Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
2: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
1: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
2: Orang gede? Lo belong maksud lo?
3: Oh no.
1: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
2: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
1: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
4: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
5: Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Rakelan Rai, Kanto Nyaringin Ring FM 106,4 MHz, Selan AM 1206 kHz, Promot RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring acara Rajang Bali muatang informasi lan teman-teman Bali, bantangnya nih kantun puniki ngemosang indi olahan tempe, budaya konsumsi protein nabati. Rakelan Rai semenatit yang sarang sami, niki wawo gongge mirengang, wentan sanenya tok tempe, gantannya Rakelan Rai lebih dari 2 hingga 1 tempe Rakelan Rai, jadi wentan langkah-langkah muda menyimpan tempe di kulkas pasti ke awet kentan ya. Seneka pertama buka bungkus plastik atau daun pisang pada temping ya. Potong tempe sesuai dengan ukuran wadah atau kebutuhan sekali masak. Masukkan potongan tempe ke dalam wadah kedap udara atau wadah tertutup. Taburkan sejumput garam di sela-sela atau sudut wadah untuk menghambat kerja ragi agar tidak cepat membusuk. Tutup rapat wadah lalu simpan di bagian pendingin bawah kulkas nih Rakelan Rai, dan tempe yang disimpan dengan cara niki biasanya dapat bertahan selama 3 hingga 7 hari. Minap niki sana numas tempe sampai ke 4 utuh tempe kenten nggih. Kadados puniki mencoba langkah-langkah atau taktik cara menyimpan tempe di dalam kulkas mangda awet nggih. Sira puniki Rakelan Rai sane senang kayun ngajang tempe sampai menyetok tempe lebih dari 2 utuh tempe kenten nggih. Mawali sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361. Kak Angga niki sampun nyaringin ring WhatsApp niki nggih. Suk sama Kak Angga, mugi tak teken lan rahayu, jantah sanggongnya puniki ring lain telepon ya. Wenten samun sana nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Cynthia juga yang lole.
0: Inggi, selamat pagi. Titia. Ya. Yeah. Bu Napi niki menyapa sebentar lalu tiba-tiba menghilang. Nge, mali bos wanin nge. Gongnya belum, Napi wasan nge, belum uning kantan nge. Belum tahu siro wawu sana nyapa-nyapa gongge. Ring ungkul siro wawu nge, poling ranjing ring palatan pertama wentan ke angku sudani nge. Ngiring sharing indi olahan tempe. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Lungge.
0: Inggih, Om Swastiastu, selamat pagi. Sarang sira.
2: Iki yang Putri Manggis, Amburu Lungge.
0: Serak.
2: Nggih, terganggu.
0: Oh, pan.
2: Kenten kemarin baru telepon orang tua ibu.
0: Oh, kenten.
2: Iya, megadang dikit.
0: Iya, karena megadang ini kan mungkin lelah nge, bagian suara kena nge. Nge, kenak-kenak ibu.
2: Astengkara,
0: gonggek kena ibu.
2: Ini wau niki separuh pisang dari kamar mandi. Pisang judulnya tempe mantan.
0: Iya betul, olahan tempe niki ibu. Pun apa ibu ring napi wastane ribu setiap pagi apakah kayun ngajeng tempe niki ibu?
2: Astengkara gonggek, amun cici yang enggak. Tempe ini ke nomor dan satunya.
0: Nomor dan satunya, kenta tidak ada duanya nge.
2: Tidak ada duanya. Kenten dari yang nanti yang di angentum mangi. Kan ada sangitum nih kegungnya.
0: Oh angentum. Oh.
2: Penjualan kenten angi pergedel juga. Sampun kenten mesanten nge.
0: Nge. Oh berarti berbagai olahan sampun pernah nih kenge.
2: Ya karena saking nanti masan saking demen.
0: Demennya dan tidak ingin itu-itu mantan digoreng biasa mantan kentangnya berarti diolah kentangnya jadi menu. Nah, tapi pepesan kentangnya.
2: Yang terakhir itu yang coba yang tapi rasanya yang bergedel nih ke yang jangan tahu kencan sih cara yang tahu kan bergedel kentang. Tapi rasanya. Jagung
0: nggih.
2: Oh ternyata tempe bisa jadi empat gedel.
0: Oh, dari beberapa olahan Ibu Putri mangge sanecan nih ke awet atau bertahan lama ajengane Bu dadosang pepes tapi bergedel nih kah?
2: Yang titiang yang paling awet nih kan sampun nanen bergedel kan pasti cuman karena berminyak nggih. Sarang tempe manisnya yang paling kenten nge.
0: Oh paling tahan lama sampai sore kenten ibu nge.
2: Nih tempe manis pun kan dua macam nge.
0: Iya.
2: Bisa dibuat bumbunya basah. Tapi yang coba-coba dah ternyata yang pakai bumbu setelah tempe digoreng kering, ampen kentan, bawang sunu semua juga digoreng kering, di gula pasir. Itu yang paling ngeritik kentan.
0: Oh, ngeritik.
2: Kalau pakai gula Bali, Nika kan kadang-kadang jadi demok kentan lo lama-lama, agak ayub.
0: Oke. Itu
2: yang begini. Yang gula pasir gunggek dan wajahnya tempe kan cantik kalau pakai gula pasir.
0: Gula pasir, oke. Kentan. Iya, iya. Gongnya wow sih. Maksudnya Aniki Mirengang ternyata bisa dicampur dengan berbagai macam jenis gula. Kentan nge, ibu nge.
2: Nge, gula pasir yang paling
0: gula pengalaman. Pasir,
2: orang caranya. Yang nak tenanin melihat di mana cuman ngira-ngira mantan kalau ke rumah teman ke Dumun kan sering, wah aku ini sini gini-gini. Akhirnya nyata setelah kita kerjakan dengan tempe manis, gula pasir memang.
0: Kentan gingge ibu.
2: Ini pengalaman.
0: Ibu, untuk cara menyimpannya memang dia awet nih. Kan wau gongnya sampun nyobiang cara menyimpan di kulkas kentan nge. Dan satu-satu jurus, bukan jurus gitu nge. Ya jurus gitulah kita anggap kentan ibu nge dengan campuran garam kentan bu. Punapi ibu biasanya ibu Putri Manggis untuk menyimpannya?
2: Yang ini kiki yang ampurut tenanin sampai lama nyimpan paling 2-3 hari ampun habis.
0: Ampun habis, ampun telas ke Anggi.
2: Yang berdua aja juga di rumah sekarang, dulu juga anak dua kan berempat. Jadi semua tidak perlu stok banyak.
0: Stok banyak, iya. Beli langsung habis kentan nge.
2: Betul, paling juga lebihnya 2-3 biji.
0: Oh, kentan. Inggi.
2: Untuk yang punya usaha kali.
0: Iya.
2: Kentan sih dong ya.
0: Inggi. Inggi ibu, sukses sama ibu. Selamat beristirahat dong, Nika. Inggi.
2: Ada grup jambah. Inggi.
0: Inggi tunas ibu. Inggi, sukses sama ibu Putri Manggis Widengan Gianyar. Selamat beristirahat dumu niki ibu Putri Manggis nge lelah minap nikah ibu nge. Tala turut berduka niki nge atas berpulangnya salah satu dari keluarga ibu Putri Manggis nge. Sampun margi antar lalu berkarya nge. Upacara nge ring rahina dibi niki ibu nge. Mangkin ibu mesanakan dumun nge. Reungkur ibu Putri Manggis tira pun kisah nge nyobihang male. Ini informasi minap sane kirang ring sobihang gongge diwau ring ambara. Durus kita lengkapi bersama-sama. Samang ya. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kantun ring grup Janba niki Ibu EKBB.
3: Inggih, rahaja Gongga Cynthia di Bitakon Sarang Putri ini kangetan tau. Genten sampun niki ngarsang nomor sarang Kak Mangku Sudani.
0: Kak Mangku Sudani. Oke, enten. Nggih male bos ring WhatsApp perempat gongga kirim ke Bu Eka nggih.
3: Boleh ya.
0: Nggih, ping nak edumu nomor WA perempat Bu Eka nggih. Inggih, Ibu suksama. Inggih.
3: Bu Putri Manggis nggih.
0: Nggih, Ibu Putri Manggis.
3: Serak kan rayuan sekar kacap nggih.
0: Nggih, ring rahina dibi makannya ten pole ke LPP RRI Denpasar.
3: Nggih, Ibu. Ampun antar pemargi pokare yadnyone. Tiwo-tiwo makin mesanak demon kentan
0: nge.
3: Pasti kok sampun lesusan nih kok nge.
0: Lesu betul.
3: Wanen selain panas sibuk. Nika sampun mau palu panas gak sibuk makin lesu ampun. Nah mosen ngelayuan ron busung kentan atuh nge.
0: Nggih.
3: Iki topik nang api itu tempe.
0: Niki olahan tempe, Ibu.
3: Olahan tempe. Majang reng nini tu nini. Ibu boleh juga oleh-oleh.
0: Nggih.
3: Nini Ica, suksumo banget sampun mau pice oleh-oleh niki nggih. Taler nini Ayuna sampun kecunduk dibi. Rajang sanes Fitra anyar-anyar dibi sampun kecunduk sami nini tu nini. Nika berunan kecunduk.
0: Nggih.
3: Bu Ayuna durung sanes diosen sampun sami nggih.
0: Sampun nggih.
3: Udah weni rauh dibi itu.
0: Oh kentan. Oh alah, temu fansnya pertama nih kentan. Oh kentan nggih.
3: Dalam semeton ring nusul lembongan jero made Sutirta, Bro Chandra sampun kecunduk dibi. Sarang sami sanes kecunduk dibi mang lekena. Semoga wenten galah nyen kalih awarso niki
0: bener
3: menyambut hari raya radio niki
0: nggih hot ke 81 RRI
3: 81 niki mugi jekenak sareng semimang nep kito kejunduk malih nyen kayang niko
0: Astengkara Bu Eka wenten salam niki Bu Eka nggih wenten salam saking Patut Mancung widangan kapal niki
3: ada aja ayo
0: ah dados kenten
3: aya ngabotne mecik limo aja salam
0: oh nak excited adane niko Bu Eka Mi ke tukang pijat Bu Eka niki tiang gara-gara Patut niki Patut
3: ampun sarang livinge tiang ampun tengah satu ampun pamit Patut dan sampai itu tiang wenten ampun mau janji itu ibu dadong tu dia nak sibuk niko tiang ajak tim ingin ngenen niki tempe.
0: Tempe.
3: Tempe akeh cara pengolahannya niki gongge nggih. Wonten anak-anak biasanya tepung crispy itu demen nggih.
0: Oh iya, termasuk gongge niki.
3: Niki sampun anak-anak niki. Aman ibu tempe santan ibu senang.
0: Oh tempe santan. Iya.
3: Santan niki senang. Mm-hmm. Goreng lumun tempe ya. Wau aduk umbase.
0: Oh ten rebus lumun ibu?
3: Siang?
0: Ten rebus lumun.
3: Nenten, ten rebus aduh. Goreng lumun, pun kenten bau gorengan bumbu, barengan bumbu, ampun rasanya meresap bumbu masukin santan, legit saja nih gara tuh.
0: Oh, gongge tenanin mencoba cuma tepung crispy.
3: Aman kan goreng gongge agak amar ya.
0: Oh kenten.
3: Coba aja benjangan pisan nge. Goreng lumun tempe, boleh kering, boleh tengah mateng. Ampun kenten bau campur sarang bumbu. Aduk-aduk sarang pun meresap bumbu masukin santan enak aja Nika tuh
0: Nika harus semangat tuh malah Nika Bu yang nanggun santan Bu
3: nge harus Nika harus rebus dulu harus goreng dulu
0: harus nah, goreng
3: yang rebus kok enggak Nika nahan masih wantan nak mau kue karyo ya matah-matah Nika dagingnya raso dagingnya baso dagingnya santan ternyak enak ya Rasu.
0: Oh napi karam daging napi berlebihan Nika Bu
3: Nika sampun kurang digoreng dulu
0: kurang digoreng kering, kenten. Kang
3: legit
0: tempe. Oh, nak pun berpengalaman ngolahin tempe nak uning manten nih sela-sela nih panggang.
3: Ibu demennya gula pas, gula Bali.
0: Gula Bali. Oh.
3: Gula Bali ampun ngangen kecap, ngangen kecap jak badang sengah ya tuh.
0: Oh, kenten pantas. Nak wau Ibu Putri Manggis nih kangen gula pasir.
3: Nggih,
0: gula pasir.
3: Yen gula pasir tuh kayaknya merahnya ternyata menarik.
0: Oh, dari segi visualnya berarti niki nih.
3: Kalau ngangen kecap, menten pas ben mulang kecap pahit ya ataupun ngenahnya tempe, kenten. Nanti dia ngarian tempe manis pasti gula pasir, gula Bali yang ini.
0: Gula Bali, kenten. Oh, gini.
3: Kau kan yo, cuman bisa tiga aja. Wenten ngangen pepes satu nge.
0: Nge, ngangen pepes, wow. Nah,
3: pepes tempe nge, wenten kayak pepes tahu nih kok nge. Wenten, tapi ibu durung nana ngarianan pepes tempe.
0: Iya, bisa dicoba Niki.
3: Niko kan ibu temannya terlalu untuk anak-anak ya Niko. Aduh siro nyolek kopi tiang ampuro, kopi tiang johe. Ampun ya kami ya sana Nini Ita sampun. Wow. Niki Pak Yanarbo dan Nenten Rao, Mang Pandu dan Wenten nge. Rahajang-rahajang sarang sami.
0: Iya, seksama ibu. Iya, itu nas.
3: Rahajang Niki sarang sami. Malih bisa Niki rada tutup sarang gongge. Krisna, Gungari, Dayu Ari. Kebetulan ketemu malih sarang duta. Ibu ampun mau pamit lah nih ke bank ya bos. Gitu. Karena masih ada waktu mampir malih ke studio. Gitu.
0: Aduh, pasti ngerarah beli duta nge.
3: Kan ya, jengnya kecundok jak duta. Gitu.
0: Oh, astaga.
3: Duta mesti nakian Bu Eka gitu.
0: Oh, kenten.
3: Oke, hasilnya ke artinya yang pok cunduk sarang sami sampun. Sarang anak-anak magang sampun.
0: Oh, nge, mbok-mbok magang.
3: Saking Karangasem, Siki. Saking napi aja malah Siki tuh.
0: Saking napi, Karangas.
3: Nampak pasar kayaknya nih ke.
0: Oh, nge.
3: Inge rajang sarang sami. Suitra sana sampun ko cunduk dibi. Geng biang seri sampun wawu. Rahajang-rajang sarang sami. Mogi kena. Suk semua tuh gengge.
0: Suk semua ibu.
3: Jalah kandur. Gupan. Om. Santi. Om.
0: Inge. Suk semua ibu Eka BB nih. Dari beberapa olahan sana gongge nyobiahan. Ditambahkan kembali oleh Ibu Putri Manggis. Dan juga Ibu Eka BB. Nih inge. Bisa menjadikan pepes. Dan juga. Tapi wasnanya pun iki bergedel kenten nggih. Rek lan tren mesenakan dumun malah jowo swanin malih nyaringen dereng acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat pagi, Raka dan Rai, Gongge Cynthia. Kembali hadir menemani ruang dengar Raka dan Rai, Ring Rahina Sukre, 4 September, War Sekali Tali 6 Likur, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Acara Rahajang Bali. Raka dan Rai, secara umum, tempe adalah bahan makanan yang sangat aman, lan fleksibel, nengkingnya untuk dikombinasikan dengan berbagai bahan lain. Namun, dari sudut pandang kesehatan, kandungan gizi, lan kualitas rasa, ada beberapa bahan atau cara pengolahan yang sebaiknya dihindari saat memasak tempe. Bahan yang merusak kandungan gizi adalah minyak goreng berlebih secara berulang ya. Bahan makanan tinggi purin, rekelan rai, sekadi nikinge jeroan, kerang atau daging merah berlebih dalam satu hidangan nikinge dengan tempe sampunang niki dicampur ya. Dan kombinasi yang menghambat penyerapan nutrisi adalah teh manis atau kopi saat makan tempe, kalsium dosis tinggi secara bersamaan tanpa ngira kelantrai memberikan jeda. Sebaiknya beri jeda dumun dengan konsumsi tempe dan mengkonsumsi suplemen kalsium. Dan kesalahan teknis pengolahan, kira kelantrai dari olahan tempe, bumbu yang terlalu asam sebelum tempe matang ya, dan bahan mentah yang higienitasnya buruk, kira kelantrai. Jadi kira kelantrai membuat salad tempe atau menyantap tempe mendoan setengah matang, pastikan bahan campuran lainnya, sekali lalapan atau sambal dicuci sangat bersih ya, karena tempe setengah matang masih memiliki sisa ragi aktif. Sedangkan jika bertemu dengan bakteri dari bahan mentah kotor, niki bisa memicu gangguan pencernaan. Rekan Rai Nike Dumun, kongesinnya informasi yang ini menu olahan tempe, nge, budaya konsumsi protein nabati. Mugi-mugi bermanfaat, Ring. Ruang dengar Rekan Rai, santekan iki sampun galah, telas, nge, Gongge Cynthia, sapa-sapa Ring, lain telepon, WhatsApp Pro 4, talaring Facebook, program budaya RRI Denpasar. Yang ini mengenai kekirangan, durus jangkepin Rekan Rai, nge, sarang-sarang pun iki, Gongge kantun belajar, pasti kenyane. Tapi malih niki indek menu halan tempe, pasti ke sarang istri-istri, niki nge, menu utama, ketika niki sampun mentok, nge, Rekan Rai tidak bisa berpikir untuk memasak napi, nah niki tempe menjadi solusi, ya. Niki dumun rekelan rai ringgal jam sih kantos jam dasa, niki wenten acara pembelibagan komunitas kesaring KPA di Provinsi Bali, ring studio perempat RRI Denpasar. Talar gue guys, ini ngatur langsung semua dat, niki sana sampun nyaringin ring line telepon, ring WhatsApp perempat, talar ring Facebook, program budaya RRI Denpasar. Tetap niki ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Komisi 1 DPRD Bali menyoroti penanganan 19.142 botol minuman mengandung etil alkohol ilegal, hasil penindakan bea cukai, dan meminta rincian jenis serta mereknya dibuka kepada publik. Barang tersebut diperkirakan bernilai 12,55 miliar rupiah dengan potensi penerimaan negara yang diselamatkan sekitar 2,14 miliar rupiah. Kepala Kanwil Bea Cukai Bali NTB dan NTT Ian Rubianto mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung dan baru satu orang ditetapkan sebagai tersangka. Ian menyebut barang berasal dari luar Bali yang masuk melalui wilayah seperti Jakarta dan Jawa, dan sementara sekitar 20 merek yang ditemukan belum dapat diungkap karena proses pemeriksaan masih berjalan. Rekan dan terakhir demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Selamat pagi, Rekadent Rai kembali hadir menemani ruang dengar Anda di edisi hari Jumat 4 September 2026 bersama Gongge Cynthia di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Di pukul 9 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah sampai tuntas nanti bertugas di pukul 10 pagi, Rekadent Rai kita akan ngobrol bersama di udara bersama KPAD Provinsi Bali di acara Rahajang Bali. Sudah hadir 3 orang narasumber yang kita ajak bincang-bincang sampai 1 jam ke depan nanti dengan topik peran teman sebaya dan bimbingan konseling untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Seperti biasa menyapa setiap Jumat ada Wakil Ketua KPAD Provinsi Bali Ana Agung Made Putra Wirawan SHMH. Om Swastiastu, Pak Agung, selamat pagi.
1: Rahajang Semang, sehat selalu untuk kita semua.
0: Astenggara, terima kasih Pak Agung, sehat selalu kembali. Mohon izin Pak Agung mungkin bisa didekatkan sedikit. Ya, duduknya Pak Agung ya. Sampun nyaman Pak Agung?
1: Sampun.
0: Sampun. Di samping Pak Agung juga ada mahasiswa dan mahasiswi program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Sosial Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Yang pertama ada Niputu Dewi Sadia Ningsi. Om Swastiastu, selamat pagi Kak.
2: Swastiastu, selamat pagi.
0: Salam sehat. Dari kami di Perempat RRI Denpasar untuk mahasiswa-mahasiswi yang bersemangat mengedukasi kita pada pagi hari.

0: Kali ini ya, bisa dipanggil Kak Dewi, Kak Sadia? Oke, Kak Dewi. Di samping Kak Dewi ada IKD Angga Sat Wika Widyastana. Om Swastiastu, selamat pagi Kak.
1: Om Swastiastu, Kak.
0: Oke, apa kabar? Sehat hari ini?
1: Astagfirullah, sehat.
0: Iya, selamat datang di studio Perompat ya. Kak Angga ya berarti ya?
1: Ya.
0: Oke, Kak Angga dan juga Kak Dewi ya sudah hadir di studio Perompat RRI Denpasar. Rakyat Ntre, Anda juga bisa urun rembuk bersama kami di pesawat telepon 0361-223-361 dan juga di WhatsApp Perompat 0895-70324-5505 dan Anda bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Kami juga ada live di Facebook RRI Perompat Denpasar. Baik, kembali ke Pak Agung dulu, Pak Agung ya, karena kita sudah berapa minggu juga tidak ketemu Pak Agung. Siap. Ya. Dan tadi Pak Agung sempat bilang di belakang layar kalau Pak Agung sudah menerima nih anak-anak magang, mahasiswa magang di KPA di Provinsi Bali. Salah satunya sudah MOU pasti ya, Pak Agung ya. Dari mahasiswa-mahasiswi magang Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Apa aja nih kegiatan Pak Agung dan juga dua kakak-kakak ini belakangan akhirnya, Pak Agung, silakan.
2: Om Swastiastu. Baik, hari ini kita KPAD Provinsi Bali mengajak adik-adik ya, karena sudah hampir sebulan niki mereka menemani kita berkegiatan, turun ke sekolah-sekolah, sosialisasi, membedah kasus, menangani kasus-kasus yang ada. Tentunya dalam hal kesempatan ini kami dalam posisi pengawasan, pelindungan anak, kemudian juga MOU kita, jadi mengajak adik-adik ini sekarang untuk berbagi, artinya bagaimana apa teori yang mereka dapat di kampus, kemudian melihat fakta dan fenomena yang ada, mekanisme penanganan, sehingga mereka paham apa nih yang harus dibutuhkan untuk melindungi anak-anak sesuai dengan peran fungsi mereka nanti di sekolah adalah nanti kedepannya menjadi guru BK, ya, guru bimbingan konseling. Nah, tentunya itu yang akan kita ajak berdiskusi hari ini, bagaimana kedepannya apa yang dibutuhkan, kemudian pendekatan berupa apa yang dibutuhkan dengan anak-anak kita, karena fenomena yang terjadi saat ini kan yang namanya anak-anak niki ya, dalam pergaulan mereka itu butuh seseorang yang bisa dia ajak diskusi dan lain sebagainya. Sehingga kita berharap ke depan ini peran BK sendiri menjadi teman konselor sebaya mereka, walaupun beda usia tetapi setidaknya harus bisa mengikuti gaya anak-anak saat ini, komunikasinya dan lain sebagainya. Mungkin dari canaan-canaan anak-anak nanti itu mungkin bisa digali, ini ada permasalahan, ternyata anak ini ada permasalahan, nah sehingga harus segeralah kita melakukan upaya pencegahan dan penanganannya. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian fenomena anak-anak kita saat ini juga yang istilahnya masih menjadi ancaman baik di ranah privat, kemudian di ranah publik, kemudian di digital, ini tentunya menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Jadi bagaimana memberikan anak niki tempat atau wadah untuk mereka tuh menyampaikan, ya, menyampaikan istilahnya permasalahannya, persoalannya nyaman. Nah, kalau anak-anak ini istilahnya tidak kita berikan kesempatan untuk itu, nah tentunya mereka takutnya mencari pembenaran diri. Nah, dengan mencari pembenaran diri, otomatis mereka ini bisa jadi salah arah, salah langkah, bisa jadi anak mudah menjadi korban, mudah menjadi pelaku, dan tentunya kita tidak berharap anak-anak kita menambah lagi data-data angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Bali. Maka itu sangat pentinglah kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan ini. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Baru satu bulan berarti ya magang di KPAD Provinsi Bali. Mungkin dari Kak Dewi dan juga Kak Angga, berapa bulan nih kira-kira magang di KPAD Provinsi Bali, Kak Dewi?
3: Kita sampai Oktober di KPAD.
0: Oh, sampai Oktober ya. Berarti 3 bulan berarti ya, ya untuk magang ya. Oke, kalau untuk semester berapa nih dulu ya Kak ya, karena kita baru ketemu juga ya, belum sempat disampaikan juga untuk pendengar Pro4. Mungkin bertanya-tanya juga nih, kok muda-muda sekali nih narasumber kita hari ini gitu ya. Mungkin semester berapa sih Kak, silakan.
3: Kita semester 5 Kak.
0: Semester 5 yeah. Berarti ya. Apa sih alasan Kak Dewi kok bisa sih memilih prodi dari bimbingan konseling gitu? Apa sih alasannya Kak, silakan.
3: Kalau saya pribadi memang saya tertarik untuk menjadi guru BK karena tertarik dengan psikologi tentunya, seperti itu. Jadi psikologi yang lebih mengarah ke pendidikan Kak.
0: Ke
3: jadi
0: pendidikan,
3: saya ngambilnya di BK.
0: Di BK. Oke. Okay. Kalau Kak Angga gimana nih Kak, alasan kenapa memilih prodi bimbingan konseling, silakan.
1: Cukup gini sih, banyak pertimbangan sih untuk dari itu Kak. Karena melihat adik-adik sekarang itu kayak gimana? Terasa tertantang sih jadinya Kak, untuk mengawasi adik-adik itu. Jadinya niatnya ikut BK itu gara-gara itu sih, Kak.
0: Oke. Banyak tantangan mungkin ya, pertimbangan ya juga dari kedua kakak-kakak. Akhirnya berlabuh, udah semester 5 jalan ya, yeah, Pak Agung ya. Dan yeah, akhirnya memilih KPAD Provinsi Bali untuk tempat belajar ya, dan mengetahui fakta-fakta yang ada di lapangan gitu ya, yeah. Sempat menyinggung fakta yang ada di lapangan, yeah. Kaget atau tidak nih Kak Dewi dan juga Kak Angga setelah teori dapat gitu ya di kampus, terus tiba-tiba terjun untuk melihat faktanya? Apa sempat berbeda dengan teori yang didapat dan fakta yang ada di lapangan? Mungkin dari Kak Angga boleh deh menyambung, silakan Kak Angga.
1: Kalau saya sih dibilang kaget-kaget.
0: Oke.
1: Okay. Sangat menguras energi juga.
0: Menguras energi
1: itu, okay. Karena gimana ya, tumben lihat real life-nya seperti itu.
0: Oke. Yang memang membuat terkaget itu masalah dari anak-anaknya kah atau memang tidak ada solusi? Karena kan teori sama praktek mungkin berbeda ya jalannya, Pak Guna juga kakak ya, mungkin dari teori yang belum lengkap diperoleh gitu ya, tiba-tiba sudah ada prakteknya, itu gimana nih Kak? Apa terkaget-kaget dan masalah yang ada di lapangan?
1: Dari masalahnya sih sebenarnya.
0: Masalah ya. Dari anak-anaknya terus ya, kakak yang menanganinya gitu berarti. Oke. Masalah yang didapat apa selama ini praktek di lapangan Kak?
1: Tentang LGBT gitu juga. Tentang incest. Banyak sih.
0: Oke, kalau lebih sederhana nih dari pengucapan incest dan LGBT, itu apa Kak?
1: LGBT itu kayak tertarik dengan lawan jenis sih.
0: Sesama jenis berarti ya. Oke. Tapi dari Kak Dewi apa nih Kak, kira-kira selama praktek di lapangan itu menjadi ya tantangan juga ya? Oke, silakan Kak.
3: Kalau dari saya juga kaget sih setelah masuk ke dunia magang ya, karena banyaknya kasus-kasus anak yang saya dapatkan setelah magang gitu. Jadi saya lumayan kaget juga, banyaknya kasus, mungkin kasus kekerasan seperti itu contohnya.
0: Oke, salah satu contoh kekerasan gitu ya dari bukan salah satu ya, berarti banyak yang sudah dapat ya Pak Agung ya. Oke, nah untuk pengenalan nih kepada kakak-kakak magang yang awalnya memang cukup mengejutkan ya Pak Agung ya, untuk memberikan pemahaman kepada guru, calon guru BK ya Pak Agung ya. Seperti apa Pak Agung teori yang Pak Agung berikan untuk kedua calon-calon guru BK ini? Silakan Pak Agung.
2: Pada adik-adik yang magang ini, kami KPAD mengajak anak-anak satu melihat bagaimana mekanisme penanganan kasus itu sendiri. Jadi kita ajak adik-adik ini terjun langsung dalam menangani kasus, termasuk juga memperkenalkan lembaga-lembaga terkait yang akan mereka ajak nanti berkoordinasi.
0: Berkoordinasi.
2: Seperti misalnya kita perkenalkan dengan UPTD, dengan Polda, dengan Polres, unit PPA-nya, sehingga mereka akan paham ketika menemukan permasalahan itu lembaga-lembaga mana nih yang perlu kita ajak koordinasi, termasuk juga dengan konselor, konseling psikologi, HIMSI dan sebagainya. Jadi mereka memahami bahwa nanti kalau terjadi permasalahan di yang mereka temukan, ya jadi mereka itu tidak sendiri, bahwa ada nih lembaga-lembaga yang bisa saya ajak koordinasi, selain dengan pimpinan atasan, kepala sekolah dan pendidikan. Jadi mereka memahami bahwa ada UPTD, PPA, di sana ada psikolog, ada pendamping hukum, kemudian kepolisian dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kelembagaan pengenalan. Kemudian dalam prakteknya langsung, kita ajak adik-adik ini untuk turun bersosialisasi kembali langsung kepada siswa, kepada guru-guru juga, terkait dengan mekanisme bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak. Jadi mereka juga mendengar materi kita, mereka juga kita kasih kesempatan untuk memberikan masukan kepada guru-guru dan juga anak-anak juga seperti itu. Jadi biar saling mengisi. Jadi ilmu yang mereka dapat dengan praktek di lapangan itu bisa selaras.
0: Balance.
2: Kemudian langsung juga kita ajak adik-adik ini mendampingi kita dalam menangani dengan kasus. Nah, di sanalah mereka kaget-kaget.
0: Kasus seperti ini Pak. Kasusnya menyeramkan ya.
2: Seperti perebutan hak asuh anak yang masih sekolah, tarik-menarik dan lain sebagainya. Tentunya inilah yang akan menjadi mereka hadapi. Terus kemudian anak menjadi pelaku, anak korban. Nah, inilah yang data real yang akan mereka hadapi di sekolah nanti gitu. Ya, di lingkungan sekolah, lingkungan anak-anak. Ini loh faktanya sekarang ya. Jadi kaget jugalah mereka melihat kasus-kasus tersebut. Nah, jadi yang kita ajak inilah ke depannya ini bagaimana sekarang apa nih solusi kira-kira dari fenomena ini ya. Okay. Fenomena ini yang ada apa yang kalian bisa lakukan okay. nanti mulai sekarang jadi mahasiswa kan sudah mulai merumuskan
0: ya,
2: kemudian ketika nanti praktek mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka juga harus bisa nanti berbagi kepada rekan-rekan sejawatnya ini loh yang harus kita lakukan. Nah, jadi itu yang upaya yang kita trainer untuk dari sisi perlindungan anak kepada adik-adik ini.
0: Oke, kembali langsung ke Kak Dewi dari sisi perlindungan anak mungkin ya. Solusinya dari beberapa kasus yang sudah didapat langsung di lapangan, apa tuh solusi dan juga pendekatan dulu deh sama masing-masing korban gitu ya. Silakan Kak Dewi.
3: Kalau solusi dari masalah-masalah tersebut sebagai pandangan dari guru BK itu melakukan pencegahan dulu, terutama dengan melakukan mungkin memberikan informasi atau edukasi dulu kepada anak-anak tentang bagaimana kekerasan tersebut bisa terjadi atau mungkin mencegah terjadinya kekerasan seperti itu. Kemudian dari guru BK juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa agar siswa mau untuk melapor atau bercerita kepada guru BK-nya.
0: Oke, nah untuk memberikan informasi nih kepada guru BK yang tadi kan udah ada instansi pendidikan juga ya, berarti ya Pak Agung dan juga Kak Dewi, Kak Angga gitu ya, untuk mendekatkan ke guru BK nih ya, seperti apa sih informasi yang memang kakak berikan untuk para guru-guru BK yang ada di instansi pendidikan agar lebih bisa menjadi sebaya lah, walaupun memang umurnya jauh beda gitu ya, tapi agar konteksnya teman sebaya nih gitu, walaupun memang dia orang tua kita gitu. Seperti apa memberikan informasi kepada guru BK?
3: Itu untuk guru BK-nya sendiri bisa lebih mendekatkan diri kepada siswa, untuk mengajak siswa bisa bercerita kepada guru BK ya, okay. Melakukan aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan untuk anak gitu.
0: Oke, cara-caranya seperti apa nih, cara sederhananya Kak Dewi?
3: Mungkin dengan melakukan kegiatan di kelas seperti itu. Oke. Jadi siswa dengan guru BK memiliki kedekatan tersendiri jadinya.
0: Oke, berarti lebih sering nih guru BK untuk main ke kelas, menengok ke kelas, itu menambah keakraban dengan para siswa-siswa gitu ya di kelas ya. Kalau Kak Angga seperti apa Kak dengan kasus yang kakak bilang tadi, terkaget-kaget LGBT dan juga incest gitu ya, solusinya apa Kak dan juga pendekatan kepada korban?
1: Nah, untuk menurut saya sih pentingnya pengawasan orang tua sih juga Kak.
0: Oke, pengawasan orang tua.
1: Pentingnya pembatasan gadget kan sekarang itu. Soalnya kalau menurut saya itu kenapa pentingnya pengawasan orang tua? Karena gimana ya? Orang tua tuh memegang peran penting, sangat penting di anak itu gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, untuk pembatasan gadget terus ada peran orang tua di dalamnya gitu ya. Dari lingkungan keluarga dulu kita bahas sedikit ke Kak Angga ya. Kalau Kak Angga sendiri untuk mendekatkan diri bersama keluarga atau keluarga dari orang tua mendekatkan kepada anak itu cara-cara sederhananya seperti apa? Mungkin ya di waktu malam mungkin baru ada waktu ya, ya Pak Agung ya, betul. Mungkin bisa makan bersama. Nah, selain itu yang sudah dipraktekkan langsung di keluarganya Kak Angga nih, yang bisa diinformasikan kepada pendengar contoh pendekatannya seperti apa?
1: Nah, mungkin karena keterbatasan waktu lah juga dibilangnya.
0: Iya, itu mungkin pagi, hambatannya ya, juga ya.
1: Sore, mungkin orang tua kerja, saya kuliah gimana. Mungkin kita sempat menyempatkan waktu di malam hari mungkin jam 7 jam 8. Mungkin makan sama di meja makan.
0: Oke.
1: Mungkin di sana kita bisa sharing.
0: Itu salah satu kegiatan sederhananya sempat ya. Oke. Kalau untuk pembatasan gadget nih, bijak bermain gadget nih. Karena kan seumuran 5 tahun pun biar anaknya degang gitu Pak Agung ya. Sudah diperbolehkan untuk bermain gadget Pak Agung ya, padahal mungkin ada fitur-fitur yang memang dilarang untuk anak di bawah umur gitu ya. Nah, untuk pembatasan bermain gadget itu seperti apa? Mungkin ada teori dari selama ini di kampus gitu Kak ya, untuk pembatasan gadget untuk anak-anak, silakan.
1: Menurut saya sih pembatasan gadget tuh mungkin penggunaannya ya Kak ya.
0: Oh, penggunaan.
1: Mungkin dibatasi sejam dua jam atau juga melewati aplikasi. Kan sekarang udah canggih ya. Bisa lewat aplikasi Family Link itu kan, jadinya bisa kita ngontrol di sana.
0: Oke.
1: Gadgetnya.
0: Gadgetnya gitu ya. Berarti lebih memperkenalkan fitur-fitur kepada orang tua nih agar lebih paham ya Pak Agung ya. Dan kembali juga kedua kasus yang kakak sebutkan tadi gitu ya Kak ya. Berarti Pak Agung juga sempat singgung terkait kelembagaan nih. Dari kakak berdua sudah sama lembaga apa nih koordinasi Kak selama menangani kasus dari LGBT dan juga incest itu Kak, dari Kak Dewi?
3: Kalau dari lembaga-lembaga yang sudah diperkenalkan sebelumnya, itu saya sudah sempat ke UPTD, kemudian ke Polda, ke Polsek, Polres, gitu.
0: Oke, okay. Nah dari Kak Angga tahapannya udah sampai tahapan apa nih Kak? Kan udah dari Polres juga, UPTD juga sudah ya koordinasi sama kelembagaan. Kalau untuk tahapannya udah sampai tahapan penyelesaian masalah Kak atau masih proses penyelidikan lah atau apa Kak Angga?
1: Semua itu ada sih di tahapan gini apa namanya? Penyelesaian. Tahapan masih prosesnya.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk dari dua kasus itu udah sampai tahapan apa Kak?
1: Itu sudah proses sih.
0: Oh, udah proses ya,
2: sudah masuk kepolisian.
0: Udah kepolisian berarti. Yeah. Oke. Okay. Nah, kembali ke Pak Agung ya. Yeah. Nah, ketika kasus kekerasan sudah masuk nih ke Pak Agung ya. Bagaimana alur yang memang ideal agar laporan anak ini tidak berhenti dan tidak berhenti pada hanya bercerita gitu Pak Agung. Silakan Pak Agung.
2: Oke. Okay. Jadi yang kita harapkan di sini ya, jadi kenapa kita memperkenalkan kepada adik mekanisme kasus dan lain sebagainya. Mm-hmm. Jadi kita berharap bahwa anak-anak ini tentunya mereka mempunyai, ketika mereka mempunyai masalah ini tentunya mereka membutuhkan teman atau seseorang yang dia bisa curahkan dulu.
0: Okay. Ya,
2: ketika misalnya orang tua di sini tidak ngeh dengan peristiwa tersebut atau anak juga takut bercerita kepada orang tua, tentunya anak ini pasti akan mencari sosok-sosok lain yang nyaman buat mereka bercerita. Salah satunya bisa jadi teman di sekolah, bisa jadi sahabat, atau ketika dia bercerita dengan temannya tidak juga mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia akan mencari mungkin di media sosial. Nah, hal semacam inilah yang tentunya menjadi suatu permasalahan ketika seorang anak itu lebih percaya kepada dunia maya atau orang yang tidak dikenal atau orang yang baru dikenal. Nah, dibanding dengan mereka itu harus bercerita dengan satu, di rumah ada keluarga, di sekolah ada guru, ada itu guru BK yang menemani. Jadi ini menjadi suatu permasalahan juga yang bisa memicu anak-anak ini jauh melangkah sehingga dia salah jalan dan lain sebagainya. Bahkan ketika ada anak-anak juga yang akhirnya harus dia mengambil langkahnya sendiri. Seperti misalnya, yaudahlah saya masa begini, akhirnya melukai diri, suicide, bunuh diri. Kemudian juga bisa juga mereka mengambil langkah melukai temannya, emosi dan lain sebagainya. Atau juga dia ingin mengakhiri semuanya. Seperti, mohon maaf, kita jangan berharaplah di Bali sampai ada kasus-kasus seperti bom 72, SMP Sungai Raya, yang sampai harus meledakkan atau membom di sekolah seperti itu. Karena ini juga kita sudah temukan, adik-adik sudah kita sampaikan bahwa kita menemukan ada anak yang terpapar paham radikal dan paham terorisme. Jadi ini yang harus kita hati-hati, jangan sampai anak-anak sekarang ketika merasa tertekan, mereka ini mengambil langkah-langkah yang luar biasa. Nah, sehingga perlulah pendekatan. Jadi seperti pernyataan tadi, bagaimana mekanisme yang kita yaitu bagaimana kita mengajak anak-anak ini untuk happy, mau bercerita. Dari mereka bercerita dengan santai, bercerita dengan serius, itu kita dengarkan. Jadi kita membutuhkan sosok-sosok yang bisa mendengarkan anak-anak ini, suara-suara anak ini, keluhan-keluhan anak ini, yang nantinya itu akan kita bisa data menjadi sebuah peristiwa. Oh, ini banyak anak-anak mengeluhkan seperti ini. Aduh, oh, ini anak-anak kok kata-kata mengeluh seperti ini. Kok kata-kata anak mengalami seperti ini. Sehingga kita bisa harus menggali. Harapan kami itu adalah orang tua dan di sekolah itu ketika mendengar atau mengetahui anak-anaknya sedikit nyeleneh, yang tahu perkembangan anak itu kan orang tua dan di lingkungan sekolah, khususnya guru wali dan guru BK. Mengetahuilah peristiwa perkembangan anak yang dulunya ceria kok murung, yang dulunya berprestasi kok mulai menurun. Ya, ini kita harus ajak bercerita, dari cerita ini menggali peristiwa apa yang dia dapat dari peristiwa yang ada ini. Kadang-kadang kan mungkin ada anak-anak, Pak, Nenek, jangan dibilang ya, aduh Bu, jangan dibilang ya kepada orang tua.
0: Kerahasiaannya
2: ya,
0: itu berarti.
2: Nah, dari cerita ini ada kerahasiaan, dari kerahasiaan ini harus ada alur bagaimana kasus ini tidak berhenti di orang yang mendapat cerita. Jadi orang yang mendapat cerita ini tidak berhenti sampai di sana, hanya sebatas mendengar gitu. Ya, jadi udah selesai ya, bukan seperti itu yang kita harapkan, tetapi ada upaya yang kita lakukan ini untuk melakukan, mencari, mendekati, mencari solusinya, menelaah, melibatkan pihak-pihak yang perlu diajak koordinasi, kemudian kita sama-sama untuk melakukan penanganan, melakukan pencegahan, atau kalau ada adik kita yang sudah terlanjur melakukan langkah ini, perlu kita mendapatkan pendampingan. Nah, jangan sampai adik-adik ini, anak-anak kita ini terlepas tanpa pendampingan seperti itu. Okay. Nah, pola itulah yang sebenarnya kami terapkan kepada adik-adik dengan memperkenalkan proses itu, khususnya bagaimana peran fungsi mereka nanti menjadi BK, yaitu nanti bagaimana nanti mereka bisa menjadi teman sebaya sebagai konselor sebaya. Tentunya untuk menjadi konselor teman sebaya ini tentunya mereka harus mendapat pengetahuan dulu, pelatihan dan lain sebagainya. Jadi kita juga berharap nanti dengan Dinas Pendidikan bahwa agar semua guru BK nanti akan mendapat pelatihan konselor, kemudian pemahaman tentang KHA, kompetensi hak anak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian bagaimana mekanismenya yang bisa kita terapkan bersama-sama. Sehingga sekolah sesuai dengan amanah undang-undang sekarang ini membentuk sekolah ruang nyaman yang sekolah aman dan nyaman, ya, budaya sekolah aman dan nyaman. Jadi aman untuk anak-anak, nyaman untuk mereka bercerita dan lain sebagainya, menyampaikan hamatan, keluh kesah dan lain sebagainya. Termasuk juga sekolah aktif untuk melakukan pencegahan-pencegahannya.
0: Okay.
2: Itu yang kita harapkan ke depan dari sisi pengawas ini. Jadi sangat penting sekali bahwa anak butuh pendamping seperti itu, ya, okay, untuk mereka ajak bercerita, berkeluh kesah. Dan pendamping ini juga harus paham dengan kompetensi anak atau cara upaya perlindungan anak. Tidak hanya sekedar mendengar aja, begitu mendengar ya selesai, bukan seperti itu, tetapi harus mencarikan solusi melindungi mereka seperti itu.
0: Oke, siap Agung dan juga Kak Dewi, Kak Angga ya. Kita jeda sejenak, nanti di sesi kedua Gongnya akan berkesempatan untuk Raka dan Rai yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di pesawat telepon 0361 22 2361 dan juga di WhatsApp 4 0895 7 0 3 2 4 5 5 0 5 dan di kolom komentar Facebook RRI Pro 4 Denpasar. Tetap di Prompat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong, untuk outdoor kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

0: Gebyog Jembrana. Bumbung gebyog dari Jembrana, Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di Desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini, seiring perkembangannya, mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.
1: Suara budaya Bali. Suara budaya.

0: Baik, Raka dan Rai kembali hadir menemani ruang dengar Anda di obrolan komunitas bersama KPAD Provinsi Bali. Sudah ada yang menelpon Pak Agung dan juga Kak Angga, Kak Dewi. Kita sapa dulu. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu, Bu Eka, Widangan Batu Bulan.
1: Om Swastiastu, Ibu, Bapak, Narasumber, Niki, Nge.
2: Iye.
1: Titi yang ngawu, Piragi, Niki, Nenen. Gadget untuk anak-anak niki nggih.
2: Nggih, nyatane.
1: Pada umumnya niki kita orang Bali nggih, terlalu ego manahan ditiang nggih.
2: Nggih.
1: Orang tua niki terlalu ego dengan lingkungannya. Melihat anaknya, anak temannya bawa HP, dia tidak mau ketinggalan, pasti diberikan gadget. Karena merasa malu tak bisa anaknya nak pakai gadget.
2: Nggih.
1: Tapi mereka itu tidak memikirkan efeknya nih kalau nge, Bapak Narasumber sarang Ibu nge.
2: Jakti.
1: Efeknya bagaimana? Nggak memikirkan untuk kedepannya anaknya bagaimana?
2: Nggak.
1: Kalau nggak dipikir. Karena egonya terlalu tinggi. Tapi malah tepuk nak maka gadget mahal. Mungkin karena panak ego panggidang lah. Nika padahal nika bagi tiang salah nih kalau nge.
2: Iya.
1: Caranya membimbing anaknya salah. Nggak. Nah, Niko pertama Ibu nih Bapak. Yang kedua, apakah anak itu bisa tidak tergantung dengan gadget? Nah, Niko. Niko mewah kan Niko Ratu?
2: Betul, betul.
1: Jadi yang mana mewah kan Niko? Tapi malah zaman suka dimangkin. Suka dibos gonggek wawu, ampun di TK aja ampun main gadget. Anak nengil, nah apa gadget? Ya pangman main gadget. Akeh yang panggil kenten niki Bapak nge, Bapak Narasumber nge. Akeh sekali yang lihat begitu. Kalau nak dikasih gadget anaknya nangis. Ibunya enggak sempat nonton, enggak nono lihat gadget. Apa yang di rakor racin. Itu yang dia tonton. Nah niki mawin di tiang mosen orang Bali terutama niki egonya terlalu tinggi. Tapi caranya salah untuk membahagiakan anaknya. Dan tiang rumun anak-anak luana gadget belum suka dimang belum tidak seperti sekarang yang cukup kasih sayang perhatian pulang dari sekolah apa pelajarannya tadi bisa nggak kamu jawab itu yang tiang tanyakan karena dulu belum ada zaman gadget mungkin sampun serba gadget sebanyak makanya Niko mawinan guys orang tua juga tidak ya dibilang salah ya salah egoisnya atau dibilang nggak ya nggak juga tapi anak-anak mungkin kayaknya susah niki untuk mengendalikan tidak tergantung dengan gadget atau.
2: Nggih.
1: Nggih. Niko mantan atau cuk semen Narasumber. Ya Sintia Raja.
0: Nggih, Raja Moli.
1: Ibu pamit. Om Santi Santi Santi.
2: Om Santi Santi.
0: Iya, terima kasih Bu Eka. Mungkin bisa dijawab dari Pak Agung Dumas. Silakan Pak Agung.
2: Nggih, yang disampaikan oleh Bu Eka dua hal niku memang itulah tantangan dinamika saat ini. Satu sisi kalau kita tidak memberikan anak gadget karena yang lainnya saudara-saudaranya, teman-temannya semua bawa, mereka akan tertekan. Kalau kita memberikan dengan melihat konten-konten saat ini yang tidak bisa kita dengan pemerintah, Komdigi dan semua sudah berusaha ini tetapi masih tetap bocor seperti itu. Artinya inilah menjadi dewasa ini menjadi tantangan kita bersama. Lalu solusinya apa? Nah, harapan kita seperti yang Ibu sampaikan tadi, kepedulian yang kita utamakan terhadap anak kita. Jadi walaupun anak misalnya kita beri HP ya perlu didampingi sambil mereka menonton kita ajak diskusi apa yang ditonton itu secara bersama-sama sehingga anak itu bisa memilah dan memilih kembali konten-konten yang positif dan yang negatif. Nah, termasuk juga bagaimana peran orang tua seperti kami sampaikan tadi juga sebagai teman sembaya, teman curhat, teman ceritanya dia mengikuti apa konten-konten yang anak-anak ikuti sekarang ya, orang tua harus paham itu juga model kayak TikTok, tapi istilahnya dalam hal ini memantau apa sih yang anak-anak kita sering posting, apa yang anak-anak kita, algoritma itu kan terlihat, sesekali juga HP itu harus diperiksa sebagai orang tua, makanya agar ada kedekatan antara orang tua dengan anak, sehingga HP itu tidak harus sembunyi-sembunyi seperti itu, artinya semuanya fair, dan kita bisa melihat, mengetahui, mengontrol, termasuk bagi anak-anak yang di usia tertentu, yang masih secret, yang bisa orang tua mengatur dengan konten, mana konten-konten yang boleh ditonton anak-anak dan mana yang dibatasi. Jadi semua itu dikembalikan kepada orang tua untuk memilah dan memilih artinya kepada kita sendiri. Nah, jadi bijak bermedia sosial inilah yang sangat penting untuk kita terapkan sekali. Maka dari itu sangat penting ada pendampingan buat anak-anak kita. Siapa yang mendampingi yang terdekat di rumah, yaitu ya sudah pasti adalah orang tua. Kalau yang di lingkung teman bermain, ya bagaimana teman-temannya juga mengingatkan ketika teman-teman, ketika anak kita atau anak-anak itu yang sudah agak ada arah-arah ke negatif itu diluruskan kembali. Okay. Jadi memang ini menjadi tantangan dan dinamika, Ibu. Kami pun sudah dalam hal ini seperti kasus-kasus yang kita hadapi, seperti seorang anak baru kenal di media sosial tiba-tiba hilang, kemudian akhirnya terjadi persetubuhan sampai anak hamil, termasuk juga beberapa anak-anak yang terpapar paham radikal yang sampai saat ini kita masih mendampingi anak-anak ini untuk pemahaman psikologinya. Karena mereka terpapar paham-paham tertentu di media sosial, paham-paham negatif, termasuk juga beberapa anak-anak ini terlibat dengan pinjol, judol. Itu yang menjadi tantangan kita bersama. Maka dari itu sangat penting kembali kita mengingatkan bahwa bagaimana orang tua bisa menjadi seolah teman sebaya mereka sebagai tempat sandar mereka untuk bercerita. Seperti yang Ibu tadi juga sampaikan, Ike. Tanya anak-anak apa yang terjadi di sekolah, bagaimana pelajarannya, ketika mereka bercerita itu, ya kita bisa masuk di sana. Nah, kemudian mungkin dengan cara membalik pertanyaan, nah, kalau ada misalnya seperti itu, gimana menurut adik, betul nggak itu, baik nggak itu, sehingga anak memahami bahwa peristiwa yang dia lihat sebelumnya, dia alami sebelumnya itu, mereka bisa memilah bahwa, oh ini salah, ini baik. Sama juga dengan tadi yang disampaikan gadget itu, ketika kita melihat gadget, ya ajaklah anak bersama nonton, nah, boleh nggak kayak gitu? Misalnya boleh nggak kayak gitu? Nah kalau kayak gitu gimana? Nah kan sakit temannya, sakit nggak? Nah sehingga mereka memahami bahwa seperti itu. Nah terus apa yang anak-anak tonton itu ya tentunya harus didamping untuk diulas kembali. Sehingga anak itu tidak menerima begitu saja. Dan mereka mencari pembenarannya sendiri. Nah itu yang kita harapkan, Bu, dari persoalan Ibu. Masalah gadget ini sudah pasti. Karena namanya sekarang perkembangan era, ya kita tidak bisa menghindar, tetapi kita harus mencari solusi apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena zamannya sampun sekali niki, ya kita harus sekarang mengikuti zaman niki tanpa harus istilahnya satu, memang kan ada positif negatif niki. Secara positifnya mungkin anak-anak yang pintar dia bisa mencari hal yang positif. Negatifnya sudah pasti, negatifnya mungkin lebih banyak ya. Jadi untuk membatasi itulah mari sama-sama kita sama-sama menjadi sahabat buat anak-anak kita, selalu berdiskusi. Jadi apa yang mereka tonton kita juga mengetahui, sehingga kita bisa mengajak mereka diskusi. Karena memang satu sisi kalau satu tonton itu walaupun negatif, kalau kita bisa benar mengedukasinya, ya, anak-anak itu pasti akan paham bahwa oh, itu salah loh, yang kita tonton ini salah, tidak benar dan sebagainya. Tetapi kalau ini yang tidak ada yang mengedukasi, mereka menganggap bahwa oh ini tadi ya seperti ini ya, oh dia kok boleh, oh ternyata kita boleh. Nah, jangan sampai anak-anak berpikir seperti itu.
0: Oke, okay, terpapar radikal itu salah satu bisa dikatakan apa ya, masalah ya Pak Agungnya. Memang yang pertama penyebab utamanya dari media sosial, ruang digital gitu ya Pak Agungnya. Nanti Gongnya akan kembali untuk bertanya gitu ya. Kita memberikan kesempatan dulu untuk pendengar yang ingin bertanya di line telepon 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi nih yang yoga Widangan Gunung Karang ya.
3: Iya patut. Iya sana di bit yang kecundu
0: Kanggiang ya, wenten upacara agama nih ya.
3: Ini yang kalor jebos popang poling ibur kecundu Karang Sumitra tanggung jawab nyemput
2: Siap.
3: Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
3: Adik-adik narasumber Sarang Sami ring studio niki. Wenten pertanyaan di tiang. Di tiang tamatnya kelindang ngarawat putu. Dua putu semata wayang sampun kelas kalih mangkin. Ipun seneng pisan metaken tadi burung ngoceh.
2: Bagus sudah.
3: Wenten di tiang batasin gadget nih so. Hanya wengin sampun disirep. Ngererah niko ipin-ipin ani kenten-kenten yang ngererah boleh titiang makasih siap aja ini titiang ke narasumber sarang gongge yang nih yang begini caranya nyari kalau nih yang mau mejarikan ini dah cariin
0: pintar anak. Iya pintar anak. Adik-adik zaman sekarang
3: ini titiang bodoh pisan sarang gadget nih kenten ini masaan ini yang kan senang meten lang ini dah cariin gitu. Ya ampun, putuku lebih pinter daripada diriku. Kita di tiang mana si tiangnya? Ipun, nah ini sih ada yang nanti yang di TikTok nih kok kan entar nih sekarang di YouTube telanjang-telanjang aja. Nah, boleh aja masih kecil ini bukan permainan
2: yang entar.
3: Salah ini cari yang untuk menghibur diri masih kecil untuk belajar tenang titiang. Batasin titiang baler enten. Amun tinggal titiang karyo dan sampun ikan titiang ape. Pelalianan ampun pun ogo-ogo layangan kenten. Medue buran anjing niko dipakai mainan. Pinter pisan putun titiang. Titiang asih tongkaro puji syukur nge. Titiang putu sehat ampun bijaksana kari alit sampun ditinggal me kandung ipun. Titiang mangdo berhasil mendidik ipun narasumber. Kami mungkin itu nasi tiang, yang lajos, sampunan yang di gadget ni yang memperlihatkan kami durung panas contoh alit-alitnya. Melalung-lalung ni kalau tiang boleh ya menapiknya. Kawan dan anak alit kan dari neng napi ni kau dan lajos. Kenton mantan tiang mara sumber patah hati bu EKBB. Mungkin zamannya enten nicien patrok enten ya nicien enten apun ngerusak masa depannya.
2: Betul.
3: Jadi yang lahir di kampung selama di tiangan enten nanin nuning ape gadget nih. Jadi yang dididik dengan jerih payah seorang ibu dengan sederhana enten yang lu berhasil di tiang mimbing cucun di tiangnya enten enten ngerusak.
0: Terima kasih nih.
2: Nemu sana pemang ini cik.
0: Ingin ya.
3: Sumber sekarang kami aku rupeng banget sih ya. Puji syukur maksud semua. Sampun di jenis kesehatan, kerayuan, rezeki. Itu yang arang dikirin gitu. Ingin mali di bos kuda luas padu orang lagi. Salam rahayu sarang kami. Ring juang soang-soang gitu.
2: Rahayu.
3: Itu yang pamit untuk promo Santi. Om Santi, Santi.
2: Om Santi, Santi.
0: Iya, terima kasih nih Yang Yoga. Berarti membangun kepercayaan juga betul, dari sang anak gitu ya. Agar bisa mendengarkan apa dibilang dengan orang
2: betul,
0: tuanya gitu ya.
2: Betul, yang diharapkan.
0: Betul. Nah, mungkin dari kakak berdua dulu ya. Dari dua harapan ya. Kita menghadirkan tiga narasumber di Studio Pro 4. Mungkin dari perspektif bimbingan dan juga konseling. Mungkin apa sebaiknya dilakukan ketika seorang anak lebih percaya kepada teman. Apalagi kita bahas dunia maya ya. Terpapar radikal tadi ya. Memang penyebab utamanya dari media sosial, ruang digital gitu ya. Nah kenapa nih? Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika seorang anak lebih percaya kepada dunia mayanya daripada keluarganya? Apalagi orang tuanya sendiri nih. Silakan dari Kak Dewi, silakan.
4: Oke, dari saya sendiri, memang dari anak itu kadang memilih bercerita dengan temannya ya, karena bercerita dengan orang tuanya kadang itu canggung atau takut untuk dimarahin mungkin. Jadi dari temannya sendiri, dengan temannya sendiri dia lebih banyak cerita. Kemudian dengan itu juga orang tua juga penting ya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak agar percaya juga dengan orang tuanya, mau bercerita juga dengan orang tuanya, seperti itu. Kemudian dari lingkungan sekolah, guru BK juga sangat-sangat memiliki peran penting ya melakukan pendekatan kepada anak, seperti itu.
0: Oke, dari sisi guru BK ke Kak Angga, sejauh mana teman sebaya boleh membantu menyelesaikan masalah temannya dan kapan harus melibatkan guru BK dan juga keluarga? Silakan Kak.
5: Kalau menurut saya sih tentang permasalahan sampai mana itu tergantung masalahnya sih Kak.
0: Okay.
5: Itu masalahnya apa dan itu menyangkut apa. Mungkin kalau masih di lingkungan sekolah, guru BK mungkin harus ikut gimana ya, mengawasi atau menangani juga.
0: Oke. Nah, mungkin dari selama kakak udah magang di KPAD, sudah terjun ke instansi pendidikan ya kak ya, berarti ya apakah kakak udah dapat langsung nih permasalahan-permasalahan yang memang gitu ya anak-anak tuh susah sekali bercerita, murung diri gitu ya, menjauhkan diri dari lingkungan temannya. Apakah udah ada tanda-tanda bisa dikatakan tidak mudah bercerita gitu ya Pak Agungnya? Gimana kak?
5: Mungkin karena itu ya, karena masih takut untuk misalnya kalau dia cerita nih sama temennya, takutnya nanti dia dibully. Okay. Atau mungkin kepercayaan sama temennya itu mungkin kurang.
0: Kurang gitu, ya, oke. Okay. Okay, berarti bisa diambil alih oleh guru BK gitu ya, membangun kepercayaan mereka gitu ya. Untuk membangun kepercayaan mereka, dan tadi di sesi pertama juga Kak Dewi sudah cepat menyinggung, berarti harus main ke kelas ya, Kak Dewi ya, melihat anak-anak seperti apa gitu ya, ruang belajarnya apakah nyaman juga gitu ya. Itu salah satu pendekatan guru BK dengan siswa-siswa yang ada di sekolah gitu ya. Pak Gun dan juga kakak berdua, kita jeda sejenak, nanti sesi ketiga kita akan ambil alih di penutup gitu ya Pak Agung, di topik kita hari ini ya. Oke, Rakadantra, kita jeda sejenak. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi kedua kita, Bu Eka dan juga Niang Yoga di Widangan Gunung Karang ya. Tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empan berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau maha suci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Suara budaya Bali.

0: Baik, Raka dan Rai kembali hadir menemani ruang dengar Anda di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali di acara Rahaja Bali. Pak Agung, di sesi terakhir apa yang ingin Pak Agung sampaikan dan lebih penekanan kembali gitu ya untuk orang tua selalu mengawasi anak-anak dari ruang digitalnya. Silakan ya, Pak Agung.
1: Ya, saya menyampaikan sedikit sebagai penutup bahwasanya kita selaku orang tua harus bisa kembali menjadi teman buat anak-anak. Nah, dalam hal ini terkait ruang digital tadi sedikit saya sampaikan bahwa selama ini yang menjadi tantangan kita bahwa apa yang menjadi konten-konten di dalam media sosial ini pemerintah sudah membatasi dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, akan tetapi masih tetap kebocoran. Satu konten negatif kita laporkan, yang KPAD juga laporkan, itu penyelesaian bisa sampai 3 bulan, tetapi dalam hitungan hari itu sudah berapa konten negatif. Nah, sehingga dikembalikan kembali adalah pendampingan dan pengawas orang tua ketika anak-anak bermedia sosial. Niko yang pertama yang tekankan. Yang kedua, dalam fase-fase anak Niki ya, dari pendekatan yang dilakukan dengan psikologi, kemudian di agama kita juga, kapan anak menjadi raja, kapan anak menjadi buruh, dan kapan anak itu menjadi teman atau sahabat. Sehingga ada bahasa dulu ketika anak-anak masih kecil SD, oh apa kata orang tua itu masih didengar. Sudah mulai mereka sekolah, oh apa kata guru, mereka mulai mendengar. Tapi ketika sudah fase-fase mereka SMP, SMA mencari jati diri ini, mulailah apa kata teman. Nah, itu yang mereka akan ikuti. Nah, sehingga sangat penting yang kita sampaikan di sini adalah bagaimana sekarang orang tua, termasuk guru-guru BK dan sebagainya, kita berharap bisa menjadi teman sebaya mereka. Jadi teman sebaya itu bukan berarti kita
0: harus yang seumuran.
1: Ya. Sebagai orang dewasa pun kita yang sudah pernah mengalami anak-anak harus bisa mengikuti pola anak-anak seperti itu.
0: Berarti harus masuk dunianya anak-anak.
1: Kita harus masuk ke dunia mereka. Karena mereka, kita paksa masuk ke dunia kita orang dewasa itu kan mereka dalam proses. Sementara kita yang sudah pernah menjadi orang dewasa ini mungkin akan lebih bisa mudah mengikuti mereka, sehingga harapan kami menjadi teman sebaya itu sangat penting untuk anak-anak kita bisa bercerita secara gamblang, sehingga kita bisa melihat, mendengar apa sih permasalahan anak, sehingga bisa mencarikan solusinya, termasuk juga kemana harus menangani anak kita seperti ini. Tentunya kalau memang kita merasa tidak mampu, jadi kita bisa koordinasi dengan pihak-pihak lembaga terkait seperti psikolog, PTD, lembaga-lembaga yang teknis tentang perlindungan anak, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana hambatan-hambatan anak kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita, dan itu terjawab untuk kita bisa menyelesaikannya secara bersama-sama. Jadi mari bersama lindungi anak. Ayo pada orang tua, masyarakat, termasuk guru-guru yang mendampingi anak di sekolah, kita harus menjadi teman sebaya anak-anak kita untuk melihat, mendengar apa yang mereka alami dan mencarikan solusinya. Tetapi ingat, ada batas dan jarak. Jangan juga sebagai teman sebaya colak-colek dan lain sebagainya, yaitu kekerasan seksual nanti kenanya lagi dan lain sebagainya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Agung. Ya, penekanan kembali memang selalu ada batasan walaupun teman sebaya tidak diukur dengan umurnya ya. Kembali ke batasan agar tidak terjadinya pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak gitu ya. Oke, ke Kak Dewi dan juga Kak Angga terakhir di obrolan kita, apa peran mahasiswa BK nantinya dalam mengedukasi anak-anak tentang pertemanan sehat, penggunaan gadget, dan keberanian mencari bantuan, apalagi transparan untuk bercerita. Silakan Kak Dewi.
2: Baik, dari saya untuk peranan guru BK ini penting banget ya di sekolah. Saya harap guru BK ini bisa menjadi peran sebaya seperti yang dibilang tadi. Orang tua, peran guru sangat penting agar anak bisa sharing cerita tentang kesehariannya bagaimana, kemudian memberikan pemahaman tentang di dunia digital itu banyak sekali konten-konten yang negatif dan positif, tapi untuk saat ini mungkin kebanyakan negatif ya, dilihat dari media sosial sekarang seperti itu. Jadi sebagai guru BK atau guru di sekolah dan orang tua diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan anak agar anak juga berani untuk terbuka bercerita seperti itu.
0: Baik, Kak Angga seperti apa Kak Angga? Silakan.
3: Oke, kalau menurut saya sih lebih ke itulah pentingnya guru BK itu memperhatikan anak-anak, idenya mungkin dengan cara mengedukasi banyak lebih banyak gimana ya, memberikan edukasi itulah tentang kekerasan dan konten negatif. Dan untuk teman sebaya sih lebih gini, apa namanya, mengikuti pola anak-anak itu. Gimana sih gininya, maksudnya kayak tadi Pak Gung bilang sukaannya apa sih, mungkin kita bisa menyesuaikan, tapi dengan tahu batasan.
0: Tahu batasan.
3: Gitu.
0: Oke, siap Kak Angga, Kak Dewi dan juga Pak Agung, karena waktu kita lagi 1 menit. Terima kasih banyak ya, akhirnya kita sudah tuntas mengedukasi masyarakat khususnya di Pro 4 RRI Denpasar untuk selalu siap tersedia, bersedia lebih tepatnya ya, untuk mengambil peran teman sebaya dan bimbingan konseling untuk mencegah kekerasan terhadap anak ya. Kalau ada apa-apa langsung saja hubungi Pak Agung ya. KPAD Provinsi Bali dan juga dibantu oleh kedua kakak-kakak, Kak Dewi dan juga Kak Angga ya, untuk memberantas kekerasan terhadap anak khususnya di ruang digital ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat untuk pendengar dan juga Pak Agung, Kak Dewi, Kak Angga. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup obrolan komunitas KPAD Provinsi Bali dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya, kebutuhan darah di Bali mencapai sekitar 10.500 kantong setiap bulan. Namun Palang Merah Indonesia PMI Bali mengakui kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari donor darah sukarela hingga donor dari keluarga pasien masih dibutuhkan. Manajer Kualitas dan Pemastian Mutu Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi Bali, Gusti Ayu Ngurahwardani mengatakan, PMI berkomitmen menjaga ketersediaan darah dengan menargetkan penyediaan rata-rata 120 hingga 125 kantong darah setiap harinya. Menurutnya, kebutuhan darah terus meningkat seiring berkembangnya rumah sakit di Bali. Sekian Getter Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

0: Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga pencor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pes bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi tiga jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, padmasana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejaitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejaitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: KPI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Om Abhinamastu, Nama Siddham. Aingga Karatu Dadani Sultan Samipo. Surya Gusti Nitiang, pemirsa, pengundang setia Dega Gantal. Kecunduk pembali sarang Nitiang nongoman gih ledangan wawo dadot pak managing niki duanen telat gede nanging di asur sapunike pemargi dagang kandal setata tetap memargi niki gih ring pinangal papat niki ring sasi September warse 2006 likur wali titiang nyarangan kekantanan dari dedane sang sami gih. Semalam punika sedang tiang lantun niki ngaturan paran suksemo niki dawak iwi sampun memargi antar acara temu wirasa saratu dedane sang sami pengundang setia Dega Gantal mewastu memargi antar di bi di noni di bi acara punika yeh. Sebelum dekat adalah ratu di tiang surya kuti tiang dan ring margi ring meraja ring jaro ring paman kemudian umat ini pun mewali keceduk sarang titiang nongoman ge ring acara dagang dal makin boleh jam tengah niki ge inge ring studio tiang tanewek niki wenten cucu-cucu ne pak man niki om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Nggih, sehat selalu, Ning.
1: Nggih.
0: Nggih, sadang pekak dini ajak nyangger semeton cening e.
1: Iya, durus.
0: Ngerti binya pernah.
1: Nggih, sarang-sarang tiang belajar, Pak Man.
0: Nyanyak bisa ngerti, majak bening mani aliang nak penembang nak bagus. Inge kita daning, tonakeh titang matur, galah kita makin, katur galah titang. Sempetong titang atur yang dumering selak segara niki nggih ring ceningan ring lemongan lan nusa agang terus daging rekon sandingan 1 2 2 3 3 6 1 jacandra jermaku wan suti pisipito ibi nggih sampun rawuh niki pak yang suti nggih mugi mugi selak segara Om Swastiastu.
2: Iya Om Swastiastu.
0: Sampun Om Swastiastu.
2: Iya Pak Nyoman.
0: Iya salam sira
2: yang sakit lemong di rumah kucing peraja.
0: Lemongan rumah kucing peraja niki.
2: Iya.
0: Sukses semua.
2: Sekarang sih lah
0: nikah. Nekan mahasiswi niki cucu nak magang Riki.
2: Iya. Mau di raja ngelelit.
1: Iya rayu.
0: Nak belajar ngerti kau nih nika.
2: Iya.
0: Melak belajar.
2: Iya. Ikan nyarang niki.
0: Dora dora terus.
2: Om Swastiastu. Jadi kita orang kasih yang ini kita.

0: Ning ari.
1: Sangkan.
0: Sesai bapeng rosang apik anjen ragomo tingkah. Masola apo karena keto nang cening libang jak dadu to artiang melebos bawos dane jero mangku.

0: Tapi kerana kita pancing pelih bakat ini ha. Oh, raga belajar di bumi pandai benar pertahankan.
1: Gede patut margiang.
2: Becik utawi kepatutane, kedarmane sani patut kemargiang miwah kelaksana yang kenten Pak Man.
0: Yeah.
1: Angin gelang kejeloning hidup.
2: Punika angin dasar kedarmane kepatutane angin dasar ngemargiang urip apang melas kadi punika.
1: Satianing angin penatas.
2: Satiane ke angin dasar ngemargiang punike.
0: Tatasang pesan.
2: Tatasang pesan punike.
1: Mangden angilis.
0: Terus ya.
1: Ucap kemok sebewaneng.
0: Pangseken ali melaksanung raos. Pangilis seken irage meyasut di gune.
1: Malah ya pada niki aturan di tiang ring masih talih dikering di dalar manut samus caya.
2: Sani mangkin kelanturang taler manut saking dasar saramus caya.

0: Yeah. Terus kan?
1: Nanging di bukur ma nyeda.
0: Bodoh-bodoh lagi suksemang jadi bangku.
1: Terpirang bawon.
0: Ampun, ben lepas, malah nyambung kan?
1: Niki ampun.
0: Sampun, niki sampun nyak bersidang enggak niki?
1: Talerang ranjing laksana torah penikah.
0: Pangsing, ya tu tanrungu apa tak kena berdoa je. Otomatis bermasuk nabi boyo kita di ninggal jadul hasil ragu tu noyat no.
1: Iye, semua pak nyoman.
0: Ledang kita langsung lalit titian ni kita.
1: Kadang kalah, iye, sampun masih dengan tu nyarangin titian. Iye, niki terima jero sanrat, enggak lepas. Kira cuma tanti tiang ring lembongan, ring kiningan peniki, Pak Dewi Taylor, Kak Ani, untuk munggah ni bos, ring Nike, ring Banjarnyo, Mangku Pina, Jerul Sompan Gusti dan Nelusi ring Sompan, Kak Pras ring Batu Kandi, eh, Paman, Tarong Alit-Alit, Batu Kandi. Untuk semua campur bersija ngiring kita. Ye, atur di tiang galah. Entah di tiang ngantuk, orang mau santri. Om, santri.
0: Ingi, si semua. Ingi, salih tiwasan. Nah. Om, swastiastu.
2: Om swastiastu, Pak Ma.
0: Nggih sarang sirat ini je.
2: Ya Bu Lodesari saking nusa gede.
0: Iya Bu Lodesari, durut Lodesari.
2: Nggih sedur. Siang, tiang aturan susumo siran iki Pak Man, mahasiswa napi Pak Man.
3: Swastiastu Ibu, sayang. Iraga saking mahasiswa Universitas PGRI Madewa Indonesia. Diki sarang kalem, Taler sarang Pak Man, Diki nyarengin.
4: Tiang Ari Bu Lode, salam kenal.
2: Sarang-sarang Ibu, masa nak ten bisa nih, kan
4: kan kan. Tiang Taler ten bisa.
3: Kari melajah Ibu.
4: Sarang-sarang melajah Bu.
2: Tiang ambil kupu Semarang Dano.
3: Ingin, durusang.

0: Ngasih
1: jolak konde apa,
0: Man?
1: Iya, kan ada, Mel. Swadar menik mapi.

Ning cening jak dah dua. Suwodarman cening ayah ke gumini ngudiam. Kadang biasa lan keti ning gegak dewa.

Sakadi punika pemargin suadar maning maprawerti maprilaksana apang ngemangguhang kerahayuan

0: Nah sekadi punika nyana pada saling ngasah asih asuh nangun nasri ling ring palemahan iragani.
1: Inge itu semua Pak Ma.
2: Inge sampun sampun.
1: Ade Rahayu sama.
2: Swastiasti, swastiasti, Om Santi Santi ini.

0: Tapi ni kan pegah ni kan?
1: Mino kadi yadnya sese.
2: Oh, yadnya sese. Sili senunggilnya ni mino kadi yadnya sese sane kelaksana yang
3: terkaaturan.
2: Kaaturan, semang-semangan.
0: Sok-semang.

0: Nah sekadipunika nyana sedurung titiang merayunan sedurung titiang ajeng napi sani wenten padut ke aturang dumunten kenten mi
1: nggih padut paman iki wenten gatres saking Ibu Lodren niki
2: sekarang nggih nek sampun wenten gatrem niki
1: wiridanan niki wenten gatres nggih cuma nika kira nika ngartes
0: niki wenten Ari Bu sareng Patmi
1: salam kenal sareng Titiang nggih niki kentane napi dene jero sandat niku munggah jero sandat sareng Gusti Haji sareng semeton sami piosan dene niku ambil galah niki sareng niki cuma Pak Man aturan Titiang galah untuk para mesanti santi
2: Enge, kandang kada mulai sikit deh. Om Swastiastu. Enge, daging mulai sikit, daging.

0: Om Swastiastu.
1: Tidak ada setiap ngerangin niki, Pak Man.
0: Tidak niki.
1: Yang pernah lewat niki.
0: Ampura. Inge. Matahari yang salah sekarang niki inge. Dan medwe galah sampun munggah inge melepas kadar galah repotan niki. Inge, dora niki.

0: swastiastu.
1: Om swastiastu.
0: Sarang sirer.
1: Oh, dadah,
2: tiang nikinya ramai. Om swastiastu, sebetulnya sekarang ya. Ampun, bangun-bangun sarang tiang ya. Dem-dem, lebuat niki. Tenggalah raga niki, ala rebut niki ya. Lebuat, ala rebut, wabu datu bunga. Sarang tiang dan dos kentan. Om swastiastu.
0: Wawanin malih, Pak Man.
2: Balai pisan kane sampun-sampun diatur somer tangar budolan roswati tapi ya sampun mau pindah nih ke galah sang katur sang rewen kan dadah dukur nih tapi balai rinsah segara nih signalnya agak beda melihat kiri segara di sampun boleh munga ke sampun agak nih ke nih kura kan dadah sarang makman ya sampun galah rebutan duro serbut yang Ingin balik siki atau dicang niki nggih. Jeros cita pada jeros randat. Durut daging jeros randat Pak Dewi. Ini sanggup edan ring sas gara nggih. Kak Ani talet. Sane temu dogalah menang demon.

0: nampun wentan iki, Pak Mam.
1: Om swastiastu.
0: Me, wawanin malih wawanin.
1: Nah, ngerti temen mau menggunyah serang kali ini ke keingin jalan lima. Telepon juga lalu lihat
0: aja sih begitu. Iya, semeton, sarang sami, peka-peka, dalam dadung tiangnya, sana gue genaring.
2: Selat segareng, ngiring.
0: Ngiring-ngiring,
2: sarang-sarangin.
0: Ring line telepon 223361. Sang, munggah-munggah dumun. Nah, pun iki wenten, Pak Man.
1: Om swastiastu. Ini dedane selesai mbak pamiyarsa nggih, duan sampun gatlah galak tiyang iki. Jam 11 mesanang dumun blebot. Mari sampun galah jam 11 malih jaga pacang lantut ya ning galah rebut nggih. Gugreang mesanang dumun sareng sepeda cas wonten tring selat segala. Ini terasa yang dumun sang jaga petang lintang.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Tar.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang kamu beralih ke kantong belanja non plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi enggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Sahabat Budaya, kebakaran melanda sebuah rumah warga di Jalan Kartini, Banjar Kartini, lingkungan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, pada Kamis pagi kemarin. Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Klungkung I Gede Erwan Supriantana menyampaikan, berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga terkait dengan korsleting listrik. Ia juga menyebutkan tidak adanya kendala yang dihadapi selama proses pemadaman berlangsung. Ia juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan peralatan listrik, khususnya ketika meninggalkan rumah. Sekian, kita kembali bersama Dede. Sampai jumpa.

0: Dek. Eh, kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Eh, kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba

0: aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
1: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kendang Bali. Dalam seni karawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Kader, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
4: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
3: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
4: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
3: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
4: Nah, pastikan anak

0: makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
1: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.
0: Pantai Tanah Bara. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui Jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui Jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barak, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barak ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Iya, itu di danes, sami pamiatar, kalarai, ampurayang, oh niki wetan putus, niki gede nge. Orang teknik nge. Dadah niki ngelantun niki daging tiang, dikosok di 61-223-361, dan galah rebut niki nge. Bagai daging ngering, smartphone nitya, ada wetan ngering. Sejebak batan sinar bagi rasa den lomba plecing. Ning sangre nih. Nah.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, sarang sira ning iki ya.
2: Pak Man.
0: Titian jare cita niki.
2: Irang gereng Pak Man iki.
0: Niki bidadari cucu-cucu, bumi bon tarang iki bon kak iki tempatnya.
2: Nggih, raja-raja sarang sami ning iki.
1: Nggih.
2: Yang penting Pak Man.
0: Ya.
2: Ini Bu Eka.
0: Inggi dari Kasem.
2: Inggi, kado. Nyariin belajar kita Pak Man.
0: Komandos, yes, terus.
2: Ampura. Pupuk binada Pak Man.
0: Inggi, kita cucun Pak Man yang nyariin.
2: Om, belajar sih.

0: Udah jero-jero lanang.
1: Jero
0: anak lanang bagus. Uli dijen iki jero anak lanang katon nang tiang jero ring-ring margine.

0: Adi jak cingakin titiang jero lanang jak pedidian nenten madwe kanti wantah pedidian ring margin nih.
1: Titiang nak jatuh tengumbah.

0: Jek tepukin nang ngangon sampi pun di tengah alas si sampi budek
1: min mulus.
0: Ini kenten min.

0: Pet parade wentan pelih titiang, pemargin titiang, pelaksanaan titiang, nunas gang rena titiang sinampura.
1: Ada sesama pembaga, anak cantik.
0: Sangat
2: ya, mulut cantik, cucung lah.
1: Sesama Pak Man.
2: Inge.
1: Orang
2: sami Fitra kita pada kita ngadon lomba pesi ingin ketemu galakatur tiang pamit om santi santi suksema ingin lantas nanti orang ingin ampurang melepisan ingin aduh ini sampun dodot dan bersidang bimo
0: ingin
2: bendenggangwan menawini ke ingin dua nung napi sinyal ding ring udara nah itu nggih makke sampun lancar iki nggih dak iki om sosias tu om sosias tu
1: em sosias tu mama
0: udah lho dre niki nggih
2: hafal
0: undi nganti hafal tiyang sareng odah no
1: inget tiyang iki narangan mangke
0: nggih
2: suk semo pun dre sampun rawuh di bingi.
1: Nggih, Paman. Jangan arang mangken
2: nggih.
1: Weka masak nang Weka.
2: Nggih, niki Bu Putri ge Weka nyarang niki jegek.
1: Nggih, cek mak.

0: Nada ni Leonata.
1: Nah ane jani nyene parekan-parekan titiang. Ane jani gelah kel nyaratang sani uenten sani pisaratang titiang kenten.

0: Widodo niki nak rasa petresnan niki pertemuan di sini niki ke bawah Semaro bagus ing ruang Yuso niki sampun ngarangsuk.
1: Apa?
0: Iye, pon apa ni kau? Ya hilang. Aduh, bulodra. Ije je pula ke pacar. Om swastiastu. Badan ini gedang ke mana-mana itu.
2: Udah wini
0: jegek dua kerojak kejek. Ini macam ini madet ya. Ada panti nyarang di aniki.
1: Yang.
0: Ya gedang ke pacar bulodra nak sedang ngamen di dur pengepur.
1: Tinggi, awana nyalih nyanan bulodra. Jaring
2: karang asam, Mbak Man. Yeah. Bu Man utama niki.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Nek kecunduk sareng Pak Madenge.
2: Nek lanang istri Pak Man Mandala tu dah dua orang itu.
1: Iya, dengan mantan Pak Madenge.
0: Tinggi. Dua lagi.
1: Ini nancuk.
0: Panocel niki.
1: Iya, rahajang panocel.

0: Duan ning desang yang suksemo menungal ning desang kaning para numadi dan mewali nados jatmo ring jagate. Terbuk man naring adung. Ada. Aman maglebuk buman utamo.
1: Iya. Wawan sinyal
0: ulian menawi yang
1: ni. Agar ada nak 10 menit agak baru.
0: Oh kentang ni.
1: Mengidang nyambung men. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Terus.
1: Ya uyo.
2: Ingin panti-panti serang paman.
0: Walaupun dah hadir kemarin doanya dah baca.
2: Tapi sibuk Pak De.
0: Iya tu.
2: Senang tiang.
1: Sibuk ngadol Banten ni kita sebut napi ring kiri.
2: Kenten ngadol Banten.
1: Nah, kayak ni kita dah kenten usahakan ada sekali temu rasa ni kan.
2: Pak Man ingin. Pak Man di tiang lagi belajar kenten si Dom kita ni.
0: Udah satu.
2: Lagi kekawin. Oh, mawi kena mas tu nama si jam.
0: Swastiastu.

Drah Brahmano Wanda Muswadarmo Talor Dan dosim pasien kabiasa pun itu.

Swadharmaning sang Brahmana patut setato eling pemargine kali asapun itu.

Sejeroan yang darmo perwerti nabi guru mawasan dari kering sang sisiawan ngunukan sanek paos dasa sila pemargi sani duit punika

0: ngemargiang Swadharma pemekas terah Brahmana kadi asapunika.
1: Inggih Pakde Panti dalar paman. Bawitri cari drika Pakde.
0: Ya. Dari sarang kali.
1: Nggih, rajang lumunat niki sarang kali Sri Tenuning yang besieng. Nggih. Paman sarang Pakde yang mangatro kidik. Niki ring sejebak batan sinar bagi rasa den lama pecing salam semeton kemanten. Galah katur kiciang mau pamit untuk bentuk Brahma Santi. Om Santi Santi Santi Om.
2: Suksemo.
3: Inge, kalian galah lagi terus.
2: Nah.
3: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, paman bagus.
3: Boy.
0: Angin-angin aku gianyar bangli kelungkung kerangasam beglebu.
4: Maksudnya paman ada buku yang saya apa buku nak saya nyapakan.
3: Ingin aku lagi tengah apa buku berdagang sih buat mana itu?
4: Tapi rasu anu tanya. Bina ada paman?
3: Ingin.
4: Om Swastiastu.
0: Gongkak niki.
4: Deh.
0: Telepon ucing nih.

0: Bang?
1: Dong, asap punika nyujuk kan pada buatkan di tiangin.
2: Sane mangsin di tiang matur.
1: Lu geroyang di tiang matur semata dengan singi palung gocok orang.
2: Napi mangken eko arso yang
1: mau jantan niki rara napi api jaga pacang arso yang pernah gado di tiang tangkil ring puri.

0: Kita nak dari banyak uang jero dia. Yeah. Kengkeng power channel ni dia tangkil, ya kau nak tangkil. Apa keadaan peluang kayut dan macantan. Ingin suk semua ni dia tanti sambil matut.
1: Suk semua Pak Mas dalam kali. Untang kita ngantuk peramu santi. Om santi, santi, santi, om.
0: Suk semua nak ni. Kalau kita Pak Mas dalam tiwasa. Ingin. Angre de,
2: Om Swastiastu, kurang gungkak cengkelung.
3: Om Swastiastu.
2: Pih, pada rot.
3: Pak De, Pak Man, ring bitre.
2: Ye, kayu mandi oka, meriret, merorot, merorot.
3: Yang pria gungkak
2: leh niki. Ongi,
0: biang kali niki.
3: Gungkak mesan nak gumun tu, binado niki Pak Man.
0: Ingi, cengkelung.
3: Ping kali sat. Ya wacana
2: satya mukyaning dharma satya wacana ne patut magyang sinarang sami
3: pagge hete kening amoning
2: agam sejeroning tri permana raose apang senang jujur.

0: mating jangan.
1: Nah, sekali jujur mas, sering jujur tetap mas asing laksana ni elah haluh dangan buat dengan laksana ni.
0: Semua Pak Dewanti,
1: Sarang,
2: Om Swastiastu, Rahajang Tiang, Pak De, Sarang Pak Man.
1: Ngini Bella.
2: Napa napi katra sarang kali.
1: Dados, ngini segar nih
2: sarang. Dados, sinon Pak De.
3: Nah, yang ngidang dong dados kan bawa nanya Pak Man yang pernah bentuk.
2: Nuh bawa, kenten. Ngini, pangkur niki Pak Man, pangkur. Jadi kawit yang. Rares rawo sang kalika.
1: Kewentanan sang kalika rawo doke punika.

0: kantun kegoda anggone dewa ratu dosa ne langkung ka di asapun ke
1: dan tidak kalukat mangke
0: masangke de saha dewa tan meresido yang rumasat nyupat malan ipun sangkali ke
1: sip semua Pak De ini kalah sarang atas Pak De sarang Pak Man malah jebot waspada ring jadi di marging yang megatro ring sejebak batan sinar bagi rasa dan loma pecengkang yang menyamodo gen matur suk semua yang mepamit santi santi santi
2: suk semua.
3: Nah,
2: itulah.
3: Bawa kan sami boleh ini.
2: Om Prasiatu.
0: Udah putus gantara Rabi.
1: Om Prasiatu. Pada Panti.
0: Titiang Seragung Siki.
1: Raga. Sekarang Pak Mange.
0: Raga Lempong. Jengnyak pengadang. Pak Panco, Pak Gede mau udah samplung.
1: Angge. Yang ngarang wawu sirang ye.
0: Wawu ni bela tu.
1: Ni bela ngi sanak lumun. Dia ngambil napi asal mas kemang bang. Beda boleh Pak De.
0: Pak Man dua, Pak Man.
3: Ngi dua.
0: Papat ya Pak Baris. Iya tu.
1: Kali ngi.
0: Iya tu.
1: Swastiastu.

Rumah sat emas dua anggap debok. Heman beli teken di Dewadi. Ya, dijegek.

Nah, iya rasa yang adim apang sido beli sehidup semati tekan di dewa saat abang-abang besik.

0: Aturu iri ke rumah saat beli mak Pauli. Tekian ni dewo ngadu ke Rasmin.
1: Nyapu kang.
0: Rasa warak suarga panggih beli tekan di kalaneng pulih cingkraman ring pemeraman adi
1: pas tek sama beli aku tek sama adi beka sempidi sana aku nge
0: itu nini Bella tu
1: Bella dan wawu dan dumuneng
0: oh kentan nge
2: nge nge suk sama pang pulih sana
1: tiap nge nge sama pamit
3: nge pulih melisikin nge.
2: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
2: Ingi
4: sarang. Ngan iki Pak Man.
2: Ya.
0: Ya lalang.
4: Nge patut. Tangyang Pak Man de, Pak Man yang nunas kamu.
0: Tangyang ampun ge luung.
4: Napi luung banget pangnya Pak Man de kede.
0: Tohon deman di tiang. Nak kede atau deman.
4: Nge mangken jagi kawete yang ginado.
2: Ingi dulu.

0: sampai janda. Sampun dikiring jaga temanya lewati. Moy asa ngainya hansang yang kau urip ning jagat. Nggih.
1: Nggih pamade paman matur
0: tu. Eh nggih sip semua apa boleh paman mlesiki nggih. Nggih. Om swastiastu ya sang rene. Nggih
2: ne bawa.
1: Om swastiastu.
2: Terus
1: nggih. Ampura paman iki jan sembang sarange sibuk paman.
2: Nggih mangkin nggih, pancen telas kalah ne paman.
1: Om swastiastu.

0: antong ni melajah ke tatuan tutur ke diat mika ni luwes cening.
1: Napa ke tani antong jajaran.
0: Nah ke darman ni kewajiban jujur gelaran si narang sami.

0: Ri polah laksana ni dewa apa ngapik ke kang wanggumi
1: raya kanti patut roro
0: nasing met-met ngerah pasuitran sane kebaos kang wang ring jaga.

0: Giso nganap kasur ngalap pitresnan ratu dadane sinareng sami cening.
1: Oh,
2: pas.
1: Pas
2: ngesuk sukses semu.
1: Salam dang yang banyak tak rai ngirim salam.
2: Ingin ledang Bu Cinta nggih.
1: Ikut antuk Pramo Santi, Om Santi, Santi.
0: Pek kalah Pak Man pun.
2: Ratu dadane sudah sami pamer ledang ke Banda Banggala dua sapunike. Mali pisan Pak Manunas pagang udah pengampura telat paungnya dua nunggu dan gangguan kide. Gubadi ini kecunduk mali renggalah semua. Cicang udah mau kewinten anak temadi nyaran nge. Cicang nama mana ki?
0: Ade panti cicang kalan.
2: Sur. Agi yang mau pamit tur nunas agung udah pengampura temugi rayu sama-sami. Nge, pesanan ngatur puja Prama Santi katur.
0: Om Santi, Santi, Santi Om.

Pontiac seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan-kegiatan

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebenarnya dengan rekalan Rai berpemirsa sedangkan Don Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Sani Mangkin Mwali Didi Mahendra nyarangin para pemirsa ringgala siang ring rahina sukre pat September warsa kali tali enam likur dan dorang titiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menjadikan informasi lan musik Sani Mangkin tembang dumun jagi katurus pemirsa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Sebenarnya di antara kalian raih berapa miarsa senangkan daun nyarangin dede ringgalah siang kadimangkin senang wawih sampun aturin di tiang siki tembang nyarangin para pemirsa sami demugi je preside menghibur senang mungkin sanggara di tiang kalah duene ring 223361 menawai tuwen dan senang jagi megatre utawi ngarsang tembang dulu serawahin di tiang kados puput kalah duene jam siki malik cepos. Ini Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Inggih, selamat siang. Sira niki.
1: Ring Karangasem buat dede.
0: Utama pun api sehat.
1: Seger dede yang. Seger yang buat dede.
0: Inggih.
1: Cerah malih.
0: Napi?
1: Cerah ring Karangasem cuaca.
0: Wih, Denpasar panas niki.
1: Panas.
0: Mejedur.
1: Panas mekedar. Yeah, Pak Dede. Wow, tiang senten Pak Dede. Aku nembang kuliah palet mau gelombong Pak Dede.
0: Oke, enteng. Ini pun api yang men. Sinyal dulu ini minap dan becik.
1: Sinyal sih surat di santriki Pak Dede.
0: Aduh.
1: Ya, yeah, kasihan.
0: Apa ya guys sinyal?
1: Ika kan tau bang sinyal Pak
0: Dede. Jika nawang situasi sinyal.
1: Uning ini teman magendeng cep. Menggeblung
0: kenal sana. Kadon nih, menggendeng. Mungkin terus nak angin galah ma dumun, pantun menggeblung.
1: Kenta, lagi nunas tembang manten mak dedengnya. Di sore mak dedeng siaran ya.
0: Napi?
1: Di sore siarannya.
0: Tadi malam nih siaran nge. Malam dinas malam tadi malam.
1: Oh iya, ampun dia monitor nonton mak dedeng. Ya lagu nih napi ya tunas yang makin nih. Genyek kangen kau, Pak Dedenge.
0: Genyek kangen kau.
1: Iya. Yeah. Pak Dedejur. Iya. Yeah. Yeah. Cep sama. Maka ada sarang sami, Mang Dekera Anah Ayu, sarang sami, Pak Dedenge.
0: Tinggi. Sip semua.
1: Siang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sip semua, Bu Tamo, Ring Seputaran Karangasem. Nge, Raklan Rai, Sanitiosan Malih, Om Swastiastu, selamat siang. Mabading, mabading. Legale Raden Warsiani, Warsiki, Warsiki.
2: Raden Ayu Warsiki Sulistiyawati.
0: Si milikiti.
2: Asal beli dede. Orang yang hilang, yang belum pernah jadi mujurau milu masih hilang siapa beli dede. Iyo
0: kalian nak cara lo galo jeng mudiang bisa men kengkeng nak toseng pergino urin nengigal joget nyoget do urin nama gending magending do urin nengigal jeng paling
2: mesuang nostalgia mas menyerah nyerah sedang ukur dengan nostalgia bisa nyobong buker-buker
0: nak kenden toseng pergino jag jag pangus tuh kengken pangus eh
2: kan pangus metacu kak oleh kak oleh bisa sing kemoy itu beli dede mak belum menjanyi jak bujero
0: nge bu Jerman rau kemarin.
2: Siro.
0: Ibu Jerman.
2: Acan, borang-borang ke beli dekapeng, sehidang mesemir, sehidwari kemol,
0: kita. Terus kentan.
2: Man, naonyang jegen-jegen, jerago, kene putih, cara bulun kaming, kene
0: tuh. Tuan, dados kentan. Harus.
2: Ngapun di tiban, masih beli dede kayak.
0: Nge pun api yang mendede, masih wenten kesibuk kan kemarin.
2: Kencan kene tetangga mendoai karyo lah aktif dede.
0: Nih,
2: belum malu sayang Niki.
0: Pasti galah kan donake Niki.
2: Donake, tapi jauh dari donak caro.
0: Nih kegiatan RRI banyak Niki.
2: Nih, nuna semang belum di dede.
0: Terus nak temang napi?
2: Ah, temang kene, tapi ada nato nemisi balian semua marat turun. Tapi tu ada tu di dede. Kayaknya guru mirah tu lu menggending.
0: Ane napi.
2: Balian sonteng ya tuh dede.
0: Balian sonteng.
2: Nih. Oh, juru balian, dong ngai-ngai juru balian.
0: Balian sonteng, sira mah tembang itu.
2: Sira ya pokoknya guru mirah, cana milu di ko.
0: Balian sonteng miki wenten ari kencana.
2: Aniko ampun di dede. Nggih. Okay. Magatro yang sorang sami mantun ya di dede.
0: Ini sing semua.
2: Terutama lo galo nyanan lo ben menek lo bumbu bujero sirap. Sing semua di dede.
0: Ring. Sing semua wali Jerman ring seputaran Payangan sama wis sampun bergabung. Nggih, rakalan rai sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM. Perempat suara budaya Bali. Durus dumun, biar sayang sene pacang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu, niat kita sing jenak jom. Umane selak marga.
2: Pesiran ni ke guru.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Sebenarnya dia raglan rai berapa miar saya senekan dan nyarangnya dede ring perempat suara budaya Bali sani wawu sampun katur tembang eh sahabat budaya pasti ke sampun uning daun salam. Nah daun salam niki becik pisan akeh pisan manfaatnya nih yeh untuk kesehatan tiosan untuk penyedap ring ajang-ajangan mang denyangluh kena niki kewentenan daun salam niki kaya akan kandungan nutrisi manfaatnya nih sile sinunggil nincapang sistem kekebalan tubuh. Don salam taler mendaging serat sane mendui peran sane membuat pisan angin nyaga kesehatan pencernaan lianan ring lintangin sakit basang sakit waduh. Don salam sampun suwi ke angin mekarye teh herbal nah angin nanganin pikobat pencernaan lan sane tiosan taler kandungan senyawa flavonoid lan tanin sane wenten ring kandungan daun salam niki medui kemampuan untuk ngirangin peradangan ring area sane terluka atau sane metatu kenten nggih. Nah punika wau campun ditiang informasikan ngemuaseng indik manfaat daun salam sane mangkin muali sang radi tiang majang ring para pamirsa om swastiastu ngiring wawanang malih ring 223361 selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Dede.
0: Selamat siang, Om Swastiastu, Ibu.
1: Om Swastiastu, Dede Bagus.
0: Siang, Bung Urah.
1: Inggih, patut. Cuaca irisi cerah pisan, deh.
0: Nggih, terima kasih informasinya, nggih.
1: Inggih. Yang ngene-nene daun salam. Setiap hari tenan ten ngangge daun salam, Ibu. Sane pinih penting yen adik-adik dede driki batu mesimbu antuk daun salam sarang cekuh.
0: Daging cekuh kidek nggih.
1: Ampuh sekali.
0: Oke, terima kasih informasinya.
1: Tapi tandago sulit dede harus nyembuh.
0: Oh, harus nyembuh berarti pak-pak nggih.
1: Nggih, pak-pak. Simbuh terus langkah nih.
0: Oh iya ya nggih.
1: Kan dia angin sayur mantan.
0: Aha.
1: Ibu nunas tembang deh.
0: Tembang napi Ibu?
1: Tuduh ugug.
0: Tuduh ugug nggih.
1: Nggih. Deh.
0: Ya.
1: Ibu nenten jemagatre santukan emang de sarang akeh polih munggah. Ngiringang dede nggih.
0: Nggih.
1: Untaten ibu antuk pamesanti Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Semua Ibu Ngurah ring seputaran Tabanan senowo sampun bergabung nggih. Nah ternyata daun salam nika akeh pisan manfaatnya semeton. Nah niki wenten rekomendasi dari Ibu Ngurah wau niki menginformasikan ternyata daun salam nika baik untuk semeton seni sungkan batu dan nge nah harus disimbuh nah berarti simbuh nika kan dipak-pak tanda harus diuling. Om Swastiastu selamat siang.
2: Om Swastiastu selamat siang Dede.
0: Siang.
2: Siang tanah lot niki.
0: Mahtu nindi.
2: Mahtu nindi. Tapi siang ten boleh kecunduk sereng beli dede.
0: Inge pun api yang dede wenten acara kemarin.
2: Oke enten nge. Beli dede.
0: Ya.
2: Nah, siang nak wenten kenten di depan sana ibi gede.
0: Nge terima kasih banyak mbah nge.
2: Sampun nanu singain.
0: Inggih sampun sampun sampun. Nge, terima kasih banyak. Dumugi diberikan kesehatan kanca niki benjangan ngiring wawanang malih tatkala petrade wenten kegiatan malih ring RRI Denpasar nggih.
2: Benjang-benjangan malih titiang
0: pacar. Inggih. Inggih.
2: Sampun titiang kecunduk sarang suwito sami.
0: Inggih.
2: Angke nunas temang, Dede.
0: Temang api?
2: Tiok tieng, nge.
0: Tiuk ting. Nggih.
2: Nggih. Nggih menika wonten numun nggih, Dek.
0: Ditunggu nggih sik semua.
2: Nggih, Titi yang Megatro, saran kita terus kami, saudara kena rahayu nggih, rahajeng. Nggih, rahajeng tugas nggih, Dek.
0: Nggih.
2: Galah aturan di tiang Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om. Malih siki penelpon ke mantan kangkat wanta galah megatre niki. Nge, menurut wanta malih sana jagi nyarangin ring 223361 elingan kangkat galah megatre. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
3: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Inge, selamat siang sarang sira niki.
3: Siang makakiran.
0: Makaciran. Nggih.
3: Bede
0: wentan acara kemarin, ledangan pisan Mbah nggih, sing semua sampun rawuh ring RRI dan pasar. Mah, durus angin dumun galah dulu ini riantukan sampun mepet pisan iki galah.
3: Nggih, makasih wentan iki. Terus selaini semoga ini.
0: Inge, sik semua makaciran ring seputaran Tabanan sampun bergabung. Nggih, reklan rai dulu semun biar saya sedapat jang lintang.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.
1: Saudara di daerah kalian dari Prabami Arsa sering ada nyarangin dede dengan perempuan suara budaya Bali tembang senawu sampun katur nyarangin sama dondong ambareng ledangan pisang rendokan kalah durin niki sampun telas ring siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Ledangan pisan sebisanan dede ngelungsur mepamit meli jebos jagi landurang di tiang antuk ngaturang siaran ngelilu ulangun antuk ngaturang temang-temang pop Bali kandos puput kalah durin jam kali meli jebos.

Sahabat Udaya, Kodam 9 Udayana terus memperkuat hubungan dan sinergi dengan LPP RRI Denpasar dalam membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi yang benar, akurat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan hubungan antara Kodam 9 Udayana dan RRI selama ini telah berjalan dengan baik. Pertemuan dan silaturahmi menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rahayang atau Ridiang Majang Ring, para pemirsa sami, saling kandun mesikian ring perumpat suara budaya Bali. Kandun Dede Mahendra, nyarangin para pemirsa ringgala siang, kadimangkin ring rahine sukre. 4 September warsa kali tali 6 likur kandos puput galah dulu ini jam 3 sore mulai jebos jadi iring di tiang ring acara sani sampun kesiagayaan dan dorang di tiang untuk ngatur orang siaran ngelilu langun untuk ngatur orang teman-teman po Bali kandos puput galah dulu ini jam kali mulai jebos dede nenden jenewe wenten arik taler padmi sani sampun sayaga nyarangin ring studio. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Bli Dede, selamat siang.
0: Selamat siang, Ari. Iya. Padmi, selamat siang. Nah, niki anak-anak PKL nih yang tetap semangat kene niki nyarangin Dede ring ambare. Sepi taler nyarangin para pemirsa ring ambare nih. Sahabat budaya, balik jebos niki Dede pacang meblik bak membahas ngemuasang ini tradisi sani kemargiang ring Bali. Kena niki memang kebiasaan dari turun temurun kena sani kemargiang kantos makin menados tradisi nih. Nah niki ring Kabupaten Karangasem makin
1: kira-kira niki tradisi naping nih.
0: Ditebak mulai jebos. Ini Raklan Rai para pemirsa pinake panjang rahmat di tiang tembang dumun jagi katur. Nih dulu istiar sayang.

kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara yang rekan dari para pemirsa, seneng ada nyarang edit dengan perempuan suara budaya Bali. Sana wabu sampun atur di tiang tembang. Eh pina ke panjang rahman di tiang rekan lah siang mangkin nyarangin para pemirsa. Ring siaran ngelilo ulangun. Nah, sering mangkin kita membahas napi niki Ade Ari.
1: Yeah. Tradisi
2: Magibong.
0: Ini tradisi Magibong niki kan wenten ring kabupaten
1: Karangasem.
0: Memang munculnya kada niki pertama kali di Kabupaten Karangasem, tetapi di kabupaten lain sampun akeh mengadopsi niki. Mungkin Ari atau Pani bisa dong dijelaskan sedikit.
1: Oke, siap. Jadi sejarah singkatnya dulu nih Bli. Kalau tradisi Magibung itu diwariskan pertama kali oleh Raja Karangasem I Gusti Agung Anglurah Ketut Karangasem pada tahun 1692 Masehi. Nah, jadi tradisi ini bermula pada saat sang raja menjamu para prajuritnya dalam ekspedisi militer untuk mempererat kebersamaan dan kesetaraan gitu. Jadi mereka para prajurit itu duduk melingkar terdiri dari 6 sampai dengan 8 orang. Dia duduk dengan tanpa membedakan derajat atau semua setara gitu untuk menjunjung rasa kekeluargaan pada saat itu. Nah, kemudian berlanjut kembali hingga saat ini tradisi tersebut tetap dijunjung tinggi di khususnya di Kabupaten Karangasem, tepatnya di daerah saya seperti itu di Datah juga
0: di
1: ada.
0: Di Datah ya. Artinya Ari niki kan dari Karangasem ya. Apakah menyeluruh kada niki semedona ring Karangasem nika ritat kale ngamargiang upakaryanya nika melaksanakan tradisi Magibung niki?
1: Iya, kalau di Datah nika setiap ada upacara agama pastinya para masyarakat tedun gitu, masyarakat Banjar atau di desa tedun, kemudian pastinya disanggra dengan makanan-makanan, kemudian makan bersama begitu beli.
0: Nika sudah menjadi suatu tradisi nggih. Tetapi ring Bandung juga wenten ya Pak Minge.
1: Banyak sebenarnya. Mungkin kami kurang mengeksplor.
0: Tapi artinya kurang familiar karena tradisi Magibung niki sudah apa ya, banyak diadopsi seperti di Denpasar juga banyak.
1: Ubud juga sudah ada.
0: Ubud juga ya Pak Mi ya. Tetapi apa yang dapat kita petik dari nilai Magibung niki ya, kebersamaan. Rasa kekeluargaan,
1: menjunjung tinggi kesetaraan.
0: Nah, gitu, nike sampun tidak ada batasan si A si B. Nah, nike yang bisa kita petik dan nilai-nilai dari Magibung nike sangat luar biasa sekali. Senin mungkin Padmi Ari kita sapa dumun semeton ring ambare. Mungkin bisa Padmi yang nyapa mungkin lurus.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Beli Dede terutama.
1: Niki wenten Beli Dedenya.
3: Beli Dede bagus kenali dulu. Sareng
1: Ari sareng Ayu Padmi. Ari sareng Ayu Padmi, Riki.
3: Salam sehat, salam semangat, salam hormat.
1: Sareng sira niki nggih?
3: Bu Vera.
1: Bu Vera. Iya, Bu Vera. Kemarin sudah dapat ketemu ya, Bu?
3: Inggih, meriang kira nggih. Aduh. Tidak merasa kita tua gak? Rasanya seperti gak Ari.
1: Masih muda ya Bu, semangatnya masih sangat tinggi gitu untuk bersama-sama masih ke RRI gitu, ngunjungin kita ya Bu ya.
3: Iya, itulah kesatuan-persatuan perempuan RRI. Gak sekali topik nge, maksudnya tadi saya dengar raja tuh. Tetapi sekarang kok gak ada raja-raja yang berduduk di tempat pemerintahan gitulah. Ini eran yang mungkin ya. Tidak ada raja-raja duduk di tempat pemerintahan.
1: Kalau dulu sudah berbeda zamannya,
0: bentuknya kan sudah beda sekarang konstitusi ya. Kalau dulu kan kerajaan.
3: Agak musnah jadinya kan gitu. Kalau dulu kan memang betul raja tuh. Lebih hormat kita gitu. Sekarang enggak kalau dulu kan harus anak agung gede
1: atau karena kastanya kuat gede, banget gede, dulu.
3: Gitu kan. Tapanan Karangasem Bandung kan gitu.
0: Maksudnya di instansi dikatakan banyak sebenarnya Bu Vera banyak. Mungkin Bu Vera tidak belum napi ya, tidak mengetahui banyak kok yang
3: maksud yang Dede. Jadi gubernur, bupati, anak agung gubernur.
1: Ini makin kan sampun berbeda nggih, makin iya dari strata pendidikan mungkin sekarang dilihatnya Kenten Bu Pera.
3: Kenten
1: maksud yang. Nggih, Nugita Pusari.
3: Calon gubernur anak agung gede agung si A.
2: Nggih, cangkep dia.
3: Anak agung gede agung jadi wakil Kenten model itu nggih.
0: Mungkin arahnya niki ke Megibung dumun nggih, Bu nggih. Supaya lebih terarah dia.
3: Temang yang Layon Sari nge.
0: Napi?
1: Layon
0: Sari. Layon Sari. Oke, ditunggu Bu Vera nge.
3: Terima kasih Dede nge. Berjuang sama kita
1: nge. Terus sama Bu Vera.
3: Berjuang Om Santi Santi Santi Om.
1: Nge ma terus sama Bu Vera. Menawita request tembang malih li Dede nge.
0: Ditunggu, ditunggu malih Niki. Di sapa ring 223361.
2: Om Swastiastu.
0: Halo.
2: Om Swastiastu.
4: Nggih. Nggih.

0: 3, 6, 1.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Bedede Sarang Sila Jami.
0: Nge Ari Sarang Ari. Raja kenal
2: Sarang apa sawah Bedede.
0: Inggi, raja kenal telur. Sabun api gatra, Pak. Astungkar beci. Inggi. Sarang beci juga, Niki, Ari sama Patmi. Sehat-sehat. Inggi, durusan. Terus, Tresno Matilar. Bentar, Bede, bentar.
1: Sira mau temang, Niki.
2: Sira?
0: Dinarika Yanti.
1: Dinarika Yanti. Tembangnya napi?
0: Tresna Matilar bide deh.
1: Tresna Matilar kendan ditunggu nggih. Tresna Matilar, coba kita cari Dina dumun mangke niki. Mungkin bisa ditanya tradisi megibung niki dari Karangasem niki.
0: Menawi itu uning mapak tradisi megibung niki napi sampun kemargiang ring wewidangan desanya nih.
2: Ye wau kemarin ya kan live video clip wawasan acara megibung ya kan.
0: Oke. Dan
2: ye kan ketemu tempat jumpa kemudian ke megibung ya kan. Dua porsi ya kan.
0: Oke. Dan ye
2: satu megibung kan wawasan 5 orang.
0: Oh 5 orang nih. Geng. Ring wewidangan napi nih kak bapak bikin video klip?
2: Di Sibetan.
0: Oh di Sibetan, oke, okay. ya. Inge, bapak sarang telur Drika? Begibung? Oke, entah ngambil gambar mantan, angin video nge. Inggi. Wentan beda deh nih kak lagunya.
1: Dina Rika Yanti, wentan tresna tat kalau melajah.
2: Ya, di kematan atas di
1: dede. Dadas nih kak. Oke, okay, terima kasih. Santi, om wentan rangga pastawa, senedan ring seputaran napi wasane Karangasem. Om Swastiastu.
2: Kakiang
1: kangkat jalah megatre dumun niki nge. Terus kakiang.
2: Tradisi megibung itu.
1: Nge, tradisi megibung.
2: Nah, dikiring kelingkung yang dikiring bandar tani, desa pikat niki. Nah, niki yang megibung ringkul Arya Gajah Pare.
0: Berarti
1: orang kelungkung wentan juga begibung ya.
0: Deh.
1: Niki suatu tradisi napi memang direncanakan artinya apa ya seperti spontan nih kah?
2: Pura dadian tiangnya niki.
1: Oh iya.
2: Dadian sementonan karya Gajah Pare.
0: Sampai
2: niki Pak Dede.
0: Ade.
2: Oleh ngawal tiang gigi yang di Denpasar gigi. Yang maturan cuma itu 250 rupiah. Nah, ini kan ngambil beras itu di pulau itu kampung ganteng hutan ngambil beras bahkan bisa kampung kepong atau keturun oleh kampung ganteng beri kewenten
0: kentan ingin ini kebecek pisan tradisinya pak manggen mempererat kekeluargaan iya mereka pun jadi satu wadah iya
2: Yang
0: kan kena nanti malah kan. Okey, karena napi mestani merantau kan kan ge di Denpasar ge, ge kan yang mang de pulih talar pak ge.
1: Tiang, semua kaki yang. Inge.
2: Mugi Pak Dede.
1: Inge.
2: Kamu sekolah dari ke. Nomor 2 kurang yang tadi
1: tinggi semua dumun kakiang Ngiring. Iya. Om Santi, Santi, Santi Om. Padmi Ari, kita rehat dulu sejenak. Nih, rakalan rai sampun pina frekuensi ring 106,4 FM terus mun biar siang seni pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara madhyama dan utama, biasanya bentuk Banten Jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau maha suci. Dengan demikian, Banten Jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.

0: Sebenarnya di arah kalian rai para pemirsa sedang kandung nyarangin dede dengan perempuan suara budaya Bali. Temang sana wawu sampun aturin di tiang nyarangin pemirsa sami dumugi jaya presiden terhibur ke mantan nge. Kandung kesarangin Padmi, Talar Wendan Arik, sana pacang nyangre sepengaruh pemirsa ring ambare. Silakan disapa Ari.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inggi. Sarang sira niki nge.
2: Kirim dengan anak murid.
1: Inggi, tiang Ari, niki wenten Padmi, telur wenten BDD.
2: Halo.
1: Sira niki nge.
2: Tiang ini seputaran Tenggalingga, Penebel, Sadang.
1: Penebel, sira nge.
0: Aji.
2: Aji, Tantang.
0: Aji, Tantang.
1: Oh, Aji, Tantang. Inggi, Raja, Aji. Tapi menggelebuk kentan. Oh, geng. Ya sapun api etra.
2: Dari gulam-gulam tapi kentan.
1: Dingin. Driki cerah, Pak.
2: Nggih.
1: Iya.
2: Ayu Padmi gitu.
1: Nggih, Ayu Padmi dados nggih Ami.
2: Ayu pasti mau jengke.
1: Nggih, patut niki akeh sane nyenengin timpal yang niki.
2: Ampun niki ampun becik-becik peniki.
1: Nggih.
2: Ampun pantes kalau dados penyiar gitu.
1: Sungguh belajar boleh ilmu driki.
2: Ede tapi gak tre deh.
0: Enak ye.
2: Mata meniko kemantan juga sarang sami sebetulnya perempat untuk bagi rayu rajam.
0: Inge.
2: Tembangan nyarengin kemantan.
0: Inge, semua ji tatak.
2: Inge, sarang rigo meniko mungkin selamat rayu.
1: Inge.
2: Yang pamit, om santi sedang di om.
1: Inge. Mata sama aji puniki saking tatak saking wewidangan.
0: Tabanan penebel.
1: Tabanan penebel.
0: Ngiring, malis sangre.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Iya, sira niki.
2: Yang sira niki.
1: Niki Ari, Maga, Niki Ami.
2: Sampun kenal, cantik-cantik sareng kami.
1: Sira niki.
0: Iya, Pak Tut.
1: Pak Tut mancung ya.
2: Sampun punika ring suara Pak Tut mancung.
1: Iya, uning-uning hari.
2: Nanti sing kedinga BDD bagus yang ibi ada
0: acara. Nih, kemarin wenten acara yang Padut Sinampurang dumun Padut nggih.
2: Nggih, tenapi ngulilan mesti lancar acara duwir kan udah dengi.
0: Nggih.
2: Nggih, pemutas macam ring anak-anak sareng kalek.
1: Nggih, mugi presiden kecunduk malingnya Padut nggih.
2: Nggih. Sampai bulan Oktober. Inggih, Bang, wau tuh
1: lekrat
2: ketemu. Inggih. Oke, nyen kita ke dunia ala lahayu ajang.
1: Inggih,
2: dalar pang.
0: Inggih.
2: Eh, wau aja datang yang sampun unggah. Nah, dados mah tembang sih kene.
0: Dados.
2: Inggih, ya dados unas. Setonden pawah iki bidine nge.
0: Setonden
1: pawah.
0: La la la la la la la la.
2: Nah,
0: apa je bintu?
2: Nale bos pirang.
0: Iye, bile je bos pirangan sarang-sarang ni.
2: Ini dah, ayu, Pak Depi.
0: Ile dangan dumun Padut, sampun ngarsan teman, sampun nama ngarsan teman. Iya, lalu
2: juga bide. Gaya ayu-ayu jangan sekali, raja
1: Santi,
0: Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om. Nah, wawu niki sampun ake. Semetone sane sampun bergabung niki ring ambare. Nah, wawu niki tradisi megibung. Kalau Padmi, apa yang diketahui tentang megibung? Mungkin bisa dang diceritakan sedikit. Megibung nika kan kita kenal seperti napi yang dikatakan memang dibuat kenten niki ya tradisi niki dumun oleh Raja
1: Karangasem.
0: Di eranya nika. Nah pada waktu ekspedisi ke Lombok kenten niki ditatkala prajurit dari Karangasem melakukan
1: perjalanan
0: jauh kan istirahat. Ya, nah, Dika sampun megibung. Aduh, betul. Memang luar biasa sekali. Dede pernah lo beli Dede megibung di Karangasem.
1: Ya.
0: Jadi kaget nih ngang sate ini kok cek caru pangul kenang gede.
1: Iya memang begitu beli.
0: Tapi enak luar biasa nih kang, masakannya Ringkarangasem niki memang enak sekali.
1: Dengan identik sekali bumbunya.
0: Dengan ciri khas.
1: Ciri khasnya.
0: Karangasemnya. Iya. Kalau Padmi apa sih yang diketahui Malin?
1: Mungkin dari tempatnya nih, kayak wadah makanannya apa sih yang dipakai gitu.
0: Apa sih yang dipakai ya, nih kan?
1: Biasanya Padmi lihat tuh pakai wadah khusus yang bernama Naren. Nari.
0: Yang besar.
1: Yang besar. Biasanya kalau di tempat Ari itu yang besar banget gitu. Bisa ada isi nasi, terus langsung diaduk-aduk dari sana. Di mams
0: tuh. Dumun napi wasane angene alat dane nike.
1: Don biu.
0: Jangan salah, kalau ngajeng nike ya Padmi nge ngangen don biu nike gimana ya nafsu makan nike bertambah ketimbang kertas minyak
1: ya, nike ya
0: agak kurang estetiknya. Selain tampilannya Niki memang sangat tradisi, ternyata don biu nike menambah nafsu makan lo, jangan salah. Bisa dicoba karena mungkin dari aromanya nih ya mempengaruhi ya, juga.
1: Yang alami itu memang lebih baik ya,
0: pastinya.
1: Yang, lebih menyehatkan.
0: Juga. Biasanya Niki kalau daging yang digunakan Niki untuk menggibung Niki bawi nggih.
1: Daging babi biasanya beli.
0: Umum mumpun Niki nggih. Nah, luar biasa sekali. Iya, rekalan rai para pemirsa, punika wawu perbincangan ditiang wentan Ari, wentan Padmi, ring studio nyarangin para pemirsa ring galah siang mangkin. Nggih, riantuk kan kantun galah niki menuju wentan malih sane jagi bergabung ring 223361 sekemon ledangan kangkat wantah galah megatre. Nggih. Padmi, silakan disapa.
1: Om Sastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Siang.
1: Rahajang Siang, sarang siro niki nge.
2: Nge, tiang sarang beli dede yang pun biasa niki.
1: Tiang tenuning niki.
2: Tiang Kak Eka Plago.
1: Oh Kak Eka, nge. Sapa napi katra niki kak.
2: Bece, cuaca terang kita.
1: Nge.
2: Niki sarang Jari, sarang iya. Niki yang pun boleh kenal dia.
1: Nge.
2: Sarang Padmi Burung.
1: Adereng, nge. Salam kenal nge.
2: Nge, salam kenal Rahayu.
1: Nge, Rahayu. Durus megatre sampun kak.
2: Dia anak kenten tapi hari renang Niki. Terus kalau tiang dumun nyarengin nemato mau gibung.
1: Nge, nanin nge kak nge.
2: Nge, sarang Pat. Kebilang kajo kalau kangen kau mendaging ampun lawar mungkus mendaging sate.
1: Iya betul. Ampun kenten ampun.
2: Iya rentes di tengah mendaging nasi.
1: Iya.
2: Terus nasi niko ditambah wawu wawu tiang nyumunin megibung niko lah mana aja kenten.
1: Gila lama tuh kan rame rame.
2: Ampun suwe-suwe, ampun biaso.
1: Inggi.
2: Biaso mantap kan, becik pisang rasa.
1: Inggi. Nasinya cepet habis nge kak nge. Nanin enggal sajan telah nasi ya kenten, ten merasa.
2: Inggi. Medaging lawar blimbing enaknya luar biasa.
1: Wow.
2: Ampun kenten, medasaan panca, dua panca, niko medaging ampun paledan nafiosan.
1: Oh, kenten.
0: Tetapi kan etika pada saat megibung niko wentan nggih niki yang ketahui nenten dados mebrasmesan saat ngajeng artinya nasinya niko
1: berantakan
0: mebrasme bahasa dan pasar mebrasme nggih. Piang.
2: Harus rapi
0: nge tangan kanan ngambil nasi, tangan kirinya niko metataan.
1: Iya.
0: Banten jatuh nasinya lang ke bawah kenten. Nah niko etikanya.
2: Karena kantun ring tangannya niko harus di bawah undungan kenten.
0: Nge. Kak Eka, suksumo dumun informasinya.
2: Nge.
0: Ledangan pisan galah sampun telas niki nge.
3: tiang tenunak tembang ampun
0: ya. Inge, sampun.
3: Yeah, semua sarang kami.
0: Iri,
3: sarang Padli niki. Rahajang kenal sarang Kak Eka dari Plagon.
1: Iya.
3: Semua rayu.
1: Muali.
0: Inge,
1: Santi. Om.
0: Inge, semua wenten Kak Eka ring seputaran Petang Plage Senawu sampun bergabung. Padmi, Ari, terima kasih.
1: Inge,
0: sampun menemani Dede ring siang mangkin niki. Inge, dumugi wenten gala benyangan presiden kecunduk male nyangre para pamiar sereng ambare raklan rai ledangan pisan niki dedeng lusuh mepamit sareng sami semua untuk ratiannya nih male jebos perumpat RRI Denpasar pacang bergabung ke sarangin perumpat RRI Jakarta dirili RRI Sangaliat kenda niki inge suk semua dinding lusuh mepamit pendak kawasan aning atur acara puniki bubudang didiang untuk Prama Santi
4: Om Santi Om.
5: Sekarang akan saya tekan.
6: Aduh, copot jantung dia yang beli.
5: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
6: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris, teroris.
5: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
6: Untuk apa beli?
5: Ya demi ilu. Kalau beli banyak dapat ikan, kan? Ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
6: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
7: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

suamu maha dewa.

Kita

0: kebanggaan untuk kita juga nih, ada seorang budayawan dan juga pegiat tradisi lisan, bahkan juga pernah menjadi bagian dari RRI di tahun 90-an nih Bang Jo.
1: Oh, RRI mana?
0: Iya. Waktu itu RRI Sungai Liat ya, waktu RRI persiapan masih gitu.
1: Waduh, mantep.
0: Iya, ini bersama Dr. Yan Megawandi, SHMSI.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang, Bapak Yan.
2: Halo Bang Jo.
1: Iya, apa sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Siap deh.
0: Bugar ya, kelihatan banget nih bugar ya Bang
1: bugar
0: Jo.
1: Bugar banget, iya. Dari persiapan waktu itu RRI Sungai Liat ya, sampai sekarang widih mantep ya, bersejarah. Punya kenangan pasti di sana ya.
0: Banget.
1: Siap deh kalau gitu ya. Dan Kak, kalau boleh tahu nih, biar di mention juga nih nomornya Pro 4 Sungai Liat, biar pendengar

0: Perompak dan juga pemirsa RNet bisa menghubungi ke sana, nomornya berapa ya nih Kak?
1: Oke, boleh bergabung bersama perompak sinyalnya di 0812-1314-1039 nih, Bang Jo.
0: Oke, siap. Nanti bisa berinteraksi ke sana juga ya, Bang Po, pendengar perompak dan juga pemirsa RNet. Di Jakarta hanya terima telepon di 021-350-4510. Kalau untuk nomor 0812-1124-928, kita hanya terima pesan WhatsApp aja. Dan nanti di menit 30 kita akan istirahat sebentar ya, Kak ya. Untuk kita istirahat, kakaknya minum, terus juga Pak Ian juga minum ya. Baru nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar perompak. Dan langsung aja deh, boleh buat untuk pembahasan kita di siang hari ini Kak, untuk tema mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra bersama narasumber kita di sana. Monggo, silakan Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Jo. Selamat siang juga nih untuk sahabat budaya di seluruh Nusantara ya. Kali ini bersama RRI Perompak sekalian hadir ada Ega di sini menemani siang Anda gitu ya. Dan tentunya kita akan membahas nih seputar mengenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Jadi sahabat budaya, Bangka Belitung itu bukan cuma punya kekayaan alam dan juga destinasi wisata ya, tapi juga menyimpan sejarah, kemudian budaya, tradisi dan cerita-cerita masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tulisan kemudian sastra pun menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kekayaan tersebut kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana nih peran sastra dan tradisi lisan dalam memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia? Kita hadirkan ya seorang budayawan dan pegiat tradisi lisan, Dr. Ian Megawandi SH MSI yang juga merupakan pernah menjadi bagian dari RRI ya. Selamat siang Pak Ian.
2: Selamat siang Gega, selamat siang para pendengar.
1: Oke, mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, gimana pengalamannya di awal persiapan RRI dulunya?
2: Iya, tahun 90-an itu RRI Sungai Liat itu namanya masih RRI Persiapan Sungai Liat.
1: RRI jadi kita, Persiapan Sungai Liat ya.
2: Yang bekerja di sana itu adalah teman-teman yang dulu tugas di bagian Humas Pemkab Bangka dan juga di Kandepen Kabupaten Bangka. Jadi kita giliran waktu itu dengan jumlah yang terbatas, jadi semua orang mesti bisa jadi operator, jadi reporter, dan jadi penyiar sekaligus. Wow. Karena jumlahnya terbatas. Saya waktu itu staf humas, jadi kalau malam kadang kita siaran, lalu siang jadi reporter, pagi-pagi baca berita, serabutan begitulah. Gotong royong. Gotong royong. Tapi pengalaman yang indah, saya kira tugas sebagai angkasawan di RRI Persiapan Sungai Liat.
1: Oke, luar biasa ya pengalamannya. Dan di tahun itu mungkin Ega baru berusia 1-2 tahun.
2: Ini menjelang hari radio, nanti kita nostalgia ya.
1: Iya, bisa. Baik, di sini kita membahas seputar mengenalkan Bangka Belitung ya melalui sebuah tulisan dan juga sastra nih. Bagaimana nih cara memperkenalkan Bangka Belitung kepada dunia nih kalau versi Pak Ian gitu?
2: Iya. Jadi gini gak, kalau kita mengenalkan atau melihat sebuah foto atau film, kita itu mendapatkan yang dilihat ya.
1: Yeah.
2: Yang dilihat artinya kita melihat sesuatu gitu.
1: Secara
2: tetapi
1: visual gitu ya.
2: Secara visual. Nah, kalau dengan tulisan, sastra misalnya, itu kita lebih dapat feel-nya, lebih dapat merasakan sesuatu itu. Contoh saja misalnya ada foto tentang pantai yang menjelang senja misalnya. Kita tahu ada pantai, komposisi warna dan artistiknya cukup bagus. Tetapi apa cerita tentang pantai itu kita nggak ngerti. Misalnya kita ada foto tentang Pantai Parai ya. Tetapi tulisan itu akan menjelaskan atau karya sastra akan menjelaskan lebih dalam dari itu. Misalnya saja Pantai Parai Tenggiri itu. Mengapa namanya Parai Tenggiri? Siapa yang memberikan nama itu? Dan ternyata kalau diurut-urut ternyata dulu Bung Karno pernah ke sana. Waktu dia ditawan di Mentok misalnya. Kemudian mengunjungi pantai dulu Hakok namanya. Tapi kemudian Bung Karno memberikan nama menjadi Pantai Parai Tenggiri. Nah. Hal-hal seperti itu tidak kita dapatkan kalau kita hanya melihat itu dalam foto dan gambar gitu. Nah itu kita peroleh atau kita dapatkan dalam tulisan atau karya sastra yang lebih bisa menggambarkan kondisi yang lebih dalam dari hanya sekedar memperlihatkan gambar tadi. Mm-hmm. Kira-kira begitu.
1: Berarti kita bisa menelusuri lebih dalam lagi gitu ya?
2: Lebih dalam, tahu kemudian siapa yang ada di sana, mm-hmm. bagaimana kehidupannya, bercerita tentang itu, apa pahit manisnya dan segala macam.
1: Itulah hebatnya sebuah tulisan gitu ya.
2: Itulah sastranya. Kekuatan tulisan dan iya. sastra.
1: Kalau secara selintas lihat mungkin lihat dapat indahnya aja gitu Pak ya.
2: Biasa saja iya. atau oke okay, indah, indah gitu tapi di balik itu apa?
1: Iya. iya, ada apa di balik itu semua. Nah, itulah betul. Peran tulisan dan juga sastra yang sangat membantu kita untuk mencari ataupun menggali lebih dalam lagi betul. Tentang sejarah dan sebagainya macamnya gitu ya. Nah, Bang Kabitung tuh punya banyak tradisi dan juga cerita lisan nih ya Pak Yan ya. Nah, apa aja nih kekayaan cerita yang menurut Bapak sendiri penting untuk terus diperkenalkan dan juga didokumentasikan?
2: Ada cukup banyak. Jadi sebenarnya kita ini sedang berburu dengan waktu untuk menyelamatkan tradisi tadi. Hmm. Karena dari dulu nenek moyang kita itu menyampaikan sesuatu itu dengan cerita, dengan lisan. Bercerita dari anak kepada cucu, seorang nenek kepada cucunya gitu, seorang ibu kepada anaknya dan seterusnya. Dan itu dari mulut ke telinga, kemudian kalau tidak direkam oleh otak, oleh generasi berikutnya, dia akan hilang begitu saja. Dan ini yang kita saksikan, sudah cukup banyak sebenarnya hal-hal lisan, tradisi lisan itu yang mulai menghilang. Sebagai contoh saja, dulu misalnya, kalau kita sakit gigi itu bukan ke dokter, tapi di jampi misalnya.
1: Yeah.
2: Nah, siapa yang sekarang masih tahu jampi sakit gigi misalnya ya? Atau jampi bisulan gitu ya, atau jampi kepala pusing gitu, atau patah gitu ya, sangat terbatas. Padahal dulu semua orang melakukan itu. Nah, rekaman tentang cerita atau tentang tradisi lisan, atau misalnya saja ada bumbu-bumbu rahasia dulu yang kemudian karena terpaksa harus hilang karena yang mengolah bumbu itu meninggal dan lalai mewariskan ke yang lain gitu. Nah, kalau di Bangka Belitung cukup banyak hal-hal seperti itu, mulai dari tradisi, upacara, termasuk nyanyian, tarian, dan cerita-cerita rakyat ya, yang beredar. Nah, itu yang menurut saya yang harusnya coba kita kumpulkan, lalu kita lestarikan. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk masa depan. Masa kan? Depan. Jadi, apa yang kita kolek hari ini dalam bentuk mungkin sekarang kita sudah harus berpikir bagaimana setiap cerita yang tadinya lisan itu kita record, kita rekam di Radio Republik Indonesia Sungai Liat misalnya. Kalau satu desa saja kita simpan satu ceritanya, maka ada ratusan cerita banyak, tentang ya? Bangka Belitung yang berasal dari desa. Kalau kita cerita tentang makanan atau bumbu masakan, cara memasak juga akan banyak sekali ya. Atau bagaimana upacara-upacara yang dilakukan gitu, di berbagai kegiatan di desa itu bisa luar biasa banyaknya kalau kita record.
1: Oke, itulah pentingnya tadi ya, untuk kembali menggali gitu ya. Dan betul. Sampai tadi sebuah cerita lisan, tulisan lisan dari nenek moyang kita tuh hilang ya. Seperti salah satunya sekarang kan lagi ramai banget nih kayak kuliner-kuliner gitu Pak Yan ya. Mungkin betul. Ada bumbu rahasia yang mungkin bahkan sudah punah gitu ya. Betul. Tidak diwariskan oleh cucu-cucunya gitu. Dan itu sayang banget. Tapi mudah-mudahan masih ada satu dua sisanya gitu ya Pak.
2: Mudah-mudahan masih cukup banyak.
1: Masih banyak gitu nikmati. Ya setidaknya gitu. Untuk bisa kita nikmati makanan yang zaman dulu yang bahkan menjadi rahasia gitu iya. ya. Oke, dan juga di tengah perkembangan teknologi saat ini nih Pak Yan ya, dan juga perubahan dari generasi ke generasi nih, bagaimana nih cara menjaga tradisi lisan biar tidak hilang gitu.
2: Iya, itu tadi ya, yang pertama saya kira merekam ya, merekam. menyimpan
1: mendokumentasikan
2: itu
1: lah gitu ya,
2: mendokumentasikan untuk diteruskan. Tapi yang kemudian perlu juga dilakukan adalah memahami ya. Kita mestinya memahami mengapa dulu orang menggunakan gong misalnya ya, atau dambus di Bangka. Ya. Jadi alat musik gong, dambus, kemudian biola yang dimainkan itu, apa saja nadanya, kemudian bagaimana syair-syairnya dinyanyikan. dalam keadaan dan kondisi seperti apa hal itu ditampilkan misalnya. Kita pelajari semua itu, dan kalau memungkinkan itu ditransformasikan juga ke anak-anak sekarang, generasi muda. Salah satu misalnya yang saya ingat, di Bangka itu ada salah satu tari yang sangat khas, tari kedidi. Tari kedidi itu adalah tarian yang menirukan gerak burung kedidi yang lincah dan sangat menarik gitu ya. Nah, tari ini ada di beberapa tempat di Pulau Bangka terutama, dan kalau itu tidak ditampilkan kembali atau tidak dilestarikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya, maka saya yakin 10-20 tahun lagi gak ada lagi orang yang bisa menarikan tari kedidi itu. Atau permainan dambus misalnya, karena mungkin bentuknya seperti gitar, lalu kita menggantikannya dengan gitar, dan kemudian beberapa tahun kemudian kita tidak lagi punya orang yang mampu memainkan dambus itu secara bagus gitu ya. Nah, jadi bagaimana, kembali ke pertanyaan tadi, gimana melestarikannya? Kita pertama mesti mengetahui dan mempelajari dulu apa itu untuk bisa di delivery ke generasi sekarang dan generasi berikutnya. Jadi delivery itu bisa juga dalam bentuk pengetahuan dan tadi dokumentasi ya, tertulis atau suara atau video, supaya masih bisa ditiru atau dilakukan di masa yang akan datang.
1: Oke. Kalau misalnya dalam bentuk lisan ya, bisa aja ada yang, apalagi nah zaman sekarang, dongeng gitu mungkin ya, tadi dokumentasikan itu juga bisa hilang. Apakah dalam bentuk abadi mungkin bisa dalam bentuk tulisan gitu?
2: Iya, jadi beberapa sekarang kan sedang dicoba untuk dikembangkan bagaimana caranya anak-anak itu tertarik untuk menulis. Pertama, pintu masuknya adalah menulis dalam bahasa daerah misalnya. Menulis apapun, termasuk cerita tadi. Kemudian adalah baru bercerita tentang tradisi itu dalam bahasa daerah. Dan kemudian dalam bahasa Indonesia tentu saja. Nah, ini adalah menulis dalam bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang tradisi baik lisan maupun tulisan tadi, itu menurut saya juga akan lebih cepat memahamkan orang tentang tradisi tadi ya. Kalau kita menulis itu rasanya akan lebih, bahasa Bangkanya, lebih ngerasuk ya, lebih ngerasuk tuh lebih lebih menjiwai, lebih gampang gitu diingat ya. Kan kalau ada filsafat Cina yang menyatakan kalau kita mendengar kita ingat, kalau kita menulis kita tahu, kalau kita melaksanakan kita mahir kan gitu. Jadi tradisi itu mestilah dilakukan juga seperti itu agar dia tetap lestari. Nah, hal lain saya kira menyangkut tulisan itu juga perlu kita kembangkan. Nulis apa saja tentang daerah, karena sudah ada anak muda yang berhasil membuktikan bahwa tulisan itu begitu dahsyatnya. Dia cuma cerita tentang beberapa anak yang sekolah di sekolah yang sangat sederhana, dengan guru yang tidak digaji, tapi dengan semangat yang luar biasa. Judul buku itu adalah Laskar Pelangi misalnya, yang sudah luar biasa diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia, dibuat film dan tetralogi, kemudian dapat penghargaan di internasional dan nasional. Mereka tidak bercerita tentang pantai, mereka tidak bercerita tentang indahnya batu-batu granit di Bangka Belitung, tapi mereka cerita tentang bagaimana persahabatan seorang anak Melayu dan Tionghoa, bagaimana anak nelayan yang harus berjuang di tengah kesulitan kehidupannya gitu. Bagaimana seorang anak Melayu yang kemudian punya cita-cita luar biasa untuk sekolah sampai ke Prancis misalnya. Semua itu kemudian mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi, yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara
2: ingin
1: langsung.
2: Dibuktikan gitu, secara langsung.
1: Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Keingintahuan lebih dalam lagi. Jadi tambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
2: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi apa tadi, dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman,
1: gitu ya.
2: Kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke, dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya, yang dituliskan gitu ya Pak ya?
2: Ya.
1: Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam, apa kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Atau gimana?
2: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
2: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
2: tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink ya, atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi,
2: terbangun
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas
2: ya.
1: Seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
0: Ya siap Kak Ega. Ya juga cukup panjang ya. Jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu. Let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya. Terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
2: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
0: Belum. Punya saudara aja di sana. Gitu. Di
1: mana nih?
0: Lupa namanya.
1: Bagaimana ceritanya ya?
0: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih kayaknya nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya. Langsung di bisa di telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedai.
0: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Po pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di mari di Pro4 FM Surabaya Budaya Nusantara.

0: mengajarkan kepada kita bahwa tulisan ternyata bisa membawa orang ke pengalaman yang paling dalam untuk diketahui orang banyak. Jadi orang kemudian datang ke Belitung hanya karena novel dan film Laskar Pelangi yang mungkin Adria Hirata sendiri tidak pernah punya cita-cita sebesar itu, karena dia cuma nulis novel berdasarkan apa yang dia pernah alami dengan imajinasinya, gitu ya. Dia cerita tentang bebatuan, tentang bunga-bungaan di sekolahnya, tapi cerita tentang yang jujur tentang dan sederhana tapi menarik tentang sekolahnya itu ternyata merubah orang tentang Belitung, gitu. Orang kemudian ingin tahu. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tulisan atau sastra bisa punya kekuatan sekuat itu, sedahsyat itu, untuk menggiring orang, untuk menarik orang berkunjung ke suatu tempat. Cuma ingin membuktikan seperti apa sih Pulau Belitung yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi.
1: Ingin dibuktikan secara langsung. Jadi itu kayak mengundang rasa penasaran gitu. Betul. Kayak ketahuan lebih dalam lagi. Dan ditambah dengan kemajuan teknologi saat ini nih Pak Ian ya, media sosial gitu ya. Apakah itu sangat-sangat membantu untuk memperkenalkan Bangka Belitung juga?
0: Iya, medsos juga bisa memblow up apa yang sedang terjadi. Tetapi dia memperlihatkan. Tapi kalau kedalaman, kalau kedalaman kita mungkin tidak bisa banyak menemukan di media sosial, TikTok, IG ataupun apapun itu. Kita dapat informasi, tapi kedalamannya itu bisa kita peroleh melalui tulisan dan karya sastra. Latar belakang orang, bagaimana dia menyampaikan perasaannya gitu, atau bagaimana dia melihat orang lain gitu, atau hubungan kekerabatan seperti apa. Bagaimana dia keluar dari permasalahan, nah itu bisa digambarkan dengan imajinasi yang luar biasa di dalam karya sastra.
1: Oke. dari tulisan yang diimajinasi, dari imajinasi ya yang dituliskan gitu ya Pak ya. Bisa didokumentasikan dalam bentuk video, mungkin bisa memperdalam kayak ditambah dengan tulisan yang lebih memperjelas, kayaknya lebih komplit gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Atau gimana?
0: Jadi gini kan, kita sudah melihat versi lain dari tulisan novel Laskar Pelangi ke dalam bentuknya menjadi film. Tetapi saya yakin yang membaca novel Laskar Pelangi itu imajinasinya itu lebih berkembang ketimbang yang nonton film.
1: Yang nonton langsung.
0: Yang nonton film, karena imajinasi ketika kita membaca sebuah tulisan itu
1: beda,
0: tidak terbatas. Begitu kayanya gitu ya. Contoh saja misalnya, kita menyatakan warna getah sebuah pohon itu merah. Dalam benak saya merahnya mungkin berbeda dengan benaknya Mbak Ega atau Bang Jo gitu ya. Jadi merahnya seperti apa? Jadi imajinasi kita mulai merahnya seperti darah kah, atau seperti cabai, atau merahnya merah marun, pink ya, atau merah marun. Jadi imajinasi yang
1: bermain di imajinasi, terbangun, gitu,
0: betul,
1: ya?
0: Yang terbangun itu lebih kaya ketika ditulis dan diformat dalam sastra.
1: Dalam bentuk visual mungkin masih terbatas, tapi ketika diimajinasikan itu tanpa batas, seperti itu ya. Oke, gimana Bang Jo?
2: Ya siap Kak Ega, ya juga cukup panjang ya, jadi dari sebuah tulisan kita jadi tahu nih, membayangkan gimana satu tempat itu, let's say ya Bangka Belitung tadi, gimana keindahan alamnya, terus juga dengan cara kita kalau penasaran ya tinggal kita datang ya Pak ya.
0: Iya betul. Bang Jo udah kesini belum nih?
2: Belum, punya saudara aja di sana. Gitu,
1: di mana nih?
2: Lupa namanya.
1: Bagaimana ceritanya?
2: Iya, tapi dia yang sering kesini ke Jakarta gitu. Siap deh. Jadi kayaknya nanti kita akan sambung lagi ya untuk interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Mungkin boleh disebutin lagi nomor ya Pro4 Sungai Liat nih Kak Ega nih.
1: Akhirnya nomor Pro4 yang ingin bergabung ya. Langsung bisa di lantai telepon 08 12 13 14 10 39 nih Bang Jo dan juga sahabat Bedaya.
2: Siap, nanti kita akan bergabung kembali nih Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet. Tapi setelah jeda dulu supaya nanti istirahat dulu nih Kak Ega sama Pak Iannya ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Lu pemancar kita juga ada di sana ya, Pak Yan ya.
1: Oh gitu, siap deh. Dan apa namanya Kak Ega, apakah sudah ada telepon di sana yang masuk?
0: Belum nih,
1: belum.
0: Bang Jo. Mungkin okay. Bisa bergabung nih ya, bisa Jakarta, bisa di sini juga nih Bang Jo.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Boleh, ini kita angkat dari Jakarta dulu ya Kak Ega ya.
0: Oke, silakan. Okay.
1: Halo, Prompat, Assalamualaikum. Halo, Prompat, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya, Ica, boleh dengerinnya via telepon aja, Ca.
2: Sudah.
1: Udah ada ya, silakan Ca. Udah ada Kak Ega sama Pak Ian di Sungai Liat, Ca.
2: Halo Mbak Ega, apa kabar?
0: Halo Kak Ica, kabar baik?
2: Alhamdulillah Ica, baik, ya bagus banget suaranya Mbak Ega nih, bagus banget
0: suaranya. Alhamdulillah ya.
2: Aku udah lama gak telepon ke Sungai Liat ya.
0: Boleh ya, bergabung sekarang kalau
2: nanti
0: gitu. Lah
2: kapan-kapan. Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Ica gak tahu ya tadi ini udah dibahas apa belum. Karena Ica juga baru nyampe nih ya. Mau nanyain kebudayaan dan kesenian apa aja sih yang ada di Bengkulu. Di Bengkulu, kok di Bengkulu? Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Habis itu selain bahasa Melayu, bahasa
1: apa lagi nih pakai?
2: Apa lagi gitu di Bangka Belitung?
1: Oke, okay, siap deh kalau gitu.
2: Udah itu aja.
1: Siap Ica, terima kasih.
2: Makasih Bang Jojo, Mbak Ega sama siapa itu? Makasih ya.
1: Bapak Ian. Siap, terima kasih Ica. Oke.
0: Okay.
1: Waalaikumsalam
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ica, grogi nih telepon pertama kita. Siap, boleh tuh Kak Ega dan juga Pak Ian direspon dulu tuh. Kebudayaan apa aja nih yang ada di Bangka Belitung?
0: Bangka gitu. Belitung dan juga bahasa yang digunakan ya. Oke, okay. Dijawab dulu mungkin Bang Jo atau angkat telepon lagi.
1: Sudah bunyi, udah sekalian nih kita angkatnya di biar di double deh.
0: Oke. Kita tampung dulu ya.
1: Boleh, boleh.
0: Baik, Prompat, selamat siang.
3: Siap, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Edo Bandar Lampung.
0: Oh, Edo Bandar Lampung. Apa kabar?
3: Sehat, Ayu gimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Langsung ke pertanyaan nih, Bang Edo.
3: Ya, pada apa dulu, Bang Jo? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo. Silakan, Bang Edo.
0: Ya pun.
1: Iya, ya pun.
3: Assalamualaikum Pak Ian.
4: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Tadi kan kalau nggak salah tadi ada pantai yang pernah dikunjungin sama Soekarno ya?
4: Iya, iya.
3: Nah, yang saya tanyakan apa aja sih sejarah yang tinggal pas Soekarno pas di pantai itu gitu. Ada nggak sejarah dari dia gitu Pak Ian?
4: Oke.
3: Dan begitu aja deh. Kak Ega, terima kasih Bang Jo.
1: Siap, terima kasih Bang Edo. Waalaikumsalam.
0: Oke, langsung kita respon nih Bang Jo ya.
1: Iya.
0: Pak Ian ya, silakan nih Pak Ian.
4: Oke, dari Bang Edo dulu nih.
1: Boleh.
4: Kampung ya. Jadi gini, Bung Karno dan Founding Fathers, ada Bung Hatta, ada Sahrir, ada Agus Salim, ada Surya Dharma, sekitar 9 atau 10 orang Founding Fathers kita itu dibuang oleh Belanda itu ke kota Munto. Jadi jaraknya itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami sampaikan, itu Pantai Parai Tenggiri, itu letaknya di Sungai Liat. Nah, satu ketika Bung Karno itu mengunjungi daerah-daerah yang ada di Pulau Bangka, salah satunya di Sungai Liat, dan karena salah satu pantai yang indah di Sungai Liat itu adalah pantai, dulu namanya Pantai Hako.
0: Pantai Hako, ya.
4: Pantai Hako. Kemudian, menurut cerita yang saya dengar, Bung Karno kemudian menamakan pantai itu sebagai Pantai Parai Tenggiri. Lalu tahun 93-an itu ada sebuah resort dibangun di sana mengabadikan nama yang kemudian diberikan oleh Bung Karno Parai Tenggiri. Jadi hotelnya menjadi Hotel Parai, Parai Beach Resort, gitu ya. Di situ indah sekali Bang Edo, datang dong sekali-sekali ke sini lihat pantainya langsung gitu supaya tahu betapa indahnya pantai Parai Tenggiri yang dikunjungi Bung Karno sekitar tahun 49-50 itu ya. Kemudian apa namanya yang Ica, saya kira dari Jakarta tentang kebudayaan dan bahasa apa saja. Jadi gini, di Bangka ini kebudayaannya sangat apa sangat kompleks karena asimilasi yang terjadi di Bangka itu cukup beragam. Sebagai contoh misalnya di kawasan barat, di Bangka bagian barat itu dominan menggunakan bahasa yang lebih mendekati bahasa di Malaysia, pakai ngape ya, ngape siapa gitu ya. Lebih mendekati bahasa dari Johor karena pernah ada apa keluarga kerajaan atau kesultanan Johor yang stay di Kota Mentok. Lalu di daerah utara Pulau Bangka itu lebih mendekati bahasa Palembang, pakai ngapo, kemano gitu ya. Sementara itu yang di selatan, di Bangka Selatan, bahasanya lebih mendekati Banten dan sekitarnya. Jadi lebih cair bahasanya. Dan di tengah sendiri itu Melayu Bangka, jadi bahasanya pakai e, ngape gitu ya. Dan ada lagi di bagian pesisir itu orang laut atau orang Seka yang menggunakan bahasa mereka sendiri. Sayangnya mereka ini jumlahnya makin menipis. Jadi sekarang itu jumlahnya mungkin hanya ratusan orang, dan penutur bahasa Seka itu kita sekarang, saya sering menyampaikan, kita sekarang sedang menjadi saksi hilangnya bahasa Seka di dunia loh. Jadi kalau kita tidak membantu melestarikan bahasa dan kebudayaan Seka itu atau orang laut itu, mungkin akan hilang juga beberapa waktu ke depan. Nah, kalau kebudayaan juga cukup banyak, beraneka ragam di sini. Tetapi yang saya ingin ceritakan misalnya yang kemudian jadi ikon Bangka Belitung, salah satunya itu adalah kain tenun.
0: Kain tenun.
4: Gitu. Kain tenun cual.
0: Cual. Jadi,
4: karena ini dilakukan di Kota Mentok, maka kami di Bangka Belitung sering menyebutnya kain cual Mentok, atau disebut juga dengan limar Mentok. Nah, kain ini adalah kain yang ditenun dengan dua cara. Pertama adalah dengan tenun, cara menenun ikat, dan kedua dengan cara menenun songket. Jadi seorang penenun kain cual itu mesti punya dua keterampilan tenun itu tadi. Yang kedua, bahannya ini luar biasa. Jadi kalau yang tenun cual asli itu, bahan dasarnya itu adalah benang sutra dan benang emas. Sehingga dan dengan tingkat ketelitian yang luar biasa, di masa lalu kalau ingin menguji apakah seseorang itu sudah layak atau sudah pantas untuk berumah tangga, seorang perempuan itu biasanya diajari menenun. Kalau dia sudah menenun cual dengan bagus, maka dia dianggap sudah teliti, sudah punya kesabaran, dan sudah bisa membuat sebuah karya yang indah, maka dia sudah pantas untuk berumah tangga. Dan karya tenun cual itu yang sekarang direplikasi karena tidak mudah sekarang menemukan benang emas dan benang sutra ya. Gitu ya, dan menenun itu kan bisa berbulan-bulan lamanya karena alat tenun non mesin gitu. Yang lain ada kerajinan timah di sini. Makanannya menurut beberapa orang teman ini salah satu yang terenak, terutama untuk makanan laut. Jadi yang lain saya kira yang juga menjadi ciri khas Bangka Belitung itu adalah asimilasi antara Tionghoa dan Melayu. Jadi ini barangkali juga yang menjadi ciri khas Bangka Belitung, bagaimana asimilasi Melayu dan Tionghoa itu berjalan dengan alami, dengan sangat bagus. Kita kadang-kadang gak ngerti apakah orang ini matanya sipit, kulitnya putih, itu pasti Tionghoa, karena kadang-kadang Melayu juga.
0: Iya, ada.
4: Atau sebaliknya, matanya belok, kulitnya agak hitam, itu belum tentu Tionghoa kalau di Bangka. Jadi campur baur itu sudah jamak di sini. Jadi beberapa pejabat, beberapa tokoh masyarakat di sini juga campuran, jadi blasteran ya, antara Tionghoa dan Melayu. Lalu serapan antara asimilasi Tionghoa dan Melayu itu juga tergambar dari kata yang diserap. Jadi kata dari Tionghoa atau dari suku Hakka umumnya itu diserap ke dalam bahasa lokal. Kemudian cara berpakaian juga, dan makanan yang banyak sekali kita lihat itu keragamannya, yang gabungan antara kebudayaan Tionghoa dan juga Melayu. Mungkin itu beberapa hal yang menarik tentang Bangka. Tentu saja di samping cerita 3 abad bagaimana timah ditemukan, digali, diproses, bagaimana timah kemudian mempengaruhi juga kebudayaan di Bangka Belitung itu, dan lada juga. Jadi kalau ngomong tentang Bangka Belitung itu biasanya nggak lepas dari beberapa hal. Pertama timah. Kedua lada, ketiga asimilasi antara Tionghoa dan Melayu.
0: Tongin Fangin Jijong.
4: Tongin Fangin Jijong. Ada Aho.
1: Oh iya,
4: misalnya
1: iya.
4: Gitu ya.
1: Siap ya.
0: Sadar, jadi keren banget ya.
1: Jadi ternyata banyak banget ya cerita dari Bangka Belitung sendiri ya. Kayak gaya ada juga sudah terjawab ya buat Ica dan juga Bang Edo ya. Siap. Nah ini juga di WhatsAppnya Perompat Jakarta sudah ada pertanyaan nih, Kak Ega nih. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta. Ini yang lebih ke sastranya katanya. Ini dia lebih nanya bagaimana aturan dalam penentuan tema dalam karya sastra Melayu dalam dan karya sastra Bangka Belitung katanya gitu. Boleh silakan Pak Ian atau juga Kak Ega.
4: Oke. Makasih nih Mas Haris dari Jogja. Jadi kalau soal tema sastra itu saya kira tidak terbatas, apapun bisa ditulis sebenarnya ya. Mulai dari kehidupan keseharian sampai pengalaman paling dramatis itu bisa ditulis, dan tema cerita sastra yang populer di Bangka Belitung, bayangin ini Mas Haris, tahun 1935 sudah ada novelis terkenal dari Bangka Belitung ini yang dicatat dalam sejarah sastra Indonesia. Nama penanya adalah Hamidah. Nama benernya itu, kalau saya tidak salah, dia menulis dengan judul Kehilangan Mestika. Nah, Kehilangan Mestika itu adalah cerita bagaimana seorang wanita yang ingin memperjuangkan hak-haknya, termasuk memperoleh pendidikan, kehidupan layak dan segala macam, dan mengambil setting itu di Pulau Bangka, Kota Palembang, Bengkulu misalnya ya, setting ceritanya. Dan itu kalau kita ngomong dengan tema ya, emansipasi wanita sebenarnya yang sudah mulai ditulis pada tahun 1935 gitu, 35, ya. Oleh seorang penulis dari Bangka. Nah, menurut saya ini memperlihatkan betapa luasnya cakrawala tentang tema tulisan sastra. Atau kalau kita lihat ada seorang anak muda namanya Sun Li Thomas Alexander misalnya, menulis tentang cerpen dan puisi, salah satu diantaranya berjulur Malam Buta Yin. Itu menceritakan tentang bagaimana misalnya Tionghoa, orang Tionghoa, kehidupan orang Tionghoa yang ada di utara Pulau Bangka, tepatnya di Kota Blinyo misalnya. Jadi kalau kita ngomong bicara tema, sangat luas.
0: Luas sekali ya.
4: Luas sekali.
0: Tak terbatas bahkan.
4: Tak terbatas. Artinya apa? Kita bisa membuat tema apa saja, yang penting ditulis dari sekarang gitu. Jadi kalau dan menggarapnya dengan bagus, dia akan tampil juga dengan bagus juga gitu. Jadi menurut saya yang sekarang terjadi itu cukup banyak, temanya sangat luas ya. Mulai dari tadi kalau kita bicara tentang Laskar Pelangi, anak-anak, sekolah, kehidupan, perjuangan, bagaimana melawan kemiskinan, mengejar cita-cita ya. Kemudian yang Hamidah tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana emansipasi wanita diperjuangkan. Lalu Thomas Sunday Alexander misalnya dalam puisinya memperlihatkan kelokalan keluarga Tionghoa di Kota Blinyo atau di utara Pulau Bangka. Cukup banyak saya kira yang bisa kita lihat. Mungkin ada juga yang nulis soal asimilasi. Misalnya saja tentang apa Laskar Pelangi itu kan menggambarkan juga bagaimana asimilasi keluarga Tionghoa di dalam keluarga Melayu misalnya. Kemudian juga bagaimana misalnya ada perasaan yang tersakiti dengan penambangan timah. Ya, jadi banyak sekali yang bisa ditulis. Belakangan memang lebih banyak puisi atau karya-karya sastra yang di Bangka Belitung berkembang karena melihat misalnya banyaknya dampak ekologi dari penambangan timah. Lalu ditulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk cerita pendek, dan macam-macam tentang tambang timah dan efeknya, misalnya seperti itu.
1: Oke, siap. Ya, jadi nggak terbatas ya untuk penulisan tema ya. Ya
4: sangat luas.
1: Siap. Sudah terjawab ya Pak Haris ya. Dan apakah masih ada telepon lagi di sana Kak Ega? Kita bisa angkat satu aja nih kayaknya.
0: Oke, mungkin bisa dicoba kembali nih sepadi ya sahabat budaya. 08-12-13-14-10-39 ya untuk mungkin mengajukan pertanyaan ya. Betul. Terkait dengan topik kita nih, memperkenalkan Bangka Belitung melalui tulisan dan juga sastra. Kita di sini juga tradisi lisan pun kita dapatkan di sini Bang Jo ya. Tadi saya sebagai perempuan sebagai wanita tadi ngerasa oh, ternyata dulu diseleksi untuk menikah itu harus bisa menenun, baru tahu juga gitu ya. Dulunya. Jadi kalau misalnya sekarang itu diterapkan, mungkin enggak banyak perempuan-perempuan tua yang tidak menikah gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, aku coba angkat telepon kembali nih, sahabat budaya. Perempuan, selamat siang. Oke, bisa dicoba kembali 08-12-13-14-10-39 nih di perempat sengaja atau mungkin bisa di Jakarta gitu.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh juga di Jakarta ya, tapi nanti mungkin hanya satu penelpon yang bisa kita terima nih. Kak Ega, mengingat sudah menit 53.
0: Oke. Kita coba angkat penelpon kembali nih.
1: Boleh, silakan, silakan, silakan.
0: Perempat, selamat siang. Halo, perempat, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Oh, sudah terputus mungkin.
0: Sudah terputus. Masih ragu-ragu kayaknya.
1: Iya. Dan juga setelah diceritain juga, saya juga baru tahu ya makin banyak lagi nih yang bisa digali ya dari cerita-cerita gitu ya dari Pak Yan tadi ya Kak Ega ya. Boleh ada telepon lagi kita angkat nih Kak Ega nih.
0: Oke, perempat selamat siang.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat siang menjelang sore.
1: Siap, Cegu Ria, boleh silakan dipercepat Cegu karena waktu sudah mepet.
5: Ria.
1: Iya, silakan Cegu, boleh.
5: Selamat siang kita di sana, Bang Jojo Aditya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya benar Cegu, benar-benar.
5: Katanya
4: Megawandi.
5: Maaf Pak. Benar. Bagus banget temanya mengenakan Bangka Belitung melalui tulisan dan sastra. Itu ada pasti kita ya.
1: Boleh langsung ke pertanyaan saya Cegu, sudah menitnya sudah mepet sang udah mepet banget nih.
5: Iya kan bisa. Tadi kan ada baca paparannya udah panjang lebar nih melalui karya kreatif modernnya seperti apa kan ada cerpen dan novel daerah kan pasti ada tuh. Nah, bagaimana dengan media digital dan seni suara? Satu lagi, peran lembaga dan program bahasa seperti apa dengan penguatan kosakata lokal? Itu saja Pak.
1: Oke, siap.
5: Tiga, terima kasih banyak Bang
1: Jojo. Terima kasih Cegu Ria.
5: Bye-bye.
1: Iya.
0: Bye-bye Cegu Ria.
1: Oke, mungkin nanti sekalian bisa langsung closing statement ya Kak Ega ya.
0: Oke.
1: Silakan Pak Yan.
4: Oke, Cegu, jadi kalau ingat dua orang tokoh musik di Indonesia, pertama Raffi Kaduri nyanyi, waktu masih kecil saya udah dengar dia nyanyi, kemudian belakangan ada Idang Rasidi gitu ya. Itu adalah tokoh-tokoh yang dilahirkan dari Bangka Belitung.

FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat budaya, kebutuhan daerah di Bali mencapai sekitar 10,500 kantong setiap bulan. Namun Palmerah Indonesia, Provinsi Bali mengakui kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari donor darah sukarela sehingga donor darah keluarga pasien masih dibutuhkan. Manajer Kualitas dan Pemastian Mutu Unit Donor Darah UUD PMI Provinsi Bali, Igusti Ayu Ngurah Wardani mengatakan, PMI berkomitmen menjaga ketersediaan darah dengan menargetkan penyediaan rata-rata 1.200 sampai 1.250 kantong darah setiap hari. Menurutnya kebutuhan darah terus meningkat seiring berkembangnya rumah sakit di Bali, khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Karena itu PMI terus berupaya menjaga stok darah agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Rekan-rekan, sekian Gatro Bali bersama Tut Musdan. Sampai jumpa di Gatro Bali selanjutnya.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakelan Rai, sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di edisi hari Jumat 4 September 2026. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai selesai bertugas di pukul 7 sore nanti. Seperti biasa, Rakelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di perempat suara budaya Bali, terus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini di acara Lingsir Sanye Ragam Irama Nusantara, siaran pro dangdut, dangdut adalah kita. Pastinya terus akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 dan yang sudah berkabar di via WhatsApp. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silahkan berkabar dan kirim-kirim salam kepada sanak keluarga dan kerabat semuanya. Oke, sudah mendengar Rakelan Rai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan hadirkan satu buah lagu dari Danang dengan judul Bidadari Jiwa. Sahabat budaya, Rakelan Rai, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali 106,4 MHz Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya, salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliyon Pahang sehari sebelum piodalan di Puro Dhuwur Bingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gagah. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembayang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Dhuwur Bingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Alah legan awak koni sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngeli obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawasan
1: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap

hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, sudah pendengar Rakyat Rai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nah, di siaran acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di sore hari ini. Tadi satu buah lagu Tutmus sudah putarkan, Bidadari Jiwa dari Danang. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Silakan Rakyat Rai yang sudah bergabung di line telepon 223361 terus kan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tut. Bu Tu, Pak Tut, di sekitaran Keboiwe.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bu Putu?
1: Kabarnya sehat, tetar cerah, tapi lalu lintas agak-agak macet, no. Nge, iya. Pak Tut, bintang pentas Dewi Persik nge.
0: Yang?
1: Bintang pentas Dewi Persik.
0: Dentang pentas.
1: Bintang. Ya. Ya, sering diputar kok niku nge. Ya. Rues kane megandong niki Pak Tut.
0: Iya.
1: Isi video callan beno. Pak kita meglebog telangan telepon si Ato ya saya ngidang nglebogen. Masalam sarang Nini Ita, Pak Tut, Manceng, Pak Yanarbe, Jero Chandra, Aji Yongde, Wenten, Wenten, Nini Ita, Wenten, Nini Daniel, sarang muka gangguin lah Pak Tut. Wenten, Bu Noni, Wenten Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB. Wenten Pak D Karjer, hajang Pak D akhirnya kenal sarang Pak D. Penasaran dari Dumun tiang Pak Tut akhirnya kenal. Selamat sarang, salam sarang Pak Arta, Pak Arta. Nini Santa Sire yang kemarin ikemelingge. Jero

0: Wenten Pak Depi tiuk-tiuk. Wenten Bu Jerman. Sira mulai niki klahom ailen jegeg. Munggah-munggah ge naik-naik ramaikan Pak Tut. Ya semua-semuanya Pak Tut Pak Eka mambal Pak Eka plage Pak Tut ya.
1: Heeh.

0: Ibu Putu Skaryani di seputaran Kebo Iwo sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Di belakangnya Ibu Putu musikan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Sukawati?
1: Langsung karo pada sekitar galang kelandaran patet. Ring widang studio gimana patet?
0: Di studio tetap cerah.
1: Ya, secerah hati penyiar menghibur
0: dunia. Terima kasih.
1: Langsung ke lagu patet.
0: Lagunya?
1: Lagunya dari ini ya, Cita-Citata kecil sekali patet.
0: Cita-Citata?
1: Ya.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja yang naik di list itu? Yang naik di list apa itu?
0: Naik dulu.
1: Enggak, yang naik di playlist apa aja dah?
0: Iya. Masih dicarikan.
1: Ya, single-single dulu di.
0: Iya, silakan.
1: Nah, yang tadi ada itu keberima. Kalau enggak di single pasti, kalau enggak di video callin enggak ya bisa lolos nih Pak. Ada juga Ketut Mancung kayak Nardo, Yuli Ita juga, ada juga Agus Bawel, ada juga siapa lagi ya, ada juga Mbak Hindira, Bu EKBB, ada juga lagunya apa kan?
0: Lagunya Goyang Dumang ada.
1: Ya itu ya, juga bisa. Karena semangat di sore ini. ada juga siapa lagi ya? Ada juga Lili Mika, Bu Jerman, Pak Polos Jaya, ada juga Beli Kuklu, Pak Kajiatop, Melu Sekar, Pak Kutmur Daya, Lili Tuhade, ada juga Bu Jero Susi, Surokadan, dan yang Kirana. Ya, buat ke semuanya.
0: Pokoknya untuk semuanya.
1: Iya. Dan buat Pak Kut yang bertugas, semangat sampai
0: tuntas. Terima kasih. Terima kasih Dada Babai di seputaran Sukawati Bliruis Kane sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar Akal Arai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kita akan hadirkan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu. Nanti pasti Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361 yang dan juga yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Mohon bersabar, nanti pasti akan Tutmus bacakan salam dan buat teman-teman dan sanak keluarganya semua. Oke, saudara pendengar, kita akan hadirkan dua buah lagu. Yang pertama dari Dewi Persik, Bintang Pentas.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, saudara pendengar Kala Rai dan sahabat budaya yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu sudah Tutmus putarkan tadi, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 2233661. Selamat sore, Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Bro Dangdut.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Biasa, Matut.
0: Kena sehat.
1: Sehat kena yang patah kenten daripada.
0: Bagaimana perjalanan kemarin pulangnya? Selamat ya.
1: Selamat rahayu, Pak Ter.
0: Iya.
1: Boleh ke Demijanero, boleh. Boleh Pak Gede ke Pak Ter. Sarang Pak Gede Arikan Gange, sarang Gede Manggu. Nge Pak Ter.
0: Iya.
1: Nuna semang Pak Ter.
0: Silakan.
1: Semang nafi ane becek nih gitu nasek nah.
0: Apa boleh napi boleh.
1: Semang ganteng nah suling mamu nge Pak Ter. Senang kebajan gale-galekin temang nge suling mamu nih ke Pak Ter.
0: Sudah siap temangnya.
1: Nih sudah ketemu kemarin sama Pak Ter, datang bagus, aduh senyum Pak Ter panis lah. Aduh manis nasi pisu cem, aduh kete Pak Ter.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ter ganteng. Sama bagus, aduh. Rindu nih gale, Pak Ter.
0: Iya, nanti ketemu lagi.
1: Nanti ketemu lagi sama gale, nge, Pak Ter. Salam-salam, boleh, Pak Ter.
0: Boleh sedikit saja.
1: Iya, sedikit aja, Pak Ter. Semuanya sekenten penyiar Pak Jema Hendra ganteng. Gede juta nge Pak Ter.
0: Iya.
1: Pak Dekapeng, Pak Gunar Teng Kak Eka Prago. Pak Eka Mamal naik. Pak Eka semangat. Ide bagus Haji Bawo. Pak Ted mancing. Suaranya merdu sekali Pak Ted. Kak Tiatop naik. Kak Tiatop. Pak De Tarjeng ngibi Pak Ted. Goyang ibi Pak Ter, sarang aku suria, goyang kengi. Pak Komang Panu, naik Pak Komang, Gerumang Kusudani, naik Pak Yanarbo, diam dulu di kantor, naik dulu nyadang Pak Cuk. Bu kebo iwa naik bu kebo iwa kong biang yoga naik go aduh bu eka bebe bu eka sambidi jero epa bu sinta nge nita sarang bu pera bu merdeka mahandira nge nge maniko ga maksa nake Pak Ter.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Ter.
0: Dadah, bye. Terima kasih Nini Galuh ya Ibu Lodre di seputaran Sibang. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan tetap sehat dan walafiat. Di belakangnya Nini Galuh. Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Pak Tut.
0: Iya.
1: Apa kabar, Pak Tut?
0: Kabarnya baik di Gunung Karangkah ini.
1: Hah?
0: Dengan siapa apa, di dengan siapa di mana?
1: Ini dari Kardiase Sembung Mongui Batu.
0: Di Sembung ternyata.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Sembung hari ini?
1: Hari ini cuaca cerah. Asung harus sehat sekeluarga.
0: Semoga berkelanjutan.
1: Iya, semoga juga ya. Doa yang sama patut ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Doa yang sama semuanya, penyiarnya. Begitu juga teman-teman.
0: Iya.
1: Request lagu ya.
0: Iya, silakan, silakan.
1: Musim Semi ada patut.
0: Musim Semi.
1: Ida Laila sama Mus Mulyadi.
0: Masih dicarikan musim semi, iya. Hujan, musim cinta baru ada.
1: Musim apa?
0: Musim cinta.
1: Aduh, enggak musim
0: cinta. Ya bisa yang lain tidak ada, belum masuk ini.
1: Oh gitu ya. Gini aja deh, setelah jumpa pertama ya.
0: Setelah jumpa pertama.
1: Oh, kirim salam Pak Tut.
0: Iya.
1: Pak Tut nggak lihat nggak Kardiase di utaranya.
0: Kapan? Kemarin.
1: Ya.
0: Belum sempat.
1: Bulodron nggak lihat Kardiase ya.
0: Belum sempat keluar sapa-sapa pendengar kemarin karena persiapan tugas dialog gitu.
1: Oh ya, enggak apa-apa. Cuma nebak aja patut.
0: Oh gitu.
1: Maafin Kardiase enggak dapat datang ya. Cuma doakan aja dari kejauhan semoga lancar gitu. Ya lanjut ya. Bu Lodre, semoga sehat selalu ya. Ada juga Gek Mailin, Kak Dania sama Nini Ita, siapa Bu Citra, naik Bu lagi sebentar ya Bu ya. Ada juga Gong Biang Mesin, ada Pak Dekarjo sudah Kardiase kenal Pak Tut.
0: Oh sudah, iya.
1: Udah pernah lancong-lancong kesini, ke Sembung Pak Tut dulu.
0: Ke Sembung dulu ya.
1: Iya. Terus ada Pak Tut Mancung yang ganteng, sama Bu Made cantik. Semoga sehat selalu. Ada juga Aji Tantag, ada juga Bunda Eka Bebe juga sudah pernah kesini. Makasih. Semuanya teman-teman ya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya.
0: Terima kasih.
1: Makasih Pak Tut waktunya. Yuk dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Ibu Kardiase di seputaran Sembung. Sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Ada Pak Arya Tabanan, RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita karena kita semua penggemar dangdut. Selamat sore Blitutmu, selamat buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Selamat bertugas Blitutmu, baik dari Pak Arya di Tabanan. Terima kasih Pak Arya di Tabanan. Sangat panjang sekali ini salamnya ya. Di sore hari ini. Terima kasih doanya, semoga kita dalam keadaan sehat dan berkelimpahan rezeki semuanya. Oke, sudah mendengar Kelarai yang masih setia tetap bergabung bersama Tutmus di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Suling Bambu dari Manis Manja. Jangan kemana-mana, tetap setia di Perompat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asupnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Oke, sudah mendengar Akelarai, sahabat budaya yang tetap masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua sampai pukul 5 sore nanti selesai di acara program Prodangdut.

0: ke sarang.
1: Forma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, kebakaran melanda sebuah rumah warga di Jalan Kartini, Banjar Kartini, lingkungan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kamis pagi kemarin. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klungkung, Igede Erwan Supriyante, menyampaikan berdasarkan informasi awal, kebakaran diduga berkaitan dengan konsleting listrik. Ia menyebut tidak adanya kendala yang dihadapi selama proses pemadaman berlangsung. Ia menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penggunaan peralatan listrik, khususnya ketika meninggalkan rumah. Peralatan elektronik yang tidak sedang digunakan sebaiknya dimatikan dan sambungan listrik diperiksa secara berkala untuk meminimalkan potensi terjadinya arus pendek. Akhlak Rai, sekian Getar Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, kutukala, memedi, tengik, berkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol.

0: tertib sosial. Mari selalu kita lakukan perilaku tertib sosial. Tertib sosial adalah perilaku kita dalam mematuhi norma sosial yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengikuti gotong royong bersama warga,
1: mari kita sisihkan baju gotong royong biar sampai,
0: mengikuti kegiatan ronda, mematuhi aturan berlalu lintas, dan melestarikan budaya antri.
2: Antri dong.
0: Mari tetap jaga keamanan lingkungan dengan tetap melakukan tertib sosial. Karena dengan tertib sosial, keharmonisan akan terwujudkan.

Kak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Oke, setelah mendengar kelarai sahabat budaya yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua ini. Jadi dua buah lagu Tutmus sudah putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Ada juga Ibu Eka Sempidi yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Pak Tutmus, yenten tiang idang on air, request lagu Khayalan Masa Lalu dari Ida Laila. Buat Pak Tutmus, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eka Sempidi. Ya, nanti kalau ada waktu pasti Tutmus akan putarkan lagu requestannya. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut dan saudara kita.
0: Selamat sore dengan siapa?
1: Dengan Bu Ani Kapal.
0: Bu Ani Kapal, apa kabar?
1: Hari ini baik.
0: Sehat selalu.
1: Ya, Pak Tut. Saya tidak lihat Pak Tut, Kak.
0: Belum sempat keluar, masih di ruangan.
1: Oh, Bu Anta, cuma di duta aja.
0: Iya, di duta. Iya, nanti pasti ada waktu untuk ketemu.
1: Ya, lain kali pasti bisa ya, katanya. Request lagunya Mimpi Kawin ya.
0: Mimpi Kawin.
1: Ada sana kemarin. Ada satu.
0: Mimpi kawin.
1: Salam dulu ya.
0: Dari siapa gini lagunya?
1: Aduh, aku lupa sih. Berani.
0: Mimpi ada. Kawin belum ada.
1: Kalau mimpi aja, mimpi.
0: Mimpi aja ada di ya. Iya.
1: Oh, ini Melin ikutan satu. Ada Kak Dania sama Nini juga ya. Ada juga waktu Nini. Ada Pak Manpandu, Pak Terlanjung. Ada juga siapa namanya, Pak Yanarbo ya. Ada kemarin siapa yang oleh itu, oh naik Ibu Vera. Ada Bu Citra kepada saya ngelirnya. Semuanya pada
0: makasih iya. Deh atas waktunya. Dah. Terima kasih Ibu Ani di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan juga di seputaran kapal ini ada Pak Tut Mancung yang sudah nyolek-nyolek di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan Pak Tut Mancung naik di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kuda nomor wah. Oh, kini WA RRI Pak Tut.
0: WA-nya RRI, WhatsApp-nya RRI. Ini dengan siapa ya?
2: Dengan Bu Sinta.
0: Bu Sinta di Penate. Silakan dicatat. 089. 570
2: 574
0: 55
2: 52 kali. Ampun.
0: 05
2: 05.
0: Iya.
2: 0895 70 48 gitu. 05 gitu.
0: Nah, saya ulangi ya. 089 570
2: 32 48 gitu.
0: 45
2: 45.
0: 5
2: 5 2-nya 25-nya.
0: 05.
2: Udah.
0: Sudah ya.
2: Ya. Tadi siapa yang naik ya?
0: Bu Ani nih.
2: Bu Ani kapal. Bu Eka sendiri juga sih ya?
0: Bu Eka, iya.
2: Oh, lu dikasih hasil, udah ya? Mau kirim salam ya, Pak Cet?
0: Silakan.
2: Kemarin kok udah lihat, Pak Cet ya?
0: Masih di ruangan, masih persiapan untuk tugas.
2: Oh, kan berikut.
0: Aduh.
2: Dan boleh mereka macam aneh gitu. Ya, kan ya, acang.
0: Pasti.
2: Dapat tahu, dapat kenalan sama
0: teman. Iya.
2: Mas apa lagi yang penyanyi baru itu Deduta ya.
0: Deduta ya. Aduh. Ini belum sempat salam, kirim-kirim salam sudah turun ini ya. Ibu Sinta sudah menggelebuk ini ya. Mungkin karena sinyal atau pulsa ini ya. Ya, di belakangnya Ibu Sinta. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sanur, apa kabar hari ini?
3: Baik-baik, Pak Tut.
0: Nini juga baik.
3: Baik juga, tapi nggak ketemu sama Pak Tut.
0: Masih sibuk di ruangan kemarin.
3: Dapat gelindang-gelindang di depan ruangan perempat. Tapi nggak berani masuk, cuman yang nongol gede Duta aja.
0: Oh gitu, kalau ya. Kalau masuk masih bisa kita karena.
3: Ya tapi ngajak ekor ini, ngajak Iko ini. Cucunya nggak mau kemana-mana, oh, terus gitu. Ditemanin kemana-mana gitu. Ya susah itu. Kalau gitu lagu dulu satu.
0: Iya silakan lagunya.
3: Lagunya dari Asrap ya ada ya, lagu apa aja boleh.
0: Astra.
3: Asrap.
0: Masih dicarikan.
3: Iya. Salam dulu ya Pak Don. Terutama ini terima kasih buat Nini Ita yang sudah mampir ke pondok saya Tiangi bersama Bu Noni, ada Gombiang Sri, ada siapa lagi Mahegi ya juga selamat sore. Ada siapa lagi? Ada Matunindi, ada Manik Kapal yang barusan ya. Selamat sore. Ada Mok Mailin. Siapa lagi? Ada Bu Eka Sempidi juga hadir di rumah kemarin datang. Itu selamat sore. Siapa lagi? Ada Pak Yanarbo, Patut Mancung. Ada Nini Ita yang pengawalnya itu. Terima kasih ya Nini Ita, bungkusannya banyak sekali. Sama Gombiang Sri juga yang membawakan banyak itu oleh-oleh gitu ya. Siapa lagi? Ada Pak Yanarbo, ada Kak Cetop, ada siapa lagi? Ya buat semua aja dulu Pak Tut ya. Lagunya ada ya? Dari Asrap ya?
0: Asrap nyamuk-nyamuk cinta.
3: Ya boleh itu aja, yang penting Asrap ya.
0: Iya.
3: Ya buat kesemuanya dulu ya Pak Tut.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya ini minjem HP sama Nini. saya gak punya HP.
0: Aduh, HP semua ini. Iya.
3: Besok baru berangkat beli yang baru gitu.
0: Iya, silakan.
3: Iya, terima kasih atas waktu Pak Tut.
0: Terima kasih.
3: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye Pekak Dania. Di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat bersama Nini di Sanur. Oke, saudara pendengar Rakelan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti Tutmus kembali akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari Ida Zubaidah, Mimpi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua lagu tadi sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar ini ya, ada Ibu Pera ya. Halo Tutmus, request lagu dangdut Ada Suka Ada Duka. Selamat bertugas, Merdeka. Siap, nanti pasti kalau ada waktu pasti lagunya Tutmus akan putarkan, Ada Suka dan Ada Duka. Terus dengan siapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Batu Bulan?
1: Astungkara sehat tuh. Mau nanya nih. Nomor WhatsApp Perempat emang ganti, Bin.
0: Iya, karena
1: ya ampun, pantas nggak ini kirim nomor gitu nih sing ada balas punye.
0: Sekarang ini nomor
1: mundet. Iya. Ibu-ibu minta dek dek. Udah nomornya dek.
0: 089
1: 089
0: 570
1: 570
0: 324
1: 324
0: 55
1: 55
0: 05
1: 05 kosongnya dulu 5 terakhir gitu.
0: Iya.
1: Oke. Nah udah, berarti nanti ibu simpan dulu ya. Oke, kemarin Bu Ani kapal tuh datang ya.
0: Bu Ani
1: kayaknya enggak itu. Bu Sinta enggak juga. Iya, banyak yang datang kemarin ya.
0: Iya.
1: Ini Santa sama udah Yuda tadi pagi tuh miss call, HP-nya ngecas soalnya enggak denger loh. Ini tadi siapa nih? Kak Mangku Sedani ikutan tuh. Juga ada Dadong Man juga. Selamat sore. Lagu dulu tuh.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya dari Roma Irama aja ya, apa aja boleh ya.
0: Roma Irama, ya. Siap.
1: Kegagalan cinta boleh, sayang padamu boleh, mana yang kau dapat itu ya.
0: Iya.
1: Tadi Nini Dania sama Peka ya, selamat sore dah kecunduk kemarin, dah ketemu. Ada Agung Biang Sri, Nini Mahegi, ada juga Nini Ita, udah ketemu kemarin. Nini Ayuna sama Nini Tunini, ya selamat sore juga. Pak Tut Mancung, ada Pandepi. Pak Yanarbe, juga ada Pak Dipolos, selamat sore. Nini, siapa lagi? Nini Tuade, ya, selamat sore. Bu Susi Bangli, Bu Janura juga. Pak Degunawan, Niang Kirana, Justini yang Murni. Ada Pak Gede Supadmo juga, Pak Mangkunyo Manase, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, selamat sore. Siapa lagi? Pak Dekarjo, kemarin ngibeng loh, Tut. Ngibeng. Ada juga Bu Eka Sumpidi ya, selamat sore semuanya yang udah ketemu kemarin ya. Siapa lagi ya buat semuanya tuh ya. Ada Kenarok, ada Melin, juga ada Gus Bawo, Rangga Pastawor, Yes Kane, selamat sore semuanya. Kompak selalu. Tetmus, selamat siaran.
0: Terima kasih Ibu. Dadah, bye-bye Ibu Eka di seputaran Batu Bulan. Sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ini ya, lagu dari Roma Irama, Berkelana. Ya. Oke, Tutmus akan sapa lagi satu penelpon. Di belakangnya Ibu Eka, silakan. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Nini Tuade.
0: Nini Tuade, bagaimana ya Ubud hari ini?
2: Cerah.
0: Kayaknya cerah. Kayaknya di seputaran Mas ada upacara ya?
2: Iya, ya, pengiriman sekarang. Kemarin kan pengutangan.
0: Ya. Puncak acara kemarin.
2: Iya. Kemarin rame di Perempat ya. Ibu ingin ke sana.
0: Karena
2: kita nggak sepeda motor, nanti paling kemana? Aduh, mau ikut ke sana, mau ketemu teman-teman, tapi jalannya enggak tahu. Ibu cuma bisa nyampe ke Sukowati aja.
0: Oh iya, nanti ya. Cari supir gitu ya.
2: Ya, cari Gojek, apa rumahnya Gojek. Ya, mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Ya, lagunya ikut sama Ibu KBB, Mariama ya. Bu Eka, selamat sore, terima kasih senggolannya. Aduh, mimpi ketemu teman-teman nih. Tak tahu jalan nih. Sim juga tak punya. Ya, Bu KBB, selamat sore. Pak D. Gunawan, Pak Brang Payangan juga. Ibu Jerman, Patut Murdaya, Gustini yang Murni, Gustini yang Kirana. Pak Pandai Gede Supadno, Jeremangku Nyimanase, Ajang Sore, Bu Pera, Tabanan, Mahintira, Nini Agus Mengwi, Ibu Ana Waya Gede juga, Ibu Nini Ita Pejaten, Selamat Sore, Pak Depulas Jaya, Bu, Pak Eka Mama, Pak Eka Pandai Ngabo, gitu.
0: Pak Pandai Ngabo.
2: Iya, Selamat Sore, Pak Rizkane juga. Siapa tuh Pak Pandu,
0: Pak Man Komang Pandu,
2: selamat sore. Ya, ada juga Ibu Agung Duang Sukowati, Jere Suci, Nini Janura, Kak Dania, Nida Dania, Mbak Tunini, Ibu Ayuna, nah juga Ibu Sinta Penate sudah naik tadi, Pak Yanarbe, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu, selamat sore. Ibu Kutu Sada juga, Jerumangku Sudani, Gek Mas Sayangan, Ibu Kutu Kuboiwa, Gung Biang Keker, Gung Seri, Nini Santa, Samur, semuanya dah selamat sore.
0: Pokoknya semoga untuk semuanya, iya, terima kasih.
2: Ketemu, selamat tugas.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Ibu Nini Tuade di seputaran Mas Ubud ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Ini ada Nini Hayuna, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam kompak Tutmus, tidak bisa masuk kalah cepat ya. Waktunya masih banyak ini, nanti masih di sampai selesai pukul 7 malam. Nah, Tutmus bertugas. Oke, sahabat budaya Rakelan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus, langsung saja Tutmus akan putarkan lagu dari Roma Irama, Berkelana. Jangan kemana-mana, tetap setia di 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Sahabat budaya, sudah mendengar semuanya, rekan-rekan Rai yang masih tetap setia bersama Dutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu, Dutmus tidak bisa melanjutkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Tadi beberapa buah lagu sudah Dutmus putarkan, semoga bisa terhibur di sore hari ini. Jika selama Dutmus mengudara bersama rekan-rekan Rai, sahabat budaya bersamanya, pasti banyak kekurangan. Mohon maaf dan pamit undur diri di hadapan rekan-rekan Rai semuanya. Dadah, bye-bye, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Sesuatu.

Saudara pendengar, Kodam 9 Udayana terus memperkuat hubungan dan sinergi dengan LPP RRI Denpasar dalam membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung penyebaran informasi yang benar, akurat, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel INNF Amirsal Nasution mengatakan hubungan antara Kodam 9 Udayana dan RRI selama ini telah berjalan dengan baik. Pertemuan dan silaturahmi menjadi momentum untuk mempererat hubungan sekaligus meningkatkan kolaborasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, kedekatan antara Kodam 9 Udayana dan RRI diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Bali. Kolaborasi tersebut juga dinilai penting untuk menciptakan suasana yang sejuk dan kondusif melalui pemberitaan yang mengedepankan informasi faktual. Rakan-rakan Rais, sekian kata Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa rakyat larai sahabat budaya. Sanai kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali ring dijajah pada mengena ring sore becik meka dimangkin. Dumugi panggihin ditiang setar kenak dur nemurah hayu. Muali mali sarang ditiang ketut mus kantun nyarangin sementara kelarai nikiring yang bareng yang ngantos galah ditiang puput. Malaja bos bertugas ring galah jam pitu wengi malaja bos. Nah sementara pemirsa sarang sami lanturan ditiang acara duwene nikiring galah jam lima pun nikiring acara lingsir sanjo informasi lan musik malaja bos. Informasi jagi pacang atur ditiang destinasi wisata lokal sanai wentan ring Pulau Dewata. Taler musik duwe jagi pacang atur ditiang tembang-tembang pop Bali sanai sampun saya gang ditiang saking Aircast playlist duwe. Pemirsa sarang sami rekalarai sampun nang metilar tetap satya ring perempat suara budaya Bali 106,4 MHz. Terus semun pirsa yang tembang sanai sampun saya gang ditiang.

0: hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge sementara kelarai, pemirsa sarang sami senekan tun tetap satya ring di tiang ring perumpat suara budaya Bali. Inge naiwawu, mau kurang-kurang teman, sampun aturan di tiang demogi presiden menghibur ring sore maka dimangkin. Inge acara terwe jadi pacang lantur di tiang niki ini ngaturan informasi destinasi wisata lokal senewenten ring Pulau Dewata. Informasi karena jadi pacang aturan di tiang ring sore ke dimangkin niki wanta destinasi wisata air. Inge nge. Pemirsa rakan larai sana oneng. Nah niki ring wisata air utawi arum jeram niki wenten wisata tubing sana megena ring Kabupaten Gianyar. Tepatnya niki ring desa Petak Kaje Gianyar. Wisata tubing petak atau tubing petak kaja adalah pertualangan menyusuri aliran sungai Tukad Pekerisan di Gianyar, Bali. Menggunakan ban pelampung dengan pemandangan alam tropis yang asri. Lokasinya ini niki wenten ring Petak Kaje Kabupaten Gianyar, Bali. Nah, tidak jauh dari kawasan Ubud. Uning yang ditanya niki jam operasionalnya niki kesane wenten ring tubing punika ngawit saking galah jam kudu semang ngantos jam 4 sore kenten nggih. Nah, panjang jalur niki sekitar 3,8 km menyusuri sungai berarus tenang dan menyegarkan kenten. Nah, wenten fasilitas dan aktivitasnya niki wenten pemandu lokal. Setiap perjalanan didampingi oleh pemandu yang sangat berpengalaman. Keamanannya ini dilengkapi dengan peralatan keselamatan dan pengarahan awal atau safety briefing sehingga aman untuk pemula maupun keluarga. Nah, pola konsumsi petualangan biasanya ditutup dengan hidangan makan atau kopi di titik kumpul atau meeting point. Nah, kinten talar pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp. Utawi pemesanannya niki dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor 082144301756 atau melalui akun resmi Petak Kaje Pilig gitu nih. Pemirsa sarang sami sane onang niki berwisata air. Nah, sane medui keluarga utawi rekan-rekan kerja atim utawi mekarya niki nggih. Nah, sangat baik sekali niki outing ring tubing Petak Kaje niki. Taler ring daerah tubing niki wenten wisata spiritual utawi wisata pengelukatan taman pura taman beji suci gitu. Ingin pemirsa rakalan rai amunika dumunak ide atur nitang informasi tentang destinasi wisata lokal sanewenten ring Pulau Dewata. Rakalan rai pemirsa sarasami sampun mereka memiliki tetap satya ring perompat suara budaya Bali cagi pacang atur nitang tembang-tembang sane sampun saya Gang Tit ya.
1: Aduh, panas banget.
2: AC, kipas, es kelapa.
3: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
1: Bukan aku, Bumi yang lagi kepanasan.
3: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu Bumi ini.
1: Caranya, dipijitin gitu?
3: Bukan, hemat listrik, matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
1: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
3: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih pemirsa, rakyat rai, sahabat budaya, santai tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih duaning galah di tiang niki ring. Sore kadi mangkin niki nggih sampun jam 6 kirang 5 menit pasti ke pemirsa sarang sami ring di tiang jagi pajang. Ngucaran puja Trisandya nggih di mana dumadi pemirsa sarang sami sampun pada sayaga tur sampun pada pan riwus mesanakan tur sayaga jagi pacang nyujur ke genah pemuspan suang-suang utawi ke meracan suang-suang jagi pacang iring di tiang ngucaran puja Trisandya.

seperti aksi ukirlah pasir. Ukir pinake weduning karo pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamu duk. Aprikos den.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena

laksana sifat sang surya. Begitu terbit, lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja.

Perannya kita angkari Mamu cia suaru

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id.
4: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rekadandrai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Kalau legan awak kon ni sing ada dagang obat segar cuma dini kena dagang ngeli obat segar satu selesai.
3: Nak dini supaya raga nak rawas sanggup.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Haji Tiang ni.
1: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngerebek keris Ki Baru Gajah. Tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah dilaksanakan oleh Puri Kediri bersama Desa Adat Kediri Tabanan Bali setiap 6 bulan sekali saat Hari Raya Kuningan. Keris Ki Baru Gajah merupakan keris peninggalan Dangyang Dwi Cendra. Ritual ini dilakukan dengan mengarak keris dari Puri Kediri Tabanan menuju Pura Luhur Pekendungan di Desa Adat Braban Tabanan Bali. Tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala. Pada bulan Januari 2020, tradisi ngerebek keris Ki Baru Gajah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia. Dengan demikian, ritual ini mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai warisan budaya dari leluhur masa lalu dan wajib diwariskan kepada generasi yang akan datang.

0: Berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telpon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Pemirsa Sarang Samir, Rakala Rai, Senekan Tuntut Tetap Satya Ring Ditiang Ring 4 Suara Budaya Bali. Rawi Riki Dumu Ditiang Ketutmu Saki Pecang Iring Sementara Rakala Rai Maka Saming ya. Dua ning kebanda untuk galan Intan Presiden Ditiang Lanturan Acara Dua ini. Wow, mau kudang-kudang tembang telah informasi sampun aturan Ditiang Demugi Wintan Piket Nohnya Nitur Presiden Menghibur Pemirsa Sarang Samir Ring Wungi Kadi Mangkin. Pemirsa Sarang Samir Ditiang Galani Ditiang Iring Saka yang ini pasti ke akeh kekirang Ditiang Ditiang Nunas Agung Reno Pangampura Acara Dua Ibu Petang Ditiang Untuk Paramo Santi Om Santi Santi Santi Om Malaja Bos Wenten Sementuan Ditiang Imo Putri Jagi Pacang Nyarangin Sementara Kelarai Pemirsa Sarang Samir Ngetos Galah Puput Nyane Bertugas Ringgalah Camro Rasungi.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: sane mangkin iring titiang miar sayang gatre basebali ceraki.
1: Om Swastiastu, angin pemirsa Ratu Idodane maliring di tiang miarsa yang gatre Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gatre sana katur mina kadenyane. Pengusaha industri pariwisata sampun nyobiahang mekudang kudang parindikan ngenenin indik pemargi penurunan wisatawan asing utawi PWA ring Bali. Para pelaku usaha patut nincapin kesiagaan bencana. Angin pemirsa sana mungkin di tiang ketut musik pacang aturan gatre sejangkapnya nih. Angin pemirsa gatre sane kaping ke pertama. Pengusaha industri pariwisata sampun nyobiahan mekudang-kudang parindikan ngenenin indek pemargin paturunan pariwisatawan asing utawi PWA ring Bali. Piko pada punika ngawit saking uenten gangguan sistem pembayar miwah kirangnya integrasi data kantos kirangnya kepastian sane ngenenin indek distribusi miwah pemanfaatan dana distribusi ring lapangan. Kepala Tim Percepatan PPA Putu Winastre mau sang wenten limang pikobat utamanya ne sane patut gelis ke urat yang mangde retribusi punike nenten dados beban majeng ering wisatawan utawi industri pariwisata. Kaparama inge punike pikobat indeks sistem rikalaning jagi pembayaran sane kaping kali ngenenin indik pelaksanaan ring lapangan. Kaping tiga inge punike pikobat ngenenin indik data integrasi sistem miwah penegakan awig-awig. Pikobat landurjane inggih punika ngelaporan pikoleh sane sujati majang ring industri yening sampun kebawas keliwat lambat industri pariwisata muatang informasi sane jelas indik realisasi pikoleh miwah sapunapi dana punika kawigunayang. Para pelaku usaha patut nincapan kesiagaan bencana nyantos mangkin wawu 20% hotel sane medue sertifikat kesiap pan bencana atau SKB. Kepala Dinas Pencegahan dan Kesiapan Ring Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Bali utawi BPBD Ide Bagus Gede Widiatnya Putra mausang manut data instansi wantah 117 hotel miwah akomodasi pariwisata sane ngemulih yang sertifikat akehan wantah hotel sane medue peringkat bintang manut dane kirangnya ne hotel sane bersertifikat nenten wantah sangkaning mewahnya ne nyangkepin kriteria sane sampun kemarga. Pikobati punika utami inggih ring pengeresepan manajemen hotel ngenenin indek pebuatnya ne ngirangin risiko bencana.
0: Gatre Basebali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Angin pemirsa gatre selanturnya nih. Pemerintah Provinsi Bali ngelimakan pembagian kredit usaha rakyat utawi KUR ninten wantah ring pedagang eceran nanging taler persida kemargiang ring usaha mikro alit miwah menengah utawi UKM sane sejatinya nih nganggen modal mangde ngelimakan bisnis produktif. Pidab-dabe punike kebaos membuat pisan angin ngelimakan bisnis perekonomian Bali tios ring sektor pariwisata Idewo Gede Agung Purnama. Kepala Bagian Pemberdayaan UMKM Ring Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali mawasan indek pencairan KUR mawi guna pinake instrumen strategis angin micayang utawi nincapang ekonomi daerah. Selantang warse duang tali duang asa lima utawi kali tali selai KUR sane kemedalan ring Bali akehnya ne siu sata ulung dasetlu kesobiakang majang ring limolas tali samas ulung dasa siki pinjaman ring sejebak kabupaten miwah kota provinsi. Kepala Disduk Capil Kota Denpasar Dewa Gede Juli Arto Brate ngodaran kobandane ngemargiang mekanisme utawi tata pidab-dab anyar antuk pelayanan kartu tanda penduduk elektronik utawi EKTP majang pemohon luar domisili sane wajib kemargiang online durung rauh kegenah pelayanan. Kramane patut tatas uning jadwal pelayanan seluruh ngerauhin kantor Disduk Capil. Kodarang taler kewicakan punika angin ngirangin penumpukan keramane ring loket pelayanan mangde sayan tertib pastike lan rumah senyaman. Juli Artebrate taler ngangkenin sistem sane suwi metuang kramane mengantre saking semengan kirang becik tur maning kirang efisien. Angi pemirsa wantaka desa punika Gatra Bali sane preside katur wingine mangkin. Titiang ketut mus kesarangin pengerembo Gatra Bali ngelusur mepamit puputang titiang antuk para mosanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Asapunika wau.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekhasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16

0: keluarga untuk meluangkan waktunya. Ngayah ketika ada kegiatan di Banjar, kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda 100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut yang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutuk atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya.

0: Inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahajang Wigi Rekelan Rai, Putri Nyarangin Rekelan Rai, Ring Rahine Seni Becik Puniki, Ring Galah Jam Kutus, Kantos Puput Malih Jebos, Ring Galah Jam Roras Wengi. Sane mangkin iki Rekelan Rai, Ring Galah Jam Kutus Puniki, Nyantos Puput Malih Jebos, nge, satu jam ke depan iki, Ring Galah Jam Kutus, Kantos Jam Sian, iki pacang wenten, siaran rilis, saking Pro 4 RRI Jakarta, ngenenin indik siaran Gondang Dia, Goyang Dangdut Indonesia Amerika, sane pinaikan iki kerjasama RRI sarang VOA utawi Voice of America. Ayangnya Rekelan Rai, santukan sampun galah puniki nge, hangiring piar seyang sarang-sarang.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Asik. Menariknya mulu nih, heran. Menariknya di malam hari ini Abang Poe punya informasi buat Abang Poe yang penasaran banget, pengen tahu sebenarnya tuh dinosaurus tuh setinggi apa sih? Iya kan? Terus biasanya kalau kita ngelihat dinosaurus tuh kan fosilnya kayak di Bandung, kayak di beberapa museum-museum yang ada di Indonesia, itu kan cuman replikanya doang. Nah, Abang Poe sekarang bisa langsung ngelihat fosil dinosaurus asli, nggak cuma dari replika. Ada di Tahir Solo Museum, kita bisa ngelihat fosil dinosaurus asli berukuran raksasa, Abang Poe. Dinosaurusnya jenis apa? Dinosaurusnya adalah jenis fosil asli Omeisaurus yang memang dikenal sebagai satu fosil dinosaurus utuh terbesar yang pernah ditampilin di Indonesia. Fosil ini, Abang Po, yang ditemukan di pegunungan Omeizigong, Cina pada tahun 1984 dan memang berasal dari zaman Zura, diperkirakan hidup sekitar 165 juta tahun yang lalu. Wow. Nah, spesial banget ditemuinya di Cina dan sekarang lagi dipamerkan di Indonesia dan se-Asia Tenggara, Abang Po. Jadi fosil ini itu gak cuman potongan tulang doang. Fosil Dino Omeisaurus ini memiliki ukuran asli dengan tingginya 20 meter dengan berat kerangka mencapai 12 ton, Abang Po. Wah, secara bentuknya sih kayak gimana sih bentuknya? Kalau misalnya Abang Po tahu dinosaurus yang lehernya panjang kayak Brachiosaurus atau Brontosaurus, nah kayak gitu tuh. Cuma bedanya di kakinya doang, katanya gitu. Ya tapi intinya adalah ini fosil tuh langsung dari Cina, diantar dari sono ke sini, ya kan? Ditaruh dalam box kontainer. Di tiap bagian tuh dipisah supaya tidak rusak. Nyampe di Solo dirakit lagi dengan sekitar 15 teknisi yang didatangkan langsung dari museum di Zigong. Ya kan, datanglah mereka ke Indonesia untuk merakit lagi fosil-fosil ini menjadi bentuk dinosaurus asli kurang lebih selama 1 minggu. Dan proses pengirimannya pun juga gak sederhana, justru memakan luar biasa dananya, mencapai 100 hingga 150 juta US dollar. Ya, tapi itu nilai fosilnya sih. Ya kan, berangkat ke sini tuh bisa jadi lebih mahal. Terus suhu ruangannya pun yang ada di sana nggak boleh lebih panas dari 25 derajat Celcius. Kelembapannya hanya

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, mana manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bang.

0: dijaga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
1: Benar juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat, mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lo ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lo pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

itu kira-kira 135 km dari kota Sungai Liat, tempat RRI ini. Nah, pantai yang tadi kami

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial, dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah nyok.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggung

Dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan abis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya gak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.

Cerita dalam lagu.

Abang Po, ada lagi nih informasi buat apa-apa di hari Jumat ini. Lah kemana tadi informasinya? Ini dia, bisa-bisanya dia hilang, ya ampun. Abang Po, jadi Bandara Soekarno-Hatta ini masuk dengan sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Yeay! Tapi jujur loh, nanti deh saya ceritain. Jadi Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu masuk dalam daftar bandara dengan pilihan kuliner terbanyak untuk penumpang yang sedang transit, dengan posisi ke-6 dengan skor 133. Emang ya, kita tahu dong kalau misalnya buat Abang Po yang suka traveling dengan pesawat, terus kan suka transit tuh. Transit tuh kadang kan cuma sebentar, ada yang lama, ada yang sejam, 2 jam, bahkan ada yang bisa semalaman gitu ya. Nah, menurut Airport Ranking and Hotels yang menilai sejumlah bandara berdasarkan pilihan makanan yang tersedia bagi penumpang, Bandara Soekarno-Hatta itu ada di posisi nomor 6 sebagai bandara dengan fasilitas kuliner terbaik di dunia. Posisi pertama ditempati oleh Singapore Changi Airport dengan skor 247. Ya memang kita tahu ya, terkenal banget dengan banyak pilihan makanan lokal dan juga internasional, mulai dari pusat kuliner dengan harga terjangkau hingga restoran di kompleks Jewelnya Abang Po. Nah, ini sampai-sampai teman Aye, teman Aye kalau lagi gabut katanya itu ke Singapura itu cuman buat mampir ke bandaranya, muter-muter di Jewelnya, di Changi Airportnya, makan seharian di sana, bisa pulang. Susah kalau orang have mah, orang punya duitnya banyak lah, kita boro-boro naik Transjakarta aja pengen di diskon. Nomor 2 itu ada di Amerika Serikat di Bandara O'Hare International Airport. Terus nomor 3 itu di Jepang di Tokyo Haneda Airport. Nomor 4 itu di Hartsfield Jackson Atlanta International Airport. Dan nomor 5 itu di LaGuardia Airport. Nah, setelahnya berarti Soekarno-Hatta menjadi bagian dari negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 10 besar, dan nomor 7 Filipina dengan skor 131 di posisi nomor 7. Nah, jadi di bandara-bandara ini nih memang memiliki list kuliner yang luar biasa banyak. Jujur banget juga nih Abang Po, Ai itu pernah lagi gabut juga karena gak mungkin pergi keluar kota sama keluar negeri menggunakan pesawat karena tiket mahal. Jadi saya pergi ke bandara cuma buat apa? Nyari makan. Tapi gak sering-sering kok, sekali dua kali aja. Abis lama-lama dipikir-pikir berat, ujung-ujungnya kulinerku berat di bensin judulnya Abang Po. Astaga. Ya mas kalau gitu Abang Po, udah mau jam 8 malam, itu artinya juga gue pamitan dari rangkaian Blantek obrolan tanpa teks buat edisi kali ini hari Jumat 4 September 2026. Setelah ini ada ngobrol

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
1: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh, Din. Selain sehat, tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh. Jadi nih, kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah, lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, entar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
1: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Ke warung kopi lah.
2: Suara Budaya, Jakarta.

Rachel Andrei, Putri Kantun Nyareng Indriki, Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Dan Rachel Andrei, wawu sampun iki sinareng sami iring titian, miar sayang gondang dia, nge. Sane pinake siaran relay saking RRI Jakarta. Sane mangkin iki Rachel Andrei, baca mewali ring siaran studio, nge. Ring Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar. Sarang Putri Niki Renggalah Jam Sia Nyireng Apiar Sayang Niki Kawentenan Drama Legenda nge. Angen Munggah Niki Acara Kelanguan Duene nge. Ring Rahina Sene Becik Puniki Rekalan Rai Niki Pacang Unggahin Putri nge. Kawentenan Drama Legenda Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Wosan punika pastika pacang wentan mak kudang-kudang tembang Bali nge, sane pacang nyarangin istirahat rakelan rai reng wengine manggin. Talor wentan mak kudang-kudang informasi sane nyarangin munggah nge, reng wengine manggin. Malih bos, sanika reng galah jam dasa, kantos puput reng galah jam solas. Pastika niki pacang kawentaran maca cimpadan sarang putri nge. Giring malih jebos disiapkan niki nge, sane madue cimpadan. Lan putri taler pastikan menyiapkan iki cecimpedan malih jebos giring cawis sareng-sareng kentan ye. Sedurung pernikahan giring mangken iki piar sayang dumun kawentenan drama legenda asal mula anak sungai Mahakam.

0: kau sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau kesaktianku hilang, aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan bedewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang, sehingga ia dapat berlari secepat angin. Sedangkan si bungsu tidak punya keahlian.

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasiluk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, Siluk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dibangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya, kesaktiannya hilang.

0: Iya, kenapa kak?
1: Kau sudah melanggar pesanku.
0: Hah? Pesan apa kak?
1: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
0: Astaga, maafkan aku ya kak.
1: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
0: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
1: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kamu dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
1: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit Siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit Siluk pun mulai melambat. Ketika Siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.

ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut

0: berkokoklah ayam jantan silo. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, Siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang Boris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa Beli?
1: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
0: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
4: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
3: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
4: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
3: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
5: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

0: Rahajang wengi rekelan rai, mesikian iki ring pro-4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Lan kata niki kesarangan untuk putri nge, ring acara kelanguan niki rekelan rai. Kantor mantan galah niki rekelan rai, sane arsa nyaringin putri ring kelanguan puniki. Ngiring sarangin ring line telpon 0361-22-3361. Mau juga sane arse nyarengin kenten nge dados dipilih niki jagi megatra napi nunas tembang nge terus lakilan lagi sampai dibuka line telepon duene niki 0361-22-3361. Om swastiastu,
1: om swastiastu, rahajang wengi.
0: Ingge rahajang wengi,
1: akhirnya bisa kecendek sarang putri.
0: Ingge hastengkare.
1: Sampun puning putri mungkin.
0: Tiang.
1: Sampun puning putri mungkin.
0: Ada sih.
1: Putri puning tiang niki siro.
0: Tan, jujur gentan niki.
1: Sempidi putri.
0: Tiang sempidi.
1: Nge.
0: Bu Eka.
1: Bunga di atas meja, geng.
0: Pas. Akhirnya gitu, guys. Niki sampun kecunduk langsung juga, nge, Bu Eka, nge.
1: Nge, Niko pun.
0: Pasteng care.
1: Segar mana, hebat, nge.
0: Ais. Ampun, sarang akeh, nge. Ketemu sarang sewitra, sarang penyiar-penyiar, nge.
1: Nge.
0: Pasteng care. Bu Eka pun happy, Niki. Sehat, nge.
1: Astengkara,
0: geng. Astengkara.
1: Ya putri, mungkin kena ngelantur sekeluarga.
0: Iya, astengkara. Sukses sama ibu.
1: Inge. Lunas tembang.
0: Lunas tembang. Inge. Tembang napi nih, kak?
1: Sing canda-canda, geng.
0: Ay, sing canda-canda.
1: Inge.
0: Inge.
1: Oh, kak Mangku sedangnya nyarengin nih, geng.
0: Oh, inge, kak Mangku. Malah coba sarangin, malah nge, ibu nge. Hering, macet cimpedan, nge.
1: Macam
0: cimpedan. Yeah, malah jebos macam cimpedan ni ke Mang Darama. Yeah,
1: nyedang tiang menek biasa ni yang mewah, kayak putri.
0: Yeah, megarang biasa ni. Yeah, sedang Pak Tut Manjung, Pak Yanarbe tu biasa ni ngarang.
1: Niki tu main agak putri bares
0: ni. Yeah, langsung yeah, luang galah berarti Niki.
1: Semua
0: gak
1: putri.
0: Iya, semua tak lari bu.
1: Malah jebat sudah alasan dari Marigi. Malah selamat kau ringiru.
0: Inge, astengkara.
1: Semua gak tiang pamit. Om. Santi,
0: Santi, Santi, Om. Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Malah siki niki wesan, wentan Bu Eka, ring sempidi, wawu. Silasan arsa munggah malah, sampun dibuka nge, laris niki ring 0361-22-3361. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, rajang wangi, gak putri jaga nyelolet.
0: Asik, astungkare.
1: Sengkaru udah dikedetin sama Gek Putri, terus ditarik sama Bu Eka. Oh, kita ngejalan Bu Eka ningsing.
0: Naik langsung Bu tuh ya.
1: Iya, Gek. Kita ngajan nih Putri, gak ada dua. Aku juga pernah narik.
0: Inggih, bareng-bareng nih ngedang ngejalan Bu Eka, wawu. Biasanya susah, Gek, Bu tuh, Gek.
1: Kewa hajan, Gek. Kelanguan kewa, sesimpet dan kewa, mentang panting.
0: Ambul-ambul ganti Bu tuh niki ning keboyo.
1: Iki sana jarang boleh ge. Inge. Paling saya nabo patet mancung ya ne dua pasang pandu Bu Eka bebe tuh ge megarang ya ne huntu.
0: Inge dike paling kene paling hafal ampun provider langsung menek.
1: Ya langsung nyelak menek langsung ge.
0: Inge mogi malih jebos parisida nyarengin Bu tuh ge malih ge.
1: Nge, itu mau gede butuh yang siap, nge, buyuk-uyuk.
0: Agat, agat mangkit boleh berarti. Oh, entar acara, bau.
1: Saja mungkin won bayan butuh,
0: nge. Kentan memang, kentan, nge. Mungkin kecapean juga, nge. Cuaca juga kan mungkin agak kentan ekstrim. Akeh sana sungkan, kentan juga.
1: Nggih, kenten ampun nggih putri. Sebenarnya waktu niki biane niko butuh nama suntik nggih waktu ke RRI niko.
0: Oh, tanggal 3 langsung segar bayu nggih.
1: Dilawan-lawanin sang pole yang ketemu sang itu. Penasaran menek santen di udara menten swear-swear. Sang di darat boleh ketemu kenten putri nggih.
0: Inggih ibu. Mangkin sapun api niki jagi megatren api nunas tembang niki.
1: Nah, mereka sampun nunas tembang, butuh megatren.
0: Ada, semang dah adil nge.
1: Ya, pamenten maksudnya bersarat sebenarnya. Pamenten yang ngibur, kenten putri.
0: Patut, patut, patut. Raris-raris bu tuh.
1: Lagi cari majagro nih, kini.
0: Iya.
1: Ini siren, ini Ayuna, jejaknya lolen, rahajang, semoga kari monitor. Bu Merdeka pasti sampun monitor niki, Bu Kardiasi, Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB, Pak Petarje, Pak Mang Pandu, Nini Santa, Bu Jerman, Sira Malengge, Gusti Biang Suci, Pak Eka Mambal, Pak Eka Kapal, Pak Nde Tama, kenteng putri.
0: Inge.
1: Pak Wayan Tama, nih.
0: Inge, inge.
1: Pak Wayan Murdaya, Pak Made Murdaya, Pak Made
0: Tut Murdaya.
1: Oh, Pak Sira?
0: Pak Tut Murdaya. Inge.
1: Tio Tio Bu Noni semoga kari monitor Bu Mang Budo Pak Tut Mancung Gung Biang Yoga Kak Arta udah harta semoga kari monitor serem alegi Nini Dania sarang pokar aja terus Rani Bu Maharani. Nggak setan tak mau kesami, nggak putri. Eh, bu, nih ke bu galuh, bu galuh.
0: Oh, bu lodra.
1: Iya, putri, mulai meragana.
0: Iya.
1: Itu cinta. Ini Agus, Mbak Tunindi, Rahajang, Mbak. Itu cuma lagi. Kak Mangku Nyidda, Kak Mangku Sudani. Nggak setan mau kesami, sampun, nggak putri. Sampun, akeh kayak ini ke... Ini dereng ke kole ngampuro semeneton benjangin paling meneh atawi mali jebos. Mali jebos kan mas ambat car kenten gatrong eh.
0: Inge, mau suci pedaan manten. Inge.
1: Ya, ini pergi kole meneh kalet ya.
0: Astengkare.
1: Ayo putri, putri. Inge. Selamat keterudahan. Sampai tuntas. Tutup bareng ayu om. Santi, santi, santi om.
0: Om, santi, santi, santi om. Bu, tuh kebo iwenye. Maka kalih niki cantik-cantik sampun nyarengin mantan Bu Eka, wau ring sempidi, talar mantan Bu Tu ring kebo iwang. Yes, sikma sampun nyarengin ring kelanguan. Tembangnya niki sing canda-canda saking Bagus Wirata featuring Erika Dewi sampun siaga nggih ngiring piarsa yang demen sarang-sarang.

Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.

ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang, tanpa memandang status ekonominya.

Rekelan Rai, Kantor Musikian Triki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampai nampak niki ring galah jam dasa. Nah yang sederung ngelantur ring maca cimpedan. Niki putri pacang ngewacan dumun. Nyatan nge WhatsApp sana sampun masuk niki ring WhatsApp Anyar Pro 4 RRI Denpasar. Malih niki putri ingatkan nge untuk nomor WhatsApp niki baru. Pro 4 RRI Denpasar Nika ring nomornya ne 0895 7032 45505. Yeh sane arsa niki dados disimpen nggih nomor baru WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar puniki. Ring lahine sane pecek puniki wenten jero mangku kuta waringin sane sampun nyarengin lan megatra niki majang ring Bu Eka BB. Sik semua jero mangku sampun nyarengin. Wentan Pak Tut Mancung talar nggih sami sampun miskol-miskol wau dumugi malih jebos presiden nyarengin ring maca cimpedan. Wentan talar Gung Biang Sri niki ring kekeran nggih rahajeng wingi kek putri nyarengin Gung Biang Sri sampun boleh kecunduk sareng semeton sami inggih tengkara. Ya putri yang pun boleh oleh-oleh Gung Biang sampun mantap niki Gung Biang tapi nyanyi sampun boleh sami penyiar sampun dibagikan juga talar samian. Yeh, dimogi sering-sering yeh, Gung Biang. Sebetan selelianan talar yeh, akeh pisan niki sama makto oleh-oleh. Kentan yeh, ring studio niki suk semua ping banget. Hadir ke mantan niki sampun luar biasa sekali senang penyiar senang sami yeh. Napi malah makto oleh-oleh niki suk semua ping banget yeh. Dimogi sering-sering niki presida wentan acara, mangda sering-sering kecunduk sarang sawitra, sarang penyiar-penyiar pastikan yeh. Nala kerana lain sedekan niki sampun galah. Sari mangkin niki pacang iring titian jagi menuju niki program maca cimpedan. Yes, dorong penikah ngiring piar sayang sani pacang munggah.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, jangan ngerokok, Kak. Wow, pokoknya tahu. Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok. Duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya, stop ngerokok.
6: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi

0: So, penapi ini kira-kira nerais sampun siaga jagi nyawis niki cacimpa dan titian ye. Titian wawanin malah niki cacimpa dan ring wongine mangkin ye. Saking putri niki wenten asiki cacimpa dan ye. Apake yening songne gede sing ngidang pesu. Nangi yening songne cenik mare nyidayang. Yening sering sampun madue niki jawaban ye. Sarangnya niki putri ring 0361223361. Tuh. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih
1: Rahajeng Wengi, Gek Putri.
0: Inggih Rahajeng Wengi. Saking tanah lot niki. Nah, ketawa berarti betul.
1: Kok cerdas sekali ya.
0: Sampun hafal karena sudah ketemu langsung makin ingat jadinya sama Mbah Tenindi. Inge, Mbah Punapi gatre niki.
1: Tiang kena ge.
0: Astengkara.
1: Ge Punapi niki.
0: Agak sedikit mulai tidak enak badan niki, tapi masih aman.
1: Tong ngajeng obat.
0: Durung niki, malih jebol sampai rumah biasane kenten air jahe, medaging madu nike biar okay. Cepat.
1: Nge, harus kenten
0: ge. Nge, mungkin cuaca soalnya Mbah. Aduh. Nge. Luar biasa. Cuacanya
1: mungkin anu ge. Panas ge.
0: Oh, panas rika ring tanah lot?
1: Nge, panas sempur mungkin.
0: Oke,
1: entah. Tengah karing tiang mesaput mungkin, nge.
0: Oh, nge.
1: Nge putri.
0: Tiang.
1: Sempun.

0: Yang ge mbah ge
1: Eh, itu
0: setengkarem.
1: ya Putri.
0: Tiang.
1: Niki jero mangku sedani nyarengin ge.
0: Enggak, setengkarem. Munggah boleh jebos kak mangku.
1: Nggih, munggah munggah kak mangku.
0: Enggak. Mbah tuh
1: Nggih,
0: nindi
1: nggih.
0: mangkin jadi nyawis niki ge. Cacimpa dan titiang. Sopan pertama boleh karcis harus dicawis dulu niki.
1: Coba coba.
0: Enggak.
1: Pernah beli ge.
0: Enggak.
1: Nanti ya.
0: Apa ke yening song ne gede sing nyidang pesu. Nanging yening song ne ceni mare nyidayang.
1: Kan lindung nikanya.
0: Ata.
1: Lindung dicari
0: engkan emang ne song lindung na engkan emang ne yang sing tahan ngejuk lindung.
1: Yen song lindung na ceni nika pesu yen ne di song gede ten bani pesu dengok-dengok ya.
0: Oh, sak enten. Tapi dan, bukan nika jawabannya. Masuk akal tapi bukan nikah jawabannya.
1: Otomatis begitu.
0: Kenapa?
1: Otomatis, otomatis.
0: Otomatis. Jawab cepat.
1: Tapi itu Ben. Jadi tiang pang beda.
0: Dadi, wentan malah jawaban lain.
1: Tapi.
0: Songnya gede malah senyak pesu yo. Ya. Bos songnya cenik malah senyak pesu yo. Ya.
1: Gak, Niki kak ciatop jarangnya gak.
0: Ayo ayo kak, munggah kak, ah, kak ciatop pasti nawang Niki.
1: Munggah kak.
0: Nindi tuh Nindi gagal kak, ayo kak ciatop.
1: Aduh, masa gagal Niki kak kalian.
0: Tapi ton enten Niki.
1: Kadang dia gak belum... meci ingus.
0: Ton, meci ingus kan kene metekep kan.
1: Nggih.
0: Kan di langsung nih. Nih nak nu entan song nih tapi ceni.
1: Inge,
0: inge, inge, malah jebos inge, mbah inge. Minap entan niki Sawitra Sanelianan. Sampun ring jumah pun ketep-ketep niki. Aduh tiang nawang niki tiang nawang.
1: Nah biasa Pak Tun mancung
0: ya. Nah iya, biasanya Pak Tun mancung lah. Mungkin jawaban. Munggah-munggah Pak Tun.
1: Gaya-gaya, Niko kan rumun.
0: Inge, inge sih semua mbah sempat nyarengin.
1: Nah Niki kan klang peteng pun tiang kau sedek Niki.
0: Terus ya. Ampun, namun cik-cik cunguh mbah. Ya nangke hangke nyen.
1: Baduk, baduk.
0: Sampai baduk. Sik semua talar mbah.
1: Kalian di tiangnya, rajanya malah jebos. Budal lalu nalar
0: mandi.
1: Inge, putri nge.
0: Inge mbah, sik semua.
1: Sik semua. Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om. Aduh, ganti penyuwut Mbah Tun Indi tijang batuk-batuk kayak ketawanya. Inge, wau durung tepat niki dari Mbah Tun Indi. Inge, sana lianan, niki ring WA sampun akeh sana nyarengin juga nge coba-coba jawab niki. Beraneka ragam jawabannya niki nge. Sana arsa nyarengin malih niki. Buka titik yang lain telepon 0361-22-3361. Si Reja niki munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nebo, nebo.
2: Ne maro sing metakon.
0: Ne maro je. Sing metakon langsung
2: di
0: jawab.
2: Di kepala
0: Bah hafal ya pisage soalnya bu nge.
2: Nah orang penyiar itu gampang sekali kenal modulasinya ibu.
0: Iya konsisten soalnya bu.
2: Iya walaupun baru siaran 10 hari ya udah
0: nge -nge.
2: Di keling di telinga.
0: Yakti yakti Titian kan termasuk baru niki awal-awal niku bu Eka aluh Titian ingetin.
2: Kan salbo kalau ibu biasa memang bagi saya biasa gitu bu. Om saya gongka anak ceni.
0: Ciri khas nih kan ya.
2: Niki dong man ya dong tuh dia nyarangin tuh man mengenali sih.
0: Oh aduh lupa lagi tiang no akeh yang mana nih kan ya. Oh ini sarang ibu.
2: Man kenal tuh nak jadi nyelekan jadi bucu nega.
0: Ane sarang ibu ane megandeng nih ke. Cingat yang tapi ten boleh kenalan.
2: Oh niki ibu jero chandra nyarangin.
0: Inge rahajang ibu.
2: Niko sampun suwe nge temen lama-lama. Tapi ibu kemarin kan manggihan ibu Ani kapal tuh.
0: Wenten raga aneh nge?
2: Wenten kone tuni boleh direng di perudang nut.
0: Oh kenten. Inge titian beberapa uning wajah-wajahnya dari kenten foto WA kan wenten beberapa. Jadi inget
2: kenten. Tapi itu ikut dagang gantal, niki yang paling termuda, niki ikut nge bu.
3: putu ke Boiwa.
0: Oh.

0: termuda,
1: termuda
0: junior nih ke umurnya juga masih muda.
1: Muda kan, dibanding yang lain gih.
0: Ya banding yang lainnya gitu. Kalau sama ibu kayaknya anaknya ibu paling kelih tuh.
1: Oh gih, Yakti?
0: Kelahiran tahun berapa itu ya?
1: Kurang tahu
0: ibu pertama bu, lahirnya tahun 79.
1: Masa anak ibu 79 lahir pertama bu?
0: Iya.
1: Soalnya ibu kelihatan muda masih.
0: Pas Eko Dasaludra tuh put.
1: Oh iya iya Eko Dasaludra.
0: Ya ibu sedang tunin ibu melahirkan di Pengerupuk. Ini kan pun tanggal 28 Maret tahun 79. Pas sahur agung ini di Pedanan itu.
1: Oh,
0: Igung Biang Sri nyarengin lho raja.
1: Igung Biang.
0: Napi dia simpan nini tuh nini. Semua nini. Sampun kopi coleh-oleh. Kalau nini ita, kalau nge.
1: Inge, akeh bisa niki boleh-oleh-oleh.
0: Ngedom-ngedom ini
1: di studio. Ja, sibuk kali kresek ganti buat Eka.
0: Ibu nabangin deh kripe aja nini jamu di meja. Sudah ngasih mendaftar. Tanya kata ngisi.
1: Hilang. Kasal bawa makanan, nak enggal.
0: Pun negak dah lo. Malah toleh bu ilang. Nini tu nini dah nyarang
1: ngerbeda
0: raja. Tapi kesimpannya pun.
1: Niki kesimpannya apa ke? Yening song ne gede sing ngidang pesu. Nanging yening song ne ceni mare nyidayang.
0: Sing peleh wan ibu tu tembuku ajak glinying ke sing?
1: Tan.
0: Entem buku gede kan sing ndang mekecos.
1: Enak pesu ne tu, pesu ya.
0: Pesu dan mekecos apa bedane nah?
1: Beda. Pesu ne dalam artian benda cair yang keluar ne. Makanya marah batu ninding aden anak kene ngebres entenges kadene gitu. Tapi salah yang ngebres entenges nak ilang song. Sing misi song nak metekep cungguh ne.
0: Aduh ngebres entenges.
1: Kan ngesuang entenges kan cedik kone song. Kak Mangku pasti sabar ke pasti Kak Mangku ning jawabannya. Leng tu ni
0: pun. Tapi yang ngedang besu yang cenik sing ngedang
1: Bebading. Bebading yang gede sih ngidang pesu. Yang cenik mareng ngidang. Pak Tun mancung nih, ketep-ketep Pak Tun mancung.
0: Wah, mana? Tapi tu ni ibu nitip gede kena nak yang ke sawah kat mau kutang di Pro dan Rupiah ni. Aja abu gengas
1: nge. Pak Tun mau kutang. Kak Dania
0: pernah kecuna putri.
1: Inge kecendo sarang cucunya nge. Sarang
0: nge. Ini nih, ini rajang semeton sana sampun ke cunduk di bi. Aja oge nih, pedalam pun.
1: Beli duta nak melayap ganti, takut joget. Mengkap ya.
0: Pengibeng ini pedalam, pengibeng pertama. Kayak harus ngibeng, ya ibu ibeng negak gitu. Karena suri kini, ibeng dan kita. Ya, gitu mana. Tukang yang lang, yang belum dengar. Jangan benar dah yuda leh, pengen ada jalan. Tangin lah. Kengkit pun ikut. Akhirnya pengen dong ikut. Bos bongah juga deh.
1: Tapi kentan ya ada kenang-kenangan ingatan ya.
0: Nah, milih sasar nak ngibeng tuh terlalu tinggi selera itu. Inge put wak mau put nge.
1: Inge, nge balai jebak sih put nge. Sarang sultan lianan.
0: Ibu asinglah kecimpan betul lah. Kecimpan suling pitan gak beli kejur nuang.
1: Inge kan katanya ini program lama nge sebenarnya nge. Sampun sering.
0: Tidak tiap hari Rebo ada baca cimpan.
1: Oh satu kali mantan nge seminggu nge.
0: Satu kali dalam seminggu. Tuh gak beli kejur. Disai itu. Nuno kasih ya.
1: Oh, geng.
0: Dan uning putri ya.
1: Tonton boleh tiang kecundu.
0: Ibu nampun suwe soalnya Riki 96 nampun 98 nampun gabung Riki.
1: Tiang durung lahir Riki. Ibu sampun Riki. Inge ibu
0: sama. Rajang, sementara sekarang sami rajang agak man masuk.
1: Inge, betul.
0: Ya, suplu dek. Ini Ayuna nampun kecundu.
1: Inge.
0: Nampun akeh melih kecundu sutra baru-baru.
1: Kayaknya lebih akeh bu, daripada acara yang dumunan nih kang
0: Kalau di daftar nih kalau lebih pas 55.
1: Oh, 55. Kalau sebelumnya 30 berapa nggih?
0: Niko kan waktu talk show memang dibatasi.
1: Karena
0: waktu niki temu kangen sebanyak-banyaknya kita bisa.
1: Sebenarnya boleh, boleh Bu ya.
0: Iya, boleh sebanyak-banyak. Jadi kebanyakan soalnya entar lupa karo, upacara, nak nganten, nak ngabe.
1: Oh, dua se.
0: Dan nak merosot doyang rauh kenten Bu Jerman dan rauh.
1: Oh iya.
0: Kenapa nih sing tekan yang bagus kuto dan rauh hayu seputan dan dadong badung uban dan nyaman ibu adik ibu Iyo tan rauh nih ke Kak Angga sana sih nggak dong
1: dan kayaknya dikaitan
0: boleh. Nggak ada Kak Angga nggih, akeh
1: nggih mau gitu lianan waktu boleh malah bu nggih acara nggih.
0: Mau gitu tahun depan nah,
1: Astengkara.
0: Channel mau rep terus ida malah ke Cunduk nggih bu
1: nggih. Nggih bu Astengkara.
0: Nggih rajang sarang sami malah ibu uak nih kau nggih. Kalah pun nyerah ibu kan kenal bernyawa.
1: Nggih nggih bu.
0: Mau gitu nggih Mang Pandu lah jebos bisa nyawa.
1: Nah nika biasanya di, Pak Mang Pandu Pak Tut Mancung udah biasanya Pak Yan Narbo.
0: Pasti gitu bisa nyawa
1: inge, boleh jebos semuanya
0: nyarangin budal adalon waspada ring marginya
1: inge ibu seksama
0: kalian sampun kak ikantun kene niki kantun akeh ke penggalian menang
1: kalian inge betul ibu pasti ampun nuning ke keadaannya
0: inge lakadon wengi soalnya kan kenian tuh
1: inge ibu
0: salam sarang sami ibu
1: inge ibu seksama
0: salam sarang cucun nih Pak Daryo nih kan ketemu nih
1: inge inge yang niki pasti ketemu
0: ibu nak kerang mengening di udara namanya bu EKBB
1: nggih nak ragane saya melalui mule nak jumah saya truna-truna ngumpul
0: kakenan ten man kakak betul bulan kangen bang salam ja ibu Eka ne aling negari tuh kenten
1: nggih nggih nggih siap siap
0: nggih oke rajin bu
1: terus sama
0: om santi santi santi om
1: om santi santi santi om sampun nonton ke kalih penelpon, mereka kalih niki durung presiden nyawis nge, tapi di WA niki cingak-cingak titiang wenten beberapa sene sampun mulai benar kenten nge, beberapa kali menjawab terus wenten beberapa mulai benar nge, di bagi niki sene nyarang ring WA malah jebos presiden nyarang ring lain telepon, mangda uning niki napi jawaban yang tepat kenten nge.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawitra menika sami wonten naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Adek, kenapa?
3: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kakaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru ya.

Inggih rek lan rayu sedurung ngelantur niki nggih, buka line telepon malih niki Putri Pacang ngewacan dumun niki. Satokan akeh sane sampun wenten niki semeton bergabung ring WhatsApp nggih. WhatsApp teranyar niki Pro 4 RRI Denpasar malih niki wawanen titiang nggih Mangde Sami Unding niki. Ngiring sane arse nyawis kenten ring WhatsApp sarengin Putri niki ring 0895703245505 nggih. Sarengin utawi ring grup niki rerah dados nggih sampun masuk niki ring grup-grup pesawitran sareng sami kenten nggih. Niki nomor teranyar Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sana durung presiden nyarangin ring lain telepon WA mantan ke nomor wawu kenten nggih. Nah rek lan rai sampun mantan Pak Tut Murdaya niki sane bergabung nggih dari awal program niki sampun menjawab nak mekecuh nggih Putri. Kok yakin sekali Pak Tut ya langsung tanpa basa-basi langsung menjawab niki nggih. Ngelantur boleh wenten Pak Tut Manceng ya, saking kapal niki, sane pasti ke seneng pisan niki yang sampun ajak mencicim pedan nggih. Niki Pak Tut bergabung nika nak mekecuh cawis nih gek Putri ane mangkin balik antitian cicin padan nih. Oke, jadi Pak Tut mansion ki jawabannya nak mekecuh juga sama nge. Coba balik jebos Putri buka jawabannya nge. Nah niki cicin padan dari Pak Tut mancung wenten sane anyar niki. Napi ke song ne gede sing nyidang mecelep song ne cenik aluh ya mecelep. Oh ini mau bading nih berarti ajak Putri nge. Niki yen song ne yen song ne gede sing idang mecelap yen song ne ceni aluh ya mecelap nak ngejuk lindung ne maran dikatan Pak Tut ne orang ajak Bu Eka ton. Malah jebas bagi presiden ki Pak Tut mancung nyarengin ring lain telepon sareng Putri nge. Ngelantur jero mangku kuta waringin sampun nyarengin talernye. Pertama niki dijawab nyelepang ngebatun baju ya Putri. Nah kemudian dijawab malih niki jawabannya anak mekecuh utawi meludah. Wenten kekalih jawaban niki saking jero mangku kutawaringin. Gung Biang Sri titiang nyarengin niki taler ring WhatsApp nge. Gung Biang Sri niki nyawis nak memancing lindung nge Putri. Oh patuh kadi Bu Eka niki jawabannya nge. Durung tepat nika. Bu tuh keboyua nyarengin ternyata kari menjagra nge. Wawu sampun orang kiap niki ternyata boleh nyarengin ring WA nge. Bu tuh keboyua niki nyawis nak mekecuh. Makeh niki sana menjawab nak mekecuh nge. Bu Eka Sempidi taler niki gek Putri tiang nyawis nak mekecuh. Apakah betul nika jawabannya? Malih jebos nggih Putri buka jawabannya taler sane durung presiden nyarengin malih jebos dumugi presiden nyarengin malih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Aing gerekelan rai sinampuran kingge santukan putri agak kurang fit nih kingge batuk-batuk niki durung presida akeh ngicen galah anggen gabung ring lain telepon ngeten nggih. Aduh begini kira yang liaran kesempatan presiden malih akeh niki sana bergabung ye. Tapi semua peng banget rekalan rai ring WhatsApp niki akeh pisan sana bergabung ye. Niki pasti ke rekalan rai ring jero griya soang-soang niki sampun monitor ye. Lan sampun nyawis niki cecimpedan saking putri wawung ye. Niki cecimpedan ring wang gini mangkin ye. Saking putri nika apake yening song ni gede sing nyidang pesu. Nangin yening song ni cendi nyidayang. Nika patut guys kadi jawaban niki saking semeton sana wenten ring WhatsApp. Nika jawabannya anak mekecuh. Ingge sik semua sana sampun nyarengin. Lan niki akeh pisan sana sampun nyawis kenten ge. Lan benar jawabannya. Taler niki wenten jawaban dari Pak Tut Mancung wawunge. Kan nika wenten dari Pak Tut Mancung cecimpedan napi ke songne gede sing ngidang mecelep, songne ceni aluh ya mecelep. Nika jawabannya na nginem nggih, minum air utawi minum kopi nika. Oh, mungkin karena kalau gede nika kan malah simpatan nggih mecelep dan kopine samian ngenten nggih. Harus ceni kenten buka bibirnya utawi mulutnya kenten nggih wawu presiden niki. Minum kentan nge sik sama Pak Te cecimpedan ring wingine mangkin. Ingin rekelan rai ring galah jam solas malah jebos pastikan niki pacang iring titiang ring rahina latri nge. Sana wenten niki apresiasi kesenian budaya Bali nge. Malah jebos ngiring sarengin kantos puput nike ring galah jam rora sungi.

Memadek atau nyuake. Memadek adalah upacara meminang sebelum dilaksanakannya upacara perkawinan atau pawiyahan yang dalam tata cara agama Hindu di Bali disebutkan masing-masing keluarga dari calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarganya, di mana ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sepatutnya mendapat restu dari kedua orang tua mereka, di mana dalam percakapan tentang perkawinan adat Bali disebut bahwa saat meminang atau memadek mengetahui lawan bicara, permasalahan dan sasaran yang ingin dicapai keluarga pihak perempuan atau yang disebut perdana, dapat informasi tentang kedudukan sosial di masyarakat, permasalahan hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan yang akan dibicarakan untuk dipinang, dan sasaran bagaimana caranya agar orang tua pihak perempuan merestui anaknya dikawini oleh anak laki-laki sehingga keduanya bisa menjadi suami istri. Isi pembicaraan saat memadik antara lain, setelah mengaturkan sesajen canang pengraos, pembicaraan cara sudah bisa dimulai dengan pemahbah atau pengaksama yang dapat dilakukan oleh keluarga pihak perempuan yang kepadik atau kesewakan, yang isinya meminta maaf atas kekurangan dalam penerimaannya dan tempatnya serta menanyakan atas kedatangan dari pihak memadik atau penyewaka. Setelah selesai pemahbah dan pengaksama dari pihak perempuan, dilaksanakan oleh pembicara pihak laki-laki yang isinya meminta maaf atas kedatangannya dan mengikuti kemauan anaknya yang sudah saling cinta dengan anak pihak perempuan dan akan menuju ke jenjang perkawinan. Setelah selesai ditanggapi oleh pihak perempuan, lalu dipanggillah si calon pengantin perempuan untuk bergabung dan ditanya apakah permintaan dari pihak laki-laki. Apabila jawabannya iya, maka permintaan dari pihak laki-laki sudah dapat disetujui oleh pihak perempuan dan dilanjutkan dengan pembicaraan pengambilan atau ngide yang sudah pasti dengan hari atau dewasa yang baik.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkong. Barong bangkong atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkong. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkong. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkong dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Suara Budaya Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Rakalan Rai Hamuali Saking Widan Margi Hamuruk Nomor Pitung Desa Denpasar Bali. Diti Agung Krisna Sidumuali Nyarengin Ide Dani Semangdi Mangkin Emoni Rai Nani Mangkin Sani Siara 5 September Warse Kali Tali Damlikur. Pasti ke titik yang nyarengin ring perompat RRI Denpasar Semangnya puniki kantos puputnya titik yang bertugas mulai jumpa sering jam dasa semang. Selamat pagi menjerai rekalan rai sani sampun pada metangi ring semangnya mangkin dumagi sami panggih titik yang kena rayu rajeng statu ngemulai yang paswecan saking ide sang yang widiwasa. Semudah lali rekalan rai ngawitin semang de mangkin kenten ge ngrasuti bakti reng ide sang yang widiwasa bersyukur kepada sang maha pencipta ge duaning sidemuali kecunduk sarang keluarga tercinta menghirup udara pagi menikmati hangatnya sinar matahari pagi lan pastika sidang lasana yang sogine so karya soang-soang ge dumugi state ngemulyang kesehatan ketenangan pikiran lan ketenangan hati ngawitin aktivitas ring semang de mangkin lan sahananing swagine swadharma swang-swang ring rayine de mangkin sida labda karya. Inge rekalan rai sekali biasa pasti kering pagi hari puniki titiang nyarengin ide dane ring sesi acara rahajeng Bali nge meleje bawa swenten lagu-lagu rohani Hindu taler siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semeng kelanturang antuk Puja Trisandia. Susan Puja Trisandia rekalan rai muali titiang nyarengin ide dane ring sesi acara rahajeng Bali pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Jam itu semang titiang aturang Gatra Bali, Susan Gatra Bali, titiang muali nyarengin ide dan iring sesi acara Rahajeng Bali. Lanturing jam kute semang muali katur Gatra Bali, Susan Gatra Bali, ge muali ring sesi acara Rahajeng Bali. Jam sia semang wali katur Gatra Bali Susan Gatra Bali nggih ditiang nyarengin ide dan ireng sesi acara obrolan komunitas kesarengin jero gede mekal made sukade siki jam kantos puputne jam dasa semang. Nah punika rekalan rai acara-acara seni jagian terang titiang ngawit semang ne puniki kantos puputne titiang bertugas meleje bas ring jam dasa semang nggih. Sane makin nyarengin ide dan ngawitan aktivitas ring semang ne puniki menawi tau wonten sane nglaksana yang meditasi utawi wonten ne anapi wastane risampune boleh peregangan ringan niki nggih ngeteh utawi ngwedang utawi menawi te wawuraus saking pasar kenten nggih menikmati bebelanjaan belanjaan saking pasar menawi tawinten sanganan Bali kenten nggih ketimpalan air putih hangat liwasane tiasan ditiang pacang nyarengin ide dane antuk lagu-lagu rohan Hindu.

Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja, baik itu pagi, siang, atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biru atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Antun ke
4: sana. Norma, RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
5: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan menyiarkan ide dan ring sesi acara Rajeng Bali. Sarembakin Rekalan Rai ngiring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja antuk topik menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kesarengin Ibu Niwayat Eka Supartini.

Om Swastiastu. Om Abhinam Astu Namo Siddham. Om Anubhadrah Kartavyantu Viswata. Semoga pikiran suci datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Denpasar, kembali lagi bersama saya, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Perkenalkan, saya Niwayan Eka Sumartini. Umat Sedharma yang saya hormati, puja angayubagya kita haturkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya lah kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharesi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci pada kehidupan sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dengan mengangkat tema menjadikan pribadi tangguh dalam menghadapi permasalahan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu adalah hal lumrah yang akan terus datang, mengingat kita adalah manusia biasa, tempatnya selalu salah. Tidak ada hidup tanpa cobaan, dan tidak ada masalah tanpa akhiran. Ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghambat kita, tapi salahkan diri kita karena tidak berhati-hati. Dalam kehidupan, manusia pasti akan menemui permasalahan. Lantas, bagaimana kita bisa menghadapi

0: menghadapi permasalahan tersebut? Dan apakah dalam agama Hindu ada ajaran sastranya? Umat Sudharma yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu, secara umum, manusia selalu menghadapi tiga perkara besar di dalam hidupnya. Hal itu seperti dinyatakan dalam pustaka Sarasamuscaya, sloka 474 yang berbunyi, "Begitu susahnya mendapatkan arta atau uang dengan benar dalam hidup ini, begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup ini atau klesa, dan begitu sulitnya menjaga keakraban dalam persaudaraan atau kutumbakam dalam kebersamaan hidup ini." Ada tiga perkara hidup. Yang pertama, durlabaning arta, yaitu sulit mendapatkan uang yang benar. Seperti sekarang ini, akibat konflik antar beberapa negara yang terjadi, perekonomian menjadi sulit. Oleh karena itu, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat tiga cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu yang pertama, anyaya arta, artinya uang hasil kekerasan. Yang kedua, apari klesa arta, atau uang hasil penggelapan. Dan yang ketiga, arta saking kasembahing satru, atau uang hasil sogokan lawan. Nah, yang kedua di sini disebut sulabaning klesa. Artinya, dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Tati Terya Upanishad, ada lima hal yang dapat mengotori hidup yang disebut panca klesa, yaitu avidya, asmita, raga, dvesa, dan abnivesa. Yang pertama, avidya, adalah kegelapan batin atau ketidaktahuan. Tidak memahami hakikat diri sejati, menganggap yang tidak kekal sebagai kekal. Ini adalah klesa utama, sumber dari empat klesa lainnya. Contohnya, mengira badan ini adalah aku. Harta adalah sumber kebahagiaan sejati. Yang kedua, ada yang disebut dengan asmita, artinya mementingkan diri sendiri atau egois. Disebut juga keakuan atau ego. Identifikasi diri yang berlebihan, munculnya rasa aku dan rasa milikku yang sangat sempit. Contohnya, sombong karena jabatan, merasa paling benar. Nah, bisa dikatakan dalam asmita ini, sombong karena jabatan atau yang merasa paling benar bisa dikatakan karena merasa karena jabatannya dia tinggi, dia memiliki wewenang yang lebih, maka dari itu akan memunculkan masalah yang sangat besar di dalam hidupnya karena tidak menggunakan jabatan atau wewenangnya itu dengan benar atau dengan jalan dharma. Yang ketiga, ada disebut raga, artinya kemelekatan, atau disebut juga dengan hawa nafsu, keinginan yang berlebih ada hal yang tidak menyenangkan, terikat pada kenikmatan indriawi. Contohnya, kecanduan, serakah, tidak bisa lepas dari kesenangan. Nah, dari kecanduan, serakah, dan tidak bisa lepas dari kesenangan ini, bisa dikatakan dia terikat terhadap hal-hal yang negatif. Kecanduan, bisa dikatakan kecanduan dengan hal-hal yang negatif, seperti halnya kecanduan dengan obat terlarang, kecanduan menggunakan hal-hal yang tidak baik, dan tidak bisa lepas dari kesenangan ini bisa dikatakan terjerumus dari dunia malam. Nah, dari hal-hal tersebut juga akan menimbulkan masalah terhadap dirinya sendiri, karena tidak dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang bersifat indrawi. Nah, yang keempat disebut dengan dwesa, artinya kebencian atau penolakan. Menolak atau benci pada hal yang tidak menyenangkan, lawan dari raga, contohnya dendam, iri hati, marah saat keinginan tidak tercapai. Hal-hal tersebut juga akan menimbulkan masalah di dalam dirinya, karena tidak mampu mengendalikan hal-hal seperti dendam, iri hati, dan marah di dalam dirinya sendiri. Nah, yang kelima, ada yang disebut dengan abiniwesa, artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Takut mati atau keinginan hidup, kemelekatan pada kehidupan, dan takut kehilangan eksistensi. Naluri bertahan hidup yang berlebihan. Contoh, takut berlebihan akan kematian, tidak siap melepas ikatan duniawi. Nah, itulah lima hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini, sehingga selalu ada saja kesulitan hidup yang akan menimpa. Nah, adakah cara mengurangi dari pancaklesa ini? Tentu ada. Yang pertama, kita bisa melaksanakan jenana atau belajar ilmu pengetahuan suci untuk melenyapkan avidya. Yang kedua, abhyasa atau wairagya, latihan tekun dan sikap tidak terikat untuk melemahkan raga dan dwesa. Yang ketiga, ada yang disebut iswara pranidana, berserah diri kepada Tuhan untuk melampaui ego atau asmita. Yang keempat, melalui meditasi dan dhyana, menenangkan pikiran agar abiniwesa berkurang. Selama lima klesa ini masih menguasai, manusia akan terus menderita. Jalan yoga dan dharma bertujuan untuk mengikis lima klesa ini agar mencapai ketenangan dan pembebasan.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Umat Sedharma yang berbahagia, perkara hidup yang ketiga adalah dukaning mengrakse kutumbakam. Sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat. Tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan, rasa hormat menghormati, dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Umat Sedharma yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan dan hal sebesar yang dapat menghalangi kita dalam menyelesaikan masalah? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadi orang terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dan mendewasakan dirinya. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah diri kita sendiri. Namun, terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikannya dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Apakah ketika kita diam, masalah akan berhenti begitu saja? Tentunya tidak. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar dari permasalahan tersebut, dan bersyukur atas cobaannya. Berdoa. Terkadang kita berpikir, Tuhan pilih kasih. Teman saya beruntung. Kenapa saya banyak masalah yang tak kunjung henti? Bahkan justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang memberi masalah adalah Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Kenapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita mengingatnya. Masalah terkadang datang karena dosa yang telah kita perbuat dan harus kita pertanggungjawabkan. Masalah yang perlu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan meminta untuk masalahnya dikurangi, tetapi mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi permasalahannya. Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada umatnya. Tuhan yakin masalah yang diberikan tersebut karena Ia mampu menanggung

tersebut, dan kita mampu menjalankan cobaan yang beliau berikan kepada kita sebagai umatnya. Yang kedua, mencari akar dari permasalahan tersebut. Agama Hindu percaya adanya hukum karma pala. Apa yang kita tanam, pasti kita akan menuainya. Permasalahan pun juga begitu. Ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, maka hal yang pertama adalah meminta maaf. When you are right, you have no need to be angry. When you are wrong, you have the right to be angry. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak punya hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka akan lebih mudah mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika sudah tahu dari akar permasalahan tersebut, kita akan mampu bagaimana cara menyelesaikan atau cara menuntaskan dari masalah yang kita hadapi tersebut. Yang ketiga, bersyukur. Selalu ada hal positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang atau perspektif terhadap dunia ini. Contohnya, jika ada saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Anda harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Ketika kita banyak bersyukur, cobaan yang besar bisa terlihat kecil. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Umat Sedharma yang berbahagia, dari uraian tersebut, marilah kita renungkan dalam perjalanan kita selama kehidupan ini bahwa suatu masalah merupakan gandengan dari suatu kehidupan. Tuhan menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita balik kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita jadi mengerti kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Masalah membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Kata kuncinya adalah, jika kamu mundur, berarti kamu lemah. Jika kamu menghindari, berarti kamu yang salah. Dan jika kamu lari, berarti kamu pengecut. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Percayalah, kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan.
supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

tekit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayo kamedo aprikos dening pra.

tentang kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kesujatiannya nih. Angga serire kebersihin antuk toyo. Di kayun kesucian antuk darmu kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berada miwah keperanyanan saking pengeruh sanepadun. Sanemangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

Порання китонкари, мамочі сорвя попіп'я.

Rajeng Laksana yang persembahyangan puja Tri Sandia majaring mati Indus Dharma ring di JJ pada megena dimogi ide sang yang diwasa stata mapai cekrayuan lan kerajengan rei iraga sareng sami jagat lan stagingnya ne rakelan rai muali kesarengin ditia Agung Krisna rakelan rai sare mangkin ditiang nyarengin ide dane muali ring sesi acara Rajeng Bali pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik.

0: Ajan, Ajan.
1: Vale, vale, vale.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Basaki. Pura Besaki terletak di Desa Besaki, Kecamatan Berenang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besaki itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besaki didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besaki, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besaki sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senopati di Bali dan berkedudukan di Sileyuti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar Kayangan Gunung Agung dan disusun menurut tata letak mengikuti tatwa filsafat agama Hindu sebagaimana terlihat seperti sekarang. Pemberian nama Besakih rupa-rupanya diambil dari kata Basuki yang artinya selamat. Berhubungan dengan kedatangan Resi Markandeya dari Jawa Timur ke Bali yang menanam pancedatu, 5 jenis logam yaitu emas, perak, tembaga, besi, dan perunggu disertai permata di Kayangan Gunung Agung untuk memohon keselamatan penduduk Pulau Bali. Kiranya sejak itulah nama Kayangan Gunung Agung lebih populer disebut Kayangan Besaki, yang kemudian kayangan berubah menjadi Pura Besaki seperti sekarang.
1: Kandung kesarang. Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna akan nyarengin ide dan ereng acara Rahajeng Bali untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi ini kingge. Nah, Rakelan Rai majereng ide dan sani sampun ngawitin aktivitas ring rahinene mangkin nge. Pastikan ide dan Rakelan Rai nge menyiapkan tubuh sedurunge jagi beraktivitas berat ring pagi hari nge melarapan antuk peregangan ringan utawi olahraga ringan di pagi hari mangene sida melancarkan peredaran darah nge sampun pola istirahat di malam hari pastikan wonten kemantan otot-otot tubuh yang kaku kenten nge namang dene peredaran darah sida lancar. Luangkan waktu 15 menit kenten nge untuk melakukan peregangan ringan utawi olahraga ringan, stretching ringan kenten nge mangdene tubuh utawi angga sarire siap melaksanakan aktivitas. Tapi male menawi te yening wentan aktivitas yang cukup berat kenten nge di pagi hari, pasti ke tubuh harus disiapkan terlebih dahulu kenten nge terpenuhi kebutuhan cairan tubuh. Luangkan waktu untuk berolahraga untuk melancarkan peredaran darah dan melemaskan otot-otot tubuh kenten nge lan pastika sampenang lali niki sarapan rakelan rai nge manene sida mempunyai tenaga sida berenergi jagi memutang aktivitas ring pagi hari.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Kang.
0: Aduh, apa sih kamu bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek, mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, gak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Aja setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sedemikian Rakel Andrai, Titi yang informasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali secara umum. Rahina Nemangken, 5 September war sekali tali 6 likur, saking Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 3 Bali. Nah, Rakel Andrai, Rahina Nemangken, secara umum ring Bali diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 20-31 derajat Celcius, kelembaban 60-90%. Arah angin dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 4-38 km per jam. Tinggi gelombang laut di perairan utara Bali antara 0,5-1,25 meter. Di perairan selatan Bali antara 0,5-3 meter. Matahari terbit pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah, dan matahari terbenam pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Bulan terbit pukul 00 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah, dan bulan terbenam pukul 12 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rekalan Rai sane menawite kenten ge hari Sabtu utawi hari Minggu benjang. Ini dene jagi melancaran kenten ge. Nah, bingung niki jagi melancaran kije. Nah, ide dene bisa mengunjungi Taman Ayun Barong Festival. Nggih, Taman Ayun Barong Festival puniki kelaksana yang dari tanggal 4 sampai 6 September 2026. Ring Pura Taman Ayun Mengui Badung Bali. Nggih, festival puniki pastike menghadirkan berbagai kegiatan budaya ngawit saking kompetisi barong, pameran kantos loka karya budaya. Nggih, acara puniki pastike dados kesempatan bagi masyarakat lan wisatawan mangnuni sida menikmati sekaligus mengenal lebih dekat seni lan budaya tradisional Bali. Kenten nggih, dadosnya majare ide dane pecinta seni lan budaya napi male yening Sabtu utawi Minggu alit-alit drene niki libur. Nah, bisa diajak untuk mengunjungi event-event budaya sekadi Taman Ayun Barong Festival puniki kenten nggih ring kawasan Pura Taman Ayun Mengui Badung. Berlangsung dari tanggal 4 sampai 6 September kali tali dan melikur hadasnya rahina mangkin pasti ke kantun pelaksanaannya agenda punike menampilkan kesenian barong lan pasti ke dados ruang untuk melestarikan sepisanan memperkenalkan seni tradisional kepada masyarakat lan wisatawan kenten ge. Nah, Taman Ayun Barong Festival puniki taler memiliki unsur regenerasi seniman duaning menghadirkan kategori yang memberikan ruang bagi bakat muda utawi seniman berpengalaman kenten iki nggih. Nah, event puniki pasti ke dados salah satu alternatif kenten nggih untuk ide dane lan keluarga taler alit-alit durene mengisi waktu luang di hari libur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Rakelan Rai nggih majereng ide daning nggih seni biasane mengawali pagi hari dengan minum air putih hangat kenten nggih. Nah, minum air putih hangat niki ring pagi hari bisa menjadi kebiasaan yang nyaman kenten nggih. Saking wonten penting diketahui taler nggih. Patut keuningin niki napi sejatine manfaat puniki kenten nggih. Nah, Rakelan Rai minum air hangat nggih setelah bangun tidur niki bermanfaat untuk tetap membantu menghidrasi tubuh nggih. Duaning selama tidur pasti ke tubuh tetap kehilangan cairan melalui pernafasan lan keringat. Duaning asa punika minum air setelah bangun tidur dapat membantu memenuhi kembali kebutuhan cairan nggih. Air hangat puniki bisa menjadi pilihan untuk kidedane yang merasa lebih nyaman meminum nggih, meminum air putih hangat dibandingkan dengan air dingin nggih. Hidrasi yang cukup niki pasti kepenting taler untuk membantu berbagai fungsi tubuh kinten nggih, termasuk sirkulasi darah. Tiasan punika Rakelan Rai pasti ke membantu melancarkan BAB kinten niki nggih, duaning merangsang aktivitas saluran pencernaan. Nah niki saki wanten air hangat puniki boyo jo obat sembelit kenten nggih. Nah niki tiasan punika taler bisa membantu membuat tenggorokan lebih nyaman. Nah, air hangat puniki juga bisa memberikan sensasi nyaman pada tenggorokan. Napi male ritat kala bangun dengan kondisi tenggorokan terasa kering nggih. Uap dan suhu hangat puniki dapat memberikan rasa lega kenten nggih. Ngelantur hidung utawi tenggorokan ritat kala keluhan ringan seperti pilek kenten nggih masih bisalah teratasi kede niki antuk minum air putih hangat puniki nggih. Nah, Rakelan Rai raja ngawitin aktivitas majare ide dane sani sampun mewali ngawitin aktivitas sering semengne puniki nggih, tetap jaga kesehatan. Alan pastikan yening tubuh sampun terasa lelah beraktivitas, istirahat kenten nggih, usah istirahat wau dilanjutkan malih jebas niki nggih. Nah, Rakelan Rai malih jebas pasti ke titik mali nyarangin ide dane Susan Gaya Terbali titik nyarangin ide dane mali ring sesi acara Rahajeng Bali. Rakelan Rai talu dados nyarangin malih jebas serenggala on air 0361223361.

Ada keadaan rai kebutuhan darah di Bali mencapai 10.500 kantong setiap bulan. Namun, Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Bali mengakui kebutuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari donor darah sukarela, sehingga donor dari keluarga pasien masih dibutuhkan. Manajer Kualitas dan Pemastian Mutu Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi Bali, Gusti Ayungu Rahwardani mengatakan, PMI berkomitmen menjaga ketersediaan darah dengan menargetkan penyediaan rata-rata 120-125 kantong darah setiap hari. Menurutnya, kebutuhan darah terus meningkat seiring berkembangnya rumah sakit di Bali, khususnya di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Karena itu, PMI terus berupaya menjaga stok darah agar dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. PMI mengajak generasi muda tidak ragu menjadi pendonor. Selain membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah, donor darah juga memberikan kesempatan bagi pendonor untuk mengetahui sejumlah kondisi kesehatannya secara berkala. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: ke sarang.
1: Homa RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asupnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Bali kesarai di Tia Agung Krisna Rekelan Rai nyarengin ide dan ring acara Rahaja Bali. Ringgalah puniki ide dan tala dados nyarengin ringgala on air 0361 223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar ring nomor 089 570 324 5505 ngi 089 570 324 5505. Semangat makin rekalan rai pacang melibaga ngeninin indeks perlindungan konsumen ngi. Nah mengacu pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 ngeninin indeks perlindungan konsumen niki ngi. Konsumen memiliki hak-hak yang wajib dihormati oleh pelaku usaha dan dilindungi oleh negara ngi. Nah hak-hak konsumen puniki diantaranya hak atas kenyamanan, keamanan lan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, taler jaminan yang dijanjikan. Sane nomor 3, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi lan jaminan barang dan jasa. Kinten nggih, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan penyelesaian sengketa konsumen nggih. Lantur hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif nggih. Hak atas kompensasi ganti rugi nggih, penggantian jika barang atau jasa tidak sesuai perjanjian. Hak sanitiosan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mau sangat ini indeks perlindungan konsumen rekelan rai dalam kehidupan sehari-hari ide dane. Napike nanin mengalami kendala sebagai konsumen. Misal niki nggih tagihan utawi layanan air, listrik, PDAM, PLN, kenten nggih. Nanin mengalami meteran air utawi listrik tidak sesuai pemakaian utawi penanganan gangguannya yang lambat, kenten ge. Tiba-tiba niki tagihan air, kok melonjak sih, kenten ge. Nah niki sapun api ide dane menawi teritat kale berbelanja di pasar, kenten ge. Numas napi cabe utawi daging ayam, ternyata timbangannya tidak pas. Nah nintin ide dane mengalami kejadian-kejadian punika utawi ritat kale antre, misalnya antre obat-obatan, antre di apotek utawi antre BPJS, kenten ge. Tiba-tiba utawi antre mau belanja, kenten tiba-tiba sane dulinan teke malunan bange, kenten ragen sane sampun malunan, ternyata durinan bange, kenten ge. Nah pengalaman-pengalaman sebagai konsumen sekadi punika napike ide dane nanin mengalami dalam kehidupan sehari-hari durusan ya dados berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361 223361 utawi ring WhatsApp 4 RRI Denpasar.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali di KG Muali Kesari Titi Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali ya teman sakim beliau di Krisna tiok puntul sambung ke piarsang sareng-sareng sare makin ditembuka gala on air nge ring lan telepon 0361 223361 nge napi ke ide dane medue pengalaman sebagai pelanggan sebagai konsumen teritat kala berbelanja utawi mendapatkan pelayanan di rumah sakit, di apotek, miwasani tiosan, ge. Ringlan telepon 223361, ge. Sanggre titia Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, mangken tuh dagu.
0: Aduh, ratu.
1: Aduh,
0: ternyata mi oh ratu betar.
1: Ini kiburan paling mensehatkan pikiran lo.
0: Oh, niki sampun nang Banten ceritanya napi bersih-bersih.
1: Lagi meresik di sana. Bakal baca apa gitu. Wow, boleh geremang-geremang ratu suara radio.
0: Oke,
1: enten. Ada yang nak perempat, ero pindahannya ini perempat.
0: Oke, kan sakit gigi penyiaran ini.
1: Kayaknya.
0: Lebihan-lebihan tapi dong penyiaran.
1: Lebihan api ya nih kalau dawang niki nge. Gak pake,
0: konsumsi. Hajat, bo, kanti kanti sing kenoban milih nih, cian menjani, nih boasan, cicip, oto konen ke.
1: Oto konen, nunas godohnya dahulu ini tuh, pas gede, wajang wo.
0: Aduh. Gigi.
1: Nah, ampura niki nak sayu wasi dan piragi topiknya napi itu topik.
0: Topik nih. Nah, niki perlindungan hak pelanggan. Nah, nalinten Bu Eka menawi te matumasan ring pasar. Hadi timangane sing sesuai nah atau ngantre ring dijo inak rago malunan ada ini durinan banget deken bang malunan.
1: Sering sih kan, tapi kalau mengenai timangan kan sangat rago ningalin nge, karena rago yakin kan penjualnya gitu. Kalau yang merasa berdi adi berdi timang nih nah gitu, tapi ngudi protes kan salah nih kan nge. Karena tentangih bukti yang nyata gitu. Sering nane kentan yang mau dumas saling pemaluan tiang sering masih ngotot bu nak tiang
0: adi bu tuh bang malunan nak tiang malunan
1: gitu. Tiang malunan bu nge gitu nah, mungkin dagang kurang jeli kungkul nguntul matolkan tentinya eno nak nerauh tuh gitu
0: nge, yang
1: pas ya kosong oh ya enak aduh
0: oh jat ting geng. Manian pelayanan-pelayanan di apotek, di rumah sakit, nanin mengalami kendala niki.
1: Iya, kalau di apotek mungkin karena kita pakai BPJS kayaknya ya. Agak terasa lambat di pelayanan.
0: Oh, mungkin karena saking akeh nih.
1: Saking akeh juga satu apakah kita memakai BPJS itu juga kendalanya nih. Tapi kalau dokter kita ada niki pasien sesama tiang niki waktu kakinya retak niko dia nak pakai BPJS marah dokternya ibu mau duwe BPJS pakai dong BPJS-nya
0: iya karena kan bayar tiap
1: kita
0: bulan
1: kita kan bayar angin napi mau duwe BPJS anak salin informasi di luar napi kalau pakai BPJS kita lama nak dilayani
0: oh gitu. Mungkin kan sampun tidak mungkin sama sampun, saja
1: anu ye. Kita minta surat rujukan di mana BPJS kita minta surat rujukan kemana pasti dikasih sama rumah sakit tertentunya
0: inggi tapi malah mungkin sudah bisa lewat HP cara titiang niki cara titiang nggih cara titiang dok saya mau nyari surat rujukan tinggal kirim lewat HP komunikasi
1: bayar
0: ya dokter
1: apapun pakai HP tapi tiang kan uning aduh
0: bagian ampun berdua anak-anak mungkin bang yang niko ngurus
1: ya niko ampun anak-anak mantu ampun bomaya oh tiang nang HP kan bomaya
0: oke HP setilah sih gitu ya
1: benar. Sawangin
0: dayan ini nih, subuh bacot.
1: Ya seperti apa? ape bu kene bleng-bleng-bleng karena RAM-nya kecil kan itu. Oh ya ngaluna tangman kene kan kan gitu. Amara kemeli. Aing sini mau beli cucu langsung numasin itu.
0: Dan nanin misalnya arisan perabotan ring manyar tuh punapi kenten ampun peraga cicilannya kok barangnya tekes yang sesuai nah kenten nanin ten
1: niko sampun kan nak medumasan ake model barang ake tidak semua sama kok barangnya arisan niko radu yeah. Riki kanton nak siang arisan ibu-ibu satu bulan sekali niko kerublah kenten nyarangnya mesti siang kata surau ning di mana repas galung kan
0: ngibur. Ampun mengalami pidan oh pesangon beli bek
1: jaksi ya tuh.

0: kenapa dan orang yang pesan kita ni aja bok-bok tiang eh. Ingat tu
1: sama
0: ini Bu Jero Chandra cuma dispenso Kak Mangku Sedani nih rajang-rajang sarang sami sana sata nyarang boyo jadi tiang lali nih pada nakan nas galah tu semangka enggak Krishna rajang yang Sudarmo galah katur tiang pamit om santi santi santi om
1: ingge mater suksema niki Bu Eka ring batu bulan sana sampun nyarang ini kinge mali ring 223361 om swastiastu. Inge, selamat pagi nih.
2: Inge, selamat pagi Mawali.
1: Inge, agonernya sampun mau bejak sambel kan Kang Yang titiang nih. Maimbo bepinang sambel tomat tuh bejak janti.
2: Janti.
1: Niko sabun. Inge.
2: Aduh, bongge. Barak dan penedo bunga kami
1: ngangguk kena. Oh sampun, man masliahan, man mekedean, kumpul-kumpul daug niki tuh.
2: Niko, sampun, niko, mawena nasana cina nyegeran kan, dia megaluk puna mati yani bin mani kan, dia nyegeran.
1: Aduh, nasi selo nih jani.
2: Ini tipenya nuranya,
1: rana.
2: Tuh, oke. Ah, nanti. Tuh malam ada teko dah bang Niko tuh.
1: Beh, kijo melingsar nih. Duh, nini-nini bang lep dan nenek milah lah kok nih.
2: Milah dia ngantar ke Pantai Jerman tuh.
1: Beh, raduh.
2: Kekuda tuh.
1: Oh, simpang. Reng ibu ketua nih, ki.
2: Nah, tan ih. Pantai Jerman di kuda tuh.
1: Oh, nge. Tentang, kadang yang kadang titiang langsung si ibu ketua get melancar.
2: Yang lelodan ngangin-nganginan sampun
1: tiga oh.
2: Makin nek keluar nek kerera tu.
1: Nge. Nah makin topik ni.
2: Tinggal sejauh macam tu.
1: Oh nge.
2: Dia nak ngelemong selalu ni nomor kiri yang pangsian macam melalui ngingetan tu.
1: Nge. Nah makin topik ni niki perlindungan pelanggan atau perlindungan konsumen niki. Nah nintan ini medue pengalaman. Ritat kala menawi te membelanja ke pasar dumun-dumunan eh adi asane kuang timbangane utawi membelanja ngantri adi ne malunan bang ne durinan bang malunan gitu.
2: Sering gak tuh?
1: Oh sering. Man keng-keng nih protes nih utawi penapi
2: ramai aja pasti kenda tuh. Kendanya masuk dua gang masuk ane durian tuh koang ke dasang ayong-ayong. Bang pedagang yang orang pasti kumpul ni kau bang yang dah banget kan pas bener ni main ken maluan ken durian kan kan dia nak kene dia nak winden masih dagang sangar tu silo kan sana dumunan itu buat dagangan ni kau kan ni kau jarus jujur ni kau kan kan
1: tu enggak betul
2: eh yang kan jujur nak siang sama maluan ni nak durian nenek kita bang ni kau kan jujur kan kan tu.
1: Man yang ini biasane protes yang ini maluine.
2: Ya.
1: Yang ini protes biasane.
2: Yang nak perlu ni kau melangkungin kan yang protes. Yang tu gua nak modal biasa kita jengi rondong tu protes itu tu. Yang ni nak sadar macam ni kau. Oh cuma ngabos kan rumahnya oh ni yang purong ni kecoh jadi tu. Nah, nenek emang ke pasar, sering ke pasar pasti kan mandiin dan benten tu ada tu.
1: Genggeng.
2: Kalau tu ni aku di pasar pangkeran di angin tas lantas ke telinga ni kan tu yang itu. Ada di pasar simpan lah genggeng. Ni makanya angin dia.
1: Nanin ten matumasan, ternyata dagangnya jek barang kada luar sampun ada penanin kan ten?
2: Oh, nanin nak kan numpas nak kutu kutu nanin. Nih, nanin numpas nih kada luar
1: so. Oh, artinya ya nih nini mau belanja cingak-cingak telar menawi te tanggal kuda kada luar san ini gitu.
2: Oh, ini ya niko anak-anak kan niko tiang nak. Kan
1: nah, nih. Jangan
2: cuma
1: sekedar
2: luar
1: sana itu. Nah,
2: gini. Kan bentar nak jadi suka ngalir ke dalam luar sana itu. Ah, ini

0: Diwenceng kan ane segala macam. Berapa aja tu? Apa angin sumpah kena je. Dia yang balik ya ni ki segala segala macam. Tetu dia tu. Jangan berdia hongkong tiang dagang ngalih ngalih tiang nak kena pongkeng kena tetu dia tu.
1: Gih gih gih. Inge suk semeni. Inge.
0: Panggil ya di maji ya kita nah
1: bun begitu, entah macam mana. Kita ayak tu bun seprapat ya tu. Okey, tak bu, lumayan bun seprapat.
0: Nah jadi yang nak contoh macam mana? Numas bawang.
1: Numas bawang.
0: Numas bawang. Macam tu akan dia nak beli gitu di mana? Karena
1: bawang kan. Nah main yang tu, timbang yang di dagang
0: lengan seprapat bawang. Nih bun seprapat. Ini apa yang kamu tu?
1: Protes ini saya dagangnya.
0: Nak cocok timbang ni, yang ini pun mulai pok kuang. Balik landas ni kena dahin nak tetap. Puk, aduh lah ni nak ngentuk ini ni, aduh lah ni nak ram burung ni.
1: Ah,
0: ni, aduh lah ni nak ngentuk ini lah dahin ni ke dalam yaki tu. Yaki kalau yang campur tu benang driko balik yang campur.
1: Nge kentan sampun. Nge kentan sampun. Nge nge. Inge sus semeni. Nge.
0: Nge sus semeni.
1: Nge
0: sus semeni. Sekarang kami juga nama dok kenak raya. Ngemadian sudarmu tumpuk mangkin nak tu.
1: Patut patut.
0: Tumpuk kanang nenek nak ampun. Nenek nak nenek nak ngelah. Kentan masih cedeng kidek tu.
1: Sari makin tembang dumun ngiring piarsaan.

0: Tetimpuk adalah sarana yang digunakan untuk memohon penyupatan dari Sang Hyang Brahma yang dalam upacara disimbolkan sebagai alat bunyi-bunyian dengan bambu 3 atau 5 ruas yang dibakar. Di mana tetimpuk atau api penumpuk merupakan unsur yang terpenting dari berbagai jenis kelengkapan upakara. Upakara yang harus menggunakan tetimpuk antara lain pedudusan agung, pedudusan alit, caru resigana, upacara labu gento, mesega agung, dan upacara pecaruan besar lainnya. Tetimpuk juga dipergunakan saat upacara mekal-kalan dalam upacara paut perkawinan. Tetimpuk dibuat dari beberapa potong bambu yang masih utuh kedua ruasnya yang dibakar memakai danyu atau daun kelapa kering sehingga bambu itu bisa mengeluarkan bunyi letusan maksimal 3 kali atau lebih yang dipercaya akan bisa mengusir roh-roh jahat yang akan bertujuan merusak jalannya upacara. Dan tetimpuk ini akan mengeluarkan asap yang membumbung tinggi yang diyakini sebagai pengantar ritual dalam upacara yatnya dan juga untuk menandakan bahwa upacara sedang berlangsung. Sarana tetimpuk setelah selesai pelaksanaan upacara yatnya akan dibuang bersamaan dengan sarana caru yang lainnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali. Bali.

0: Inggih ratih dadane rekalan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nggih. Petang dan sekali menit sambil aku saking jam 7 semeng mulai buka titik yang galang on air nggih ring lan telepon 0361 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge Krisna.
0: Inge, selamat pagi, Haji Tatang.
1: Iya, selamat pagi, Daler Mawali, Genjan.
0: Inge, pun api gatre, Niki.
1: Gatre, ampun, rauh, di kebun, Niki, ngerara daun-daunnya.
0: Oh, kenten, api wentan ring kebun, Niki?
1: Itu yang banyak ketegal, kan wentan nyenang daun napi, bang, yang mengikus napi,
0: Genjan. Oh, inge.
1: Ada daun coklat, pengadangan porosan, namun daun coklatnya masih lumayan ada di sini.
0: Inge.
1: Karena wau ampun pireng ni Ita. Ni Ita ulis malu tiang kena jak ni Ita tetap mundur beragam. Jep awet mudah-mudah aja awet ni.
0: Yes, tengkarak enak sarang sami.
1: Yes, salar sarang sami. Kemudian anak perempat pun ini. Dua ni kenal tiga pun ini. Kenal tiga ulang anu napi asana.
0: Sampun Dibi, kok Dibi? Puan sampun Niki.
1: Kan persidangan rawuh niki napi mewenang kita nak bulu kali belus kan masih rayang mau kebar rewe ini kan jero epa aje kan ingkar ada kita nak memeskol kita ambul kita ini campur ibu KBB
0: kalau
1: Eka yang tak pernah durung inap niki.
0: Inge. Nah, mungkin topik nih niki. Nah, yang dimun, ge, aji sering matumasan kenten. Nah, ninten mengalami menawi te sampun malunan rauh niki ternyata nih durinan man utawi ya timbangannya ternyata kurang niki. Nah, nin pengalaman baik niki.
1: Yang pri nih kan banjong lembang aji nah, ampun tua soal niki cek salib pun bajang kang yang menang kang yang sabar.
0: Nggih.
1: Apa yang wajah sang kene jeung malunan lagu negak beuti bubuh modelna jeung maluan negak durian banget kangwang jeung kene jeung sabar.
0: Kenten bir.
1: Eh anu murup pian kenten nyen perbatin kan anu dati kenten. Kangyang. Lemeng lemeng aja membanjo kenten.
0: Nggih.
1: Kene kok tepina napi wasana. Ten kenten liana.
0: Ni komandan, mana ni nggak dumun, kenten gak sedurung lingser, kenten gak mutumasan dijan, nanti ten timbangannya niki kurang ternyata.
1: Ada ternyata je ngangwang, anu pun niki pedagang yang paling kenten kadang orang kilo je kanggo yang ada dua anu muin minde terserah nak agan mak kata ngilana gitu.
0: Okay, terbiar tu geng.
1: Yang nak kanggo seribit yang di bawah kanggo yang cuma je nak bawah nak ragu nak nimbang. Ya mak kenten, kuangin pun bete senyum rana ngapo, mesti jeng terus ngalih ya boy rago kene kali dur karena kerincak kenten. Yeah, ni tu ampun tiang membelanjung dijod yang dah di kenten di pasar, tapi wasan itu kangen sedo rago. Nenin di keingatan negari, apun lubuk ni kalau tu bulan yang kena keluar terbongkar.
0: Karena
1: dok kencang kan itu kan. Mungkin nampun ada serimpu.
0: Inge suksema aji, kena
1: starter. Mungkin monitor kan. Agar sering. Inge wanita pun itu gungge Krisna, gungge Krisna, Rajang Rayu, Majang Kudarmo, antos ke kenteng ini terakhir. Ya, wanita pun itu kurang om santi, santi om.
0: Inge mater suksema inge, aji tata inge, sani sampunya rengin. Sare makin wali, renglan telepon 0361223361 inge, om swastiastu. Selamat pagi Niki Gong Niang Sri.
2: Selamat pagi Tala.
0: Pun api gatre Niki.
2: Enak yang
0: ye. Sup semuanya sampun rauh Niki.
2: Nggih, tiyang kala semanggung nggih. Sampun tiyang ngarengi sareng kemeton sareng kami
0: nggih.
2: Napi nak gatre.
0: Gatre becik kemanten kenak niki.
2: Nggih,
0: sampun sarapan pun ngwedang niki.
2: Sampun wedang menten toyanget menten nggih.
0: Toyanget
2: wedang yang nak dadi daging.
0: Nggih.
2: Toyanget men durung iki sarapan pan komen
0: iki tengah ni
2: matang.
0: Nggih. Nah, niki mangken topiknya mau sang ngeninin indeks perlindungan pelanggan utawi konsumen. Nah, nah ninten, gong diang niki metumasan malunan raus, sakiwantan durinan, cian sarang dagange utawi metumasan, timbangannya kuang niki.
2: Ini soal yang nak sering masih kencan metumas nafsi. Metumas yang tak malu nih mereka, apa nanti nak ngancurang dapat nih sih tiap yang matumbas yang matumbas tapi panggil ngalengal banyak gelam itu ni malu neng tiap yang jaksi bu ampun neng nak malu neng bu nih dulu nak mandri ni ni bu ampuran ampuran kita soalnya nak sakit nih kena dia sakit
0: bibi jeg berarti nafsu ngajang nih becek nge sungkan sungkan sakit nge
2: ampun tiap yang jaksi lodor tiap yang kalian tiap yang nak merantri sempurna bu yang nemen ini kencet yang
0: ngomong yang ini matumasan bawang napi daging nanin timbangannya jak adi jasa nih ya kuang
2: nanin kencet ngomong numas seberapa malih kan tiang kencet ngomong tapi gak boleh kencet maka ibu dah kan tiang nanin lima yang minyak wawu ya ngomong
0: minyak napi nih
2: minyak anu ni kan
0: minyak goreng
2: kan mampu angin sampai tak kena 1 kilo ni kan dan 20 ribu anu yang pun di kira kentang tuang kan ada di copok anu binti ni ke patuh yang ternyata lebihan membedek
0: oh berarti ngade neng beli nih kene
2: yang lemar ni mah plastik
0: plastik an ya yang penting botol yang kan tilah kan
2: botol beli minuman botol ini tu mangan kecong kan ini tu ini minuman
0: oh iya
2: tu mas ni yang tak nah neng kong ye jauh masuk SMA ni kan jalan-jalan ke pasar kong ye kabar nge yang matawa nak zaman lumun itu tahun dulu ni kau ni 80-an renang songket ni kau nge ikan ikan ni malin-malin yang nge kan pilih harga nampun ni 60 ribu ikan kita yang nama 25 ribu aku kan nge ikan kira cuman jalan kan ini kira bu dan bukan nak yang mana sih okay.
0: Iya.
2: Kena dia nampuk yang kan rumah. Kena ni buk masa nenek ibu nak jadi lagi kali.
0: Ampun bang, jadi selai buang rumah sih.
2: Kapok yang nunggu, betul nunggu. Wah kan betul macam pancing anu ni. Pun tak nanti orang lagi akan buk selai yang dah gua bajang kan iseng nunggu ni.
0: Oh.
2: Yuk bang, ini kau setengah harga, ini kau setengah harga di ion ngajen di 60 ribu saja. Yang istilah tali, yuk merau menjalankan malu bang, dong ya. Belu dengar harga kan biasa dagang-dagang kentan. Yang penting ya mana dagang, jadi kentan, dong ya.
0: Cuk bang, ini selai.
2: Kok ni yang kentan bang ini kan yang metawa-tawa, dong.
0: Aduh, nge, sesama kok nge.
2: Nge. Sampun boleh kentan ini penyemang.
0: Ampun jangkep titiang bubuh ini kang nge. Nge,
2: ampun bendemen pen yang boleh ketinduk sekarang penyian. Gue ngari, ledang pun budal dan boleh masalah emang tuh.
0: Siro.
2: Gue ngari, dayu hari.
0: Oh, nge, ampun budal wentan kegiatan ringkam.
2: Oke, nge.
0: Ngalah malah yang dong nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. Nge. pertama, membaca utawi mengikuti petunjuk informasi lan prosedur pemakaian utawi pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan lan keselamatan. Kedua, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa yening durung mebayahan. Jujur menten kenten ge sampunang durung mebayahan, ngaku ampun mebayahan kenten ge ngelantur membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Sanda nomor 4, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yening wenten sengketa perlindungan hukum ge niko secara undang-undang perlindungan konsumen niki ge. Nah, rekelan rai seremangke titiang ibu rekelan rai untuk teman-teman Pak Bali puniki senalih tunggalnya saking mau ayu ni Citra Dewi cinta hayalan.

Gegerem. Gegerem merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerem biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertime. Gegerem bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerem umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerem tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerem merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerem tersebut. Karena kesakralannya, gegerem tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.